0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
3: Roh 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cewan di cerita pagi ini ya, dulur ya. Nah, semoga aktivitas pagi ini bisa lancar dan penuh semangat pastinya. Nah, tapi kita ngomongin soal tema kita nih, transisi energi ya. Kalau soal masa depan, salah satu isu yang semakin sering jadi perhatian ialah transisi menuju energi hijau. Nah, yang mana pemerintah itu terus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini jadi penyumbang emisi karbon cukup besar. Tenaga ahli Menteri ISDM Satya Hangga Yuda Widya Putra menegaskan bahwa pencapaian target transisi energi hijau ini sangat penting untuk menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah yang terus didorong ialah penggunaan kendaraan listrik dan pemanfaatan transportasi umum Transjakarta, KRL maupun MRT yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Saat ini jumlah kendaraan listrik di Indonesia juga terus meningkat, bahkan pemerintah menargetkan pengembangan energi baru terbarukan ini termasuk kapasitas panel surya hingga 100 gigawatt di masa mendatang. Tak cuma itu, program listrik desa berbasis tenaga surya dan penggantian pembangkit diesel di wilayah terpencil juga terus dilakukan agar masyarakat mendapat akses listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, dulur ya, langkah kecil ini yang dari kita juga ini bisa ikut mendukung transisi energi hijau, mulai dari menghemat penggunaan listrik, menggunakan transportasi umum kalau mungkin ke, sampai lebih bijak dalam menggunakan energi tiap harinya. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga jadi tanggung jawab kita bersama untuk generasi yang akan datang ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Karena selain ini, Cik Ion bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Donlur, makasih Mas Boy bersama kami ya. Nah, kali ini Donlur ya, Cak Yon ada info lagi. Kalau tadi kita ngomongi urgency transisi energi, kali ini Cak Yon nak bertanya nih. Tahu enggak kalau misalnya Indonesia ini punya target yang besar untuk mencapai net zero emission atau emisi nol bersih pada tahun 2060. Target ini jadi bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga lingkungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Saat ini berbagai teknologi energi baru terbarukan atau EBT ini pecah tenaga surya, angin, sampai energi air itu terus berkembang dan bahkan biaya pengembangannya semakin terjangkau. Namun ya, perjalanan menuju target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar ialah kecepatan implementasi energi terbarukan yang dinilai masih belum optimal. Ketergantungan pada energi fosil pecah batu bara dan minyak bumi itu masih cukup tinggi, sementara kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka

0: biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Apa? Uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Picek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar Ingat Perompat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Motif songket tabur memiliki ciri bunga kecil atau kembang tengah yang ditampak ditabur ke di permukaan kain. Motifnya tersebar merata dengan jarak tertentu, mencipta kekesan ringan dan harmonis. Penyebaran motif tabur memberi ketampilan sederhana namun tetap indah. Pola ini menonjol ke keseimbangan antara ruang kosong dan ragam hias. Secara makna, motif tabur melambangkan rezeki dan keberkahan. Motif ini kerap digunakan dalam acara syukuran atau perayaan sebagai doa kemakmuran. Kita beralih ke info selanjutnya. Putri Keraton Iola kue tradisional yang berasal dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kue ini termasuk dalam kategori kue basah dan terdapat dua jenis berdasarkan cara mengolahnya, dikukus dan dipanggang. Bahan utama pembuatan kue ini, Iola menggunakan biskuit untuk lapisan bawahnya sehingga teksturnya akan kering, berlainan antara lapisan atasnya yang lembut. Kue ini memiliki rasa manis yang cocok disajikan sebagai camilan. Tidak hanya menggugah selera, kue tradisional ini menjadi makanan yang dinikmati untuk melestarikan kain kuliner Nusantara. Sekian info dengan Ingat Perompat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yawan pastinya di cerit. Kali ini kita sudah masuk di Anjang Sana. Ya buat dulur yang nak mampir ke Anjang Sana Cek Yawan, payo digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Tema kita pagi ini iyalah, kalau misalnya kita jadinian transisi energi dan ini ratoh menyeluruh, dulur-dulur tuh pengen kira-kira pembangkit listrik tenaga apa lah di daerah dulur tuh yang cocok ya tenah. Kira-kira sesuai dengan yo kan tiap daerah tuh beda-beda ya. Ada yang cocoknya tuh pakai angin mungkin atau tenaga surya atau tenaga air ya tenah. Kira-kira di daerah dulur apa? Bolehlah kesini berbagi cerita sama Cek Yawan eh. Di telepon di 0711-351-656. Tapi kalau misalnya belum ada yang nelpon ya sudah lah. Cek Yawan ada info soalnya. Ada info terus ya. Jadi dulur ya, di tengah gencarnya kampanye energi hijau dan upaya dunia ngurangi emisi karbon, ternyata ada fakta menarik dari sektor energi global. Berdasarkan laporan terbaru Global Energy Monitor, kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara di dunia ini justru meningkat 3,5% sepanjang tahun 2025. Wow, lumayan juga ya. Namun yang unik, meskipun jumlah pembangkit batu bara ini bertambah, produksi listrik yang dihasilkan dari batu bara secara global ini malah mengalami penurunan. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara besar pecah Cina dan India. Di Cina misalnya, kapasitas pembangkit batu bara naik sekitar 6%, tetapi produksi listriknya justru turun lebih dari 1%. Hal serupa juga terjadi di India, di mana kapasitas pembangkit meningkat, namun produksinya menurun hampir 3%. Nah, apalah sebabnya nih? Ternyata energi terbarukan pecah tenaga surya dan tenaga angin ini berkembang sangat pesat. Biaya investasinya semakin murah, teknologinya semakin maju dan mampu memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Akibatnya meski pembangkit batubara masih dibangun karena alasan ekonomi dan kebutuhan daerah penghasil batubara, penggunaan listrik dari energi bersih itu semakin mendominasi. Secara global produksi listrik dari batubara bahkan tercatat turun sekitar 0,6% sepanjang tahun lalu. Nah, dulur ya, kondisi ini menjadi sinyal bahwa transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan itu terus bergerak maju. Meskipun tidak secara instan, dunia ini perlahan mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi yang lebih bersih serta berkelanjutan. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cek Yawan bakal ngasih info dan pastinya bakal angkat teleponnya. Kemana-mana tetap di sini.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dulure di Anjang Sana. Nah, kali ini Cek Yohan ada info nih. Jadi kalau misalnya ngomongin masa depan energi di Indonesia nih, ternyata perjalanan menuju transisi energi bersih itu masih menghadapi berbagai tantangan, dulure. Nah, kita angkat telepon dulu, Bay. Halo Anjang Sana.
1: Halo Cek Yohan.
0: Halo. Nah, dengan siapa di mana?
1: Sama siapa Cek Iwan?
0: Cek Eli lah. Iya. No.
1: Oke.
0: Tahu dong, backsoundnya dong. Backsoundnya.
1: Wih, dem. Cek Iwan.
0: Ngapo dia? Ngapo?
1: Digangguin, oh radionya ngecik.
0: Oi, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa dikecik ke suara apa radionya. Yang penting masih kedengeran.
1: Tidak, yang penting uangnya jangan
0: dikecik ke. Cek Eli sehat?
1: Alhamdulillah Cek Iwan.
0: Nah Cek, kita kan ini temanya hari ini transisi energi ya. Nah kalau misalnya di daerah Cek Eli di Gandus tuh ada PLTA atau PL pembangkit listrik. Nah kira-kira apa lah yang cocok di daerah Gandus tuh? Selain dari yang make tenaga fosil Cek itu nah dari.
1: Kayaknya
0: kate Cek Iwan. Jadi masih make tenaga fosil itulah.
1: Masih cak lama itulah Cek.
0: Kalau misalnya ada yang apa? Misal ya, misal ini. Apa tenaga air Cek itu kira-kira cocok enggak sih di Gandus? Kan ada sungai tuh di Gandus tuh nah. Sampingannya.
1: Enggak
0: eh?
1: Enggak.
0: Apa ada?
1: Kedengeran Cek. Mau ini no mayar galon.
0: Layar galon. Oi dah.
1: Ketahuan aja juga itu cuma
0: jadi, jadi masih apa menurut Cek Eli masih Cak yang biasa tuh lah ya, konvensional tuh lah yang cocoknya.
1: Yo, masih Cak biasa Cek, belum ada yang luar biasa.
0: Oke lah mencak itu iya. Pagi Cek Eli nak nak lagu apa Cek Eli?
1: Lagu ini Cek. Nah, lagu apa? Percuma Cek.
0: Percuma.
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Nggak lupa Cek penyanyi. Tanya Cek Rasid, tahu deh.
0: Rita Sugiarto apa?
1: Astagfirullahaladzim, apa dangdut itu Cek?
0: Bukan deh. Percuma
1: dari
0: kan?
1: Dari Ambon dia tuh, daerah Ambon.
0: Oh, Ambon.
1: Iya, percuma, bukan percuma Cek.
0: Ntar ya, cari dulu ya.
1: Pakai A Cek, P-A-R.
0: P-A-R, coba kita cari. Oh, percuma. Iya, ada Cek.
1: Nah, ada kan?
0: Ada dong.
1: Oh, untuk Cek Eli apa sih yang dekat Cek?
0: Iya,
1: Cek Iwan lagi apa Cek?
0: Siaran nilah, tidak ngapa-ngapa.
1: Ah, masak sih.
0: Iya.
1: Tidak makan apa sih?
0: Oh, tadi sudah makan.
1: Makan apa?
0: Nasi uduk.
1: Oh, mantap. Ada telur nih.
0: Pakai telur bulat. Iya, biar sehat.
1: Iya. Betul.
0: Oke.
1: Okay. Sarat. Oke, itu aja Cek Iwan.
0: Iya, oke. Dadah. Oke deh, Cek Eli.
1: Yo, itu baik Cek Iwan. Untuk Cek Iwan semoga sehat selalu Cek Iwan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tunggu siaran di Bepadu kapan-kapan. Kapan Cek Iwan siaran di Bepadu?
0: Bepadu. Besok Bepadu Cek Iwan.
1: Apa?
0: Besok ada.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Tunggu Cek Iwan yo. Yang paling ditunggu tuh siaran di ini Cek Iwan di karaoke.
0: Itu Caknya

0: nggak sanggup aku siaran di situ.
1: Sanggup-sanggup
0: ke? Suara abe suara Eke nanti jangan jangan gitu dong. Suara
1: udah Iwan dong suara aku.
0: Suara udah seberapanya abis pula. Alamak.
1: Tidak baca abis suara itu. Itu Cik Iwan yuk.
0: Oke deh Cik Eli.
1: Untuk Cik Iwan salam sayang selalu.
0: Oke deh.
1: Kasih Cik Iwan. Ada siapa lah Cik Iwan yang masuk?
0: Kat, belum ada yang masuk tadi tuh.
1: Lah, ngapa gak diangkat dari tadi?
0: Lagi dibersih ke studio tadi tuh, jadi aku keluar.
1: Aman Cik Iwan yang siaran tuh banyak yang nak nelpon pasti.
0: Oh jangan cek itu ah.
1: Bukan lagi perebutan ini uang nak nelpon ini.
0: Jangan cek itu ah.
1: Lagi udah masuk lah sekarang.
0: Iya abis ini ya. Oke deh Cik Eli.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ada sih kok lagi kita angkat dulu ya. Halo, Anjang sana. Ya, terputus sayang Nian. Iya, kita masih tunggu satu lagi. Kalau misalnya ada yang mau bergabung sama kita, ngasih pendapatnya, kira-kira. Iya, coba kita angkat lagi nih. Halo.
2: Assalamualaikum, Cik Iwan.
0: Waalaikumsalam, Anjang sana. Dengan siapa di mana?
2: Sama Abang Simbolon.
0: Abang Simbolon?
2: Iya, Simbolon. Salam Pesi.
0: Salam Pesi, oke. Di mana, Bang?
2: Di Talang Jambe.
0: Talang Jambe, iya. Bang, ini kan kita lagi ngomongin temanya transisi energi. Kalau kita sekarang kan pakai energi yang berbahan bakar batu bara sama fosil nih ya. Kalau menurut abang nih, kalau di daerah abang cocoknya pakai tenaga listrik dari apa lah? Apa ke air, apa ke nuklir, gak punya itu. Kira-kira
2: buat bom,
0: tidak, tidak yang di bom.
2: Soalnya solusinya ini kalau untuk pemerintah yang kalau untuk programnya bagus tenaga surya cek.
0: Tenaga surya ya, jadi pakai panel solar apa panel solar itu ya?
2: Panel solar yo.
0: Iya.
2: Jadi kalau alternatif kan, kalau kita lagi krisis energi kan itu kan bisa alternatifnya kan. Solar atau ini juga. Tenaga batu bara kan kita banyak kan bahannya kan.
0: Iya, tapi batu bara banyak sih ya kita gitu. Cuma itulah apa batu bara sekarang nih harganya kan lah agak tinggi ya.
2: Mehong sekali.
0: Mehong ya, say. Iya. Bisa gitu apa enggak bisa.
2: Ya, bisa.
0: Oke lah Bang Simbolo salam Pesi. Nah, lagu apa? Iya.
2: Loba marga lagi Simbolon.
0: Iya. Nak lagu apa?
2: Minta lagu nih, Be. Ayam jago deh.
0: Ayam jago. Nah, apa lagu ini? Lagu itu doang apa? Merdua Holong lah.
2: Lagu apa jadi?
0: Tidak apa. Yang dari mana? Yang dari Kopral Jono apa yang dari RM Zulkifli?
2: Ini Zulkifli, Be.
0: Oke deh. Oke.
2: Ayam tuh nak lagu Jayon.
0: Ay jangan, agak menang lah, cuma mahal ayam tuh.
2: Lagu ini mahal, mahal barata.
0: Mahal, enggak beli lagi ge uang. Nak berapa lagi nawar katanya aku ayam ini. Oke deh, itu Bayo.
2: Oke,
0: ya,
2: oke. Selamat tugas ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kita tahan dulu teleponnya ya, karena ini udah jam 9. Kita dendang dulu yang request dari CLI dan Jessie. Jadi salam tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Tenun sidang merupakan jenis kain tradisional yang dihasilkan melalui proses tenun tangan yang rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi. Tenun sidang memiliki ciri khas motif-motif geometris yang indah dan unik yang menjadi identitas budaya suku Dayak. Kain sidang merupakan tenun tradisional yang dibuat dari benang sutra atau katun yang digunakan dalam upacara adat atau acara penting sebagai simbol status sosial atau kehormatan. Kain ini menggunakan benang emas atau perak untuk membentuk pola-pola yang rumit dan detail. Teknik tenun yang digunakan dalam pembuatan kain sidang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Kita beralih ke info selanjutnya, doli-doli yang merupakan alat musik tradisional dari Sumatera Utara yang dikenal juga dengan bentuknya mirip gendang kecil. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat dan pertunjukan budaya. Bunyinya yang ringan dan ritmis memberi warna khas dalam setiap pementasan. Doli-doli juga dimainkan bersama alat musik lain untuk mengiringi tarian lagu daerah. Hingga kini, doli-doli tetap dijaga oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas. Sekian info sedengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi dulur dimana pun berada ya, pendengar setiap Rompat yang luar biasa. Senang sekali saya Cek Ewan kembali ngerewangi nih dalam program obrolan komunitas, yang mana ini merupakan ruang inspiratif yang menghadirkan tokoh-tokoh muda, komunitas, dan berbagai gerakan positif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kita bakal berbincang mengenai tema yang sangat menarik nih. Muslimah masa kini, cerdas berprestasi, teguh menginspirasi. Tema ini ngajak kita buat melihat tuh bagaimana perempuan muda yang tidak hanya berprestasi secara personal, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan melalui aksi sosial, pendidikan, dan literasi di tengah masyarakat. Dan pagi ini telah hadir bersama kita di studio ini perempuan muda cantik, kemarin sudah sempat main juga kesini ya Bila ya. Ini pemenang Miss Hijab Sumatera Selatan 2026, yang mana dia bakal aktif nih ngangkat berbagai isu pemberdayaan perempuan pastinya, dan yang pasti sebagai Miss Hijab nih kontribusi sosialnya dibagi masyarakat pasti ada lah. Tapi kita belum tahu nih apa nih ya yang bisa Bila bagi ke kita, atau inspirasi-inspirasi apa yang bakal Bila kasih nih ya. Pokoknya ya, jadi dengerin kita selama kurang lebih 50 menit ke depan. Kita bakal Cek Ewan nih, bakal tanya-tanya ngobrol sama Bila, winner Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 ini. Tapi kita sapa dulu kali. Halo Bila.
1: Halo Kak.
0: Iya. Ini nama lengkapnya Nabila Fitria Ramadini ya. Nah, panggilannya Bila. Iya. Soalnya Cek Ewan kemarin udah sempat ketemu, jadi udah so akrab ya. Udah so akrab kita. Tapi boleh deh kita ngulang lagi nih Bila. Kenalan dulu secara personal, kemarin rame-rame nih, siapa tahu aduh yang mana ya nih suaranya gitu, lupa kan denger kita. Boleh Bila kenalan dulu lagi.
1: Halo penonton setia RRI Perempat Palembang, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Fitria.

0: Ramadini yang biasanya akrab dipanggil Bila, alhamdulillah sekarang menjabat gelar menjadi Winner Miss Hijab Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Iya. Ini pemilihannya kemarin tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
0: Di Miss bulan Maret, Kak.
1: Maret. Berarti Bila baru menjabat kurang lebih 2 bulan.
0: Betul.
1: Ya. Baru 2 bulan. Nah, kalau menang pasti ya kita enggak usah ngeraguin kualitas dong, pasti intelektualnya ada, cantiknya ada. Iya. Ya, gelar Miss Hijab gitu. Apa representasi muslimah masa kini kan gitu. Jadi tapi aku mau tahu nih, aku agak kepo sama Bila nih. Ini perjalanan sampai berhasil ngeraih gelar Miss Hijab Sumsel nih gimana sih? Atau sebelumnya memang Bila tuh emang udah, "Oh, Kak, aku udah sering ikut pageant, Kak." gitu. Atau emang ini yang pertama kali? Boleh dong cerita, bagi cerita ke kita gitu, Bila.
0: Boleh, boleh. Jadi Kak, kalau Bila sendiri itu pengalaman pageantnya tuh minim banget ya Kak ya. Jadi pertama kali ikut pageant itu di regional Palembang. Kemarin itu bukan di Miss Hijab tapi di pageant lain sempat dapat top 10.
1: Top 10.
0: Selanjutnya lihat nih informasi di Instagram tuh kan.
1: Iya.
0: Ada pembukaan apa nih pageant Miss Hijab. Ini tupoksinya di bidang apa nih? Kita berbicara tentang hijab, nanti kita promosiin hijab gitu, bingung kan ya Kak?
1: Bingung kan, iya.
0: Jadi Bila cari tahu dulu tentang Miss Hijab Sumatera Selatan tuh apa, mereka regional Sumatera Selatan, terus ada cabang nasionalnya juga Kak, betul. Nah, awalnya tuh Bila kepo nih sama Miss Hijab Sumatera Selatan, Bila search di sosial media, pokoknya Bila cari-cari mengenai Miss Hijab, itu awal pembukaannya itu di akhir tahun 2025 kemarin Kak.
1: Oh, akhir Desember ya?
0: Iya, betul. Dan Bila akhirnya daftar karena tertarik, karena Bila sebagai wanita muslimah yang ingin menjadi representasi muda pastinya ya Kak ya, ingin menjadi salah satu wanita yang berpotensi untuk memajukan muslimah itu sendiri. Selanjutnya Bila daftar itu di hari-hari terakhir.
1: Oh, last minute.
0: Di hari
1: kenapa
0: terakhir
1: tuh? Kok Bila kan udah cari-cari tahu nih, apa masih mau meyakinkan diri aku mau daftar gitu. Sampai-sampai Bila mau daftarnya di hari-hari terakhir gitu. Kan mepet banget tuh Bila persiapannya.
0: Betul Kak. Karena Bila yang sudah kita ketahui bahwa Bila ini kesibukan lainnya itu kuliah ya Kak ya. Jadi Bila tuh kadang cari tahu timeline-nya dulu, waktu-waktunya dulu. Ini tabrakan gak nih dengan jadwal kuliah? Karena kuliah itu adalah kewajiban akademik yang pertama ya Kak ya. Jadi Bila harus membagi waktu dan manajemen waktu tersebut. Setelah tahu timeline-nya gak terlalu bertabrakan dengan kuliah, langsung aja daftar hari itu juga.
1: Langsung ya. Oke, itu awal ceritanya tuh ya. Di awal akhir Desember menuju ke awal 2026.
0: Betul.
1: Ya. Gitu. Tuh. Tapi bagi Bila sendiri nih, kan itu perjalanannya juga cukup panjang tuh dari Desember ke Maret.
0: Betul kan.
1: 3 bulan kan?
0: Iya.
1: Itu udah proses seleksi administrasi dulu pasti kan. Terus karantina, terus pasti ada yang lain-lain juga dong ya. Pembekalan dari Miss Hijabnya juga kan.
0: Betul.
1: Itu gimana tuh Bila ngejalaninnya? Kan sambil kuliah tuh, apa bentrok gak sih jadwalnya kemarin?
0: Kalau dari segala rangkaian kegiatannya tuh alhamdulillah kan gak ada bentrok sama sekali. Jadi misalkan ada tugas atau kan ada kegiatan kuliah online, itu Bila memanage waktunya dengan baik gitu Kak. Dimulai dari karantina online. Dimulai karantina online itu kami sharing session bersama angkatan 2025 tahun kemarin. Jadi mereka beri materi dari kami, dari mereka melalui Zoom atau Google Meeting gitu Kak. Jadi materinya itu secara tidak langsung membentuk diri kami masing-masing. Jadi
1: Jadi dikasih materi secara online. Jadi tergantung pesertanya nih mau meneladani seperti apa.
0: Betul.
1: Interpretasikan masing-masing ya. Intinya ilmunya sama, materinya sama, tergantung kita diri sendiri nih gimana mau menyikapinya gitu. Oke. Tapi kan setelah perjalanan panjang sekian bulan ya, 3 bulan lah kurang lebih, akhirnya Bila menang nih, dapat gelar, gelar utamanya nih, Miss Hijab Sumatera Selatan. Itu bagi Bila sendiri, makna gelar ini apa sih secara pribadi?
0: Yang pastinya kalau disebut sebuah Pemenang itu enggak ya kak ya, karena bagi Bila winner itu adalah cara kita bertanggung jawab atas gelar yang diberikan, bentuk amanah kita atas sebuah jabat yang diberikan. Maka dari itu Bila ingin menjalankannya bersungguh-sungguh, dengan cara menjalankan tugas, melakukan dan mengharumkan nama Himis Hijab Sumatera Selatan dengan baik, serta yang kita ketahui memajukan nama-nama pageant yang kurang didengar mas saat ini kak. Biasanya kan orang tuh apa tuh Miss Hijab gitu kan. Jadi Bila secara tidak langsung mengenalkan kepada halayak-halayak.
1: Tapi kita intermezzo dikit nih, Miss Hijab di Sumatera Selatan ini udah angkatan keberapa sih?
0: Kelima kak.
1: Kelima, berarti 5 tahun tuh udah bukan perjalanan yang pendek ya, ini cukup panjang juga nih. Dan Bila masih bertekad nih buat mengenalkan lagi, padahal kayaknya udah cukup terkenal gitu. Gitu. Tapi dari semua itu, nilai apa sih yang paling ingin Bila bawa selama menjalankan amanah sebagai Miss Hijab ini?
0: Kalau dari Bila sendiri yang pastinya menjalankan dari manner, integrity, smart, and soleha kak. Karena kita kalau udah pinter tapi gak ada attitude gimana?
1: Iya benar.
0: Betul kan kak? Jadi yang paling pertama attitude first, terus manner, abis itu integrity. Kita harus menjadi seseorang perempuan yang memiliki integritas. Selanjutnya smart, karena perempuan pastinya sudah pasti pinter ya kak ya. Selanjutnya muslimah adalah soleha.
1: Oke gitu. Tapi ini kan kita di terakhir tuh Bila sebutin soleha, muslimah, berarti ini ada perbedaan dong antara ajang pageant yang berbasis hijab kayak Bila ini ataupun yang konvensional gitu. Nah, kalau boleh tahu nih menurut Bila bedanya di mana sih? Sedangkan kalau yang di ajang pageant yang konvensional pun juga boleh loh berhijab kan sekarang. Karena kayak kalau dulu kan emang rambut harus digerai, kalau sekarang tuh berhijab pun boleh. Betul. Gitu. Itu gimana tuh perbedaannya kalau menurut Bila?
0: Kalau dari Bila, perbedaan Miss Hijab sendiri dengan pageant lain itu yang pastinya di Miss Hijab itu ada Miss Hijab Tilawah kak.
1: Oh,
0: Miss ada. Hijab Best Tilawah. Terus kemarin itu kami ada tes mengaji.
1: Oh ada ya. Oh akhlakul karimah ya.
0: Betul.
1: Jadi akhlaknya insya Allah karimah alias akhlak yang baik ini ya. Karena emang dari itu persyaratan wajib ya ngaji itu.
0: Betul. Oh. Dan syaratnya juga yang pastinya memakai hijab, nggak lepas pasang gitu kak.
1: Oke. Jadi syarat utama adalah muslimah. Kedua bisa baca Al-Quran. Itu syarat wajib ya.
0: Betul.
1: Nggak bisa ditawar itu ya.
0: Nggak bisa.
1: Oke. Jadi itu yang ngebedain Miss Hijab ini dengan kompetensi yang kompetisi yang sama tapi yang konvensionalnya.
0: Betul,
1: gitu
0: kak.
1: Jadi ini lebih ke ngajak kita sebagai muslimah ini lebih bangga lagi.
0: Betul.
1: Oh, keren. Tapi kalau kayak gini kan biasanya tuh ada advokasinya dong. Nih,
0: betul.
1: Aku agak penasaran nih, advokasi Bila apa sih sampai bisa ngebawa Bila punya gelar gitu sekarang?
0: Advokasi Bila itu bergeraknya di bidang pendidikan dan sosial kak.
1: Iya.
0: Jadi pendidikan dan sosial ini Bila itu tujuan utamanya anak-anak SD, anak-anak SMP yang masa sifat-sifatnya tuh masih labil gitu kak.

0: itu bullying, Kak.
1: Oh, ya itu marak.
0: Betul sekali. Karena bullying ini salah satu sifat yang kadang disepelekan sama anak-anak. Mereka itu kadang merasa, aku nih bercanda loh padahal bilang gitu. Ternyata secara tidak langsung mereka sesama teman, sesama sahabatnya itu perkataan, perbuatan, dan sikapnya itu termasuk bullying. Jadi kemarin itu Bila sempat datang menjalankan advokasi ke SMK, Kak.
1: SMK
0: di sekolah
1: mana?
0: SMK Utama Bakti.
1: Utama Bakti.
0: Bila memberikan materi mengenai bullying di lapangannya. Jadi semua materi Bila itu berisi tentang cara mengatasi bullying, cara kita misalkan melihat ada orang yang dibully gitu kan. Terus mengenai undang-undangnya juga, Kak. Jadi mereka tidak bisa nih menentang bullying itu.
1: Jangan juga dinormalisasi ya.
0: Betul.
1: Mentang-mentang dibalut dengan kata bercanda. Tiba-tiba ngatain anak orang. Jangan, Dek.
0: Jangan ya.
1: Tidak baik gitu ya, Dek ya. Enggak boleh loh kayak gitu. No no. Jadi itu yang isu sosial yang Bila lihat langsung. Terus Bila angkat sebagai advokasi ya.
0: Betul.
1: Dan kemarin sempat datang ke SMK Utama Bakti. Itu sebagai program sosial, sebagai Miss Hijab ya?
0: Iya betul. Sudah sebagai
1: Miss Hijab. Selain ke SMK Utama Bakti, Bila udah pernah sosialisasi kemana aja nih untuk advokasinya Bila?
0: Kemarin itu sempat tahun kemarin ya, Kak ya, ke Panti Asuhan, Kak. Bersama organisasi Bila di kampus. Itu Bila sharing mengenai games, dan mereka itu kan kalau games tuh kadang excitednya luar biasa, Kak. Sampai yang kayak aku dulu gitu, sampai teman-temannya didorong-dorong. Itu sangat mencerminkan sikap anak-anak yang tidak mau mengalah serta ingin, pokoknya yang kayak aku didorong-dorong itu pembentukan fisik yang kayak menurut Bila tidak seharusnya dilakukan sama anak zaman sekarang. Jadi maka dari itu isu sekarang dan advokasi Bila itu bergerak di sikap, attitude itu sendiri, Kak.
1: Oke, perilaku, sikap ya, etika.
0: Betul.
1: Karena sekarang mungkin kalau buat cari ilmu tuh jujur gampang. Bukan mudah, aku sebutnya gampang. Karena apa? Sumber informasi sudah tersebar dimanapun. Lewat genggaman tangan pun kita udah bisa dapat informasi. Tapi pelajaran etika itu perlu ditanamkan sejak dini. Karena ya jujur aku juga agak terganggu ya kalau ada bocil-bocil tantrum. Mohon maaf ini bunda-bunda, saya tidak menyinggung Anda. Tapi benar ya, tiba-tiba adiknya lagi main HP terus tiba-tiba terhack gitu kan. Mungkin perlah diajarkan ya bunda. Nah ini udah dibantu nih aksi sosialnya sama Miss Hijab kita. Semoga yang Bila lakukan sekarang ini ya, ini gak cuma Bila sosialisasi ke satu sekolah, tapi kalau bisa nih dibantu juga kali programnya sekolah lain kali ya, undang Bila kali ya buat buat sosialisasi juga, karena perlu nih kayak penyuluhan gitu ya.
0: Bener,
1: Bila
0: Kak.
1: Kayak penyuluhan gitu,
0: edukasinya.
1: Ini kan sasaran utamanya anak-anak, lebih ke remaja ya. Dari umur berapa sih kalau misal awalnya tuh?
0: Dari SD ke SMP, Kak.
1: Dari SD ke SMP yang emang umur segitu masih labil ya.
0: Bener.
1: Masih labil. Jadi target utamanya tuh remaja awal.
0: Betul.
1: Remaja awal, iya sih, itu memang masih labil-labilnya. Tapi aku mau tanya juga nih Bila ya, itu kan kelompok masyarakat yang Bila targetkan itu remaja awal, umur dari sekitar 7 tahun ya, 7 sampai 14-15 tahun ya.
0: Iya betul, Kak.
1: Itu rentang umurnya tuh. Tapi kan kita tahu mengedukasi anak seusia itu susah. Sulit. Karena kita ngomong nih, kita ngajarin, Iya kak, aku gitu kok, Kak. Tapi itu cuma di depan kita. Tapi di belakang kita dia tuh ngomong apa sih kakak itu, ceramahnya aku, mama kok juga gak pernah ceramain aku gitu kan. Itu gimana tuh menyikapinya? Apakah kita harus kayak lebih keras lagi mengajarnya, atau Bila punya trik nih buat mengedukasi mereka?
0: Kalau dari Bila sendiri itu, kalau range anak-anak ya, Kak ya,
1: iya,
0: mereka itu jangan banget dikerasin.
1: Jangan ya?
0: Karena
1: gak boleh dipelintir.
0: Gak boleh. Kena baru mamanya dong.
1: Laporin kita.
0: Jadi cara kita ngasih materi dan edukasinya itu, Kak, lebih ke games gitu, Kak. Karena mereka itu tertarik games, dan kadang misalkan kita memberikan edukasi secara materi saja, kita full nih materi

0: ke mereka yang kayak, duh bosen gitu kan, kayak ngomong apa sih bener kata kakak Yohan, ngomong apa sih kakaknya nggak ngerti. Jadi secara enak dan lebih nyambung ke otak mereka dan melaksanakan sikapnya juga lebih enak itu melalui games kak. Jadi games itu kita buat semenarik mungkin dan digabungkan dengan edukasi itu sendiri gitu.
1: Jadi Bila udah punya tips apa triknya nih, gimana ngadepin bocil-bocil. Tapi selama ini ya, selama Bila udah menjalankan advokasi Bila nih kurang lebih 2 bulan inilah ya. Tapi kita masih ada setahun ke depan ya.
0: Betul.
1: Masih lama, masih bisa ada berkembang lagi sosialisasi dan tugas-tugas kenegaraan. Tugas-tugas aksi sosialnya. Menurut Bila nih ya, tantangan terbesar yang akan Bila hadapi ketika mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial Bila ini apa? Kira-kira tuh. Aku kayak prediksi ini kak gitu misalnya. Misal nih.
0: Tantangannya itu kak kadang menyepelekan kak.
1: Iya.
0: Karena mereka itu kayak, duh ngapain sih sosialisasi gitu.
1: Iya.
0: Udahlah urusan mereka sendiri gitu kan kayak. Udahlah kamu aja aku gak mau gitu.
1: Iya,
0: itu pasti kayak sifat dan pemikiran seseorang yang kadang menyepelekan aksi sosial yang akan berdampak besar bagi orang lain gitu kak.
1: Jadi paling itu cemoohan ya, cemoohan dari orang-orang yang nganggap edukasi sih sekecil apapun itu nggak penting. Padahal kita dari kecil dulu loh, dari yang kecil aksi sosial kecil baru tuh yang besar tuh nggak mungkin dong tiba-tiba anaknya langsung aku akan meratika seperti Kanjeng Doro gitu kan? Tidak mungkin. Tapi target Bila apa sih? Target dampak sosial yang Bila target selama 1 tahun depan selama Bila menjabat jadi Miss Winner ini apa nih yang kak ditargetin?
0: Yang pastinya sesuai advokasi tadi kak.
1: Iya.
0: Misalkan nih di hari ini Bila datang ke salah satu sekolah untuk pemberian edukasi. Nah nanti di 3 bulan atau berapa bulan lagi Bila akan datang lagi. Bila akan cross check lagi nih apakah mereka menjalankan apa yang udah Bila edukasikan ke mereka. Apakah mereka udah berubah nih. Maka dari itu Bila tuh ingin memberikan aksi nyata dari mereka itu sendiri.
1: Oke, jadi abis dikasih edukasi beberapa bulan kemudian ditinjau ulang. Oke, berarti konsisten ya. Oke deh Bila, tapi kita jeda dulu sejenak ya beberapa menit. Abis ini kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prom4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Laba-laba 4.4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yon di obrolan komunitas ya. Dan kita ada narasumber nih dari Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 Nabila. Yang biasa dipanggil Bila.
1: Iya,
0: balik lagi nih kita ngobrol lagi. Tadi kan kita terakhir ngobrolin masalah advokasi Bila ya, yang menargetkan itu remaja awal umur 7 sampai 15 tahun.
1: Betul.
0: Dan isu yang diangkat itu adalah perilaku, sikap dan etika.
1: Betul, Kak.
0: Nah, dan itu difokuskannya ya. Tapi dan Bila juga udah pernah kunjungan nih untuk kasih materi gitu. Sejauh ini Bila, menurut Bila nih, di keadaan lapangan langsung, gimana sih kondisi anak dan remaja yang Bila temui itu? Apakah mereka tuh kayaknya emang terinfluence yang jelek-jelek tuh dari gadget kali ya? Dari gadget kan sekarang banyaknya kita. Atau memang kayak emang ini anak kayaknya dari rumah udah kurang gitu?
1: Pas kemarin Bila advokasi, menjalankan advokasi itu, alhamdulillah nih Kak, dari feedback merekanya itu pas Bila kasih materi itu excited. Jadi enak, kita ngobrolnya dua arah gitu, komunikasinya dua arah. Jadi apa yang Bila sampaikan ke mereka, mereka masuk gitu Kak. Jadi dimulai dari pas Bila menjelaskan apa itu bullying, dampak bullying, cara mengatasinya, serta undang-undang yang mengenai bullying itu. Mereka itu secara tidak langsung menyimak Kak. Karena abis Bila memberikan advokasi dan edukasi itu, Bila ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab ini Kak, alhamdulillah banget, mereka itu lebih dari 3 pertanyaan yang Bila kasih, ada 5 orang yang mau jawab gitu. Lebih dari itu kayak mereka secara tidak nyata, mereka sudah antusias mendengarkan edukasi mengenai bullying itu sendiri.
0: Oke, jadi secara di lapangan mereka

0: antusias ya.
1: Betul.
0: Dan kalau apa menurut penilaian Bila nih, anak-anak yang Bila temui itu sudah cukup nggak etikanya, sudah cukupkah perilakunya menurut Bila? Atau mereka baik sih kak, tapi kayaknya kurang ini gitu misalnya?
1: Honestly, untuk sikap mereka itu masih dibilang sangat anak-anak ya kak, walaupun kemarin udah ke SMK, itu menurut Bila SMK
0: udah
1: itu
0: cukup dewasa,
1: udah
0: ya?
1: Betul. Tapi secara tidak langsung mereka masih kadang menyepelekan juga, terus menganggap edukasi itu tidak penting. Jadi pas Bila memberikan materi, masih saja ada beberapa orang yang ngobrol kak, yang main HP, yang kadang Bila tanya mereka tidak mau menjawab. Sekedar bertanya apa itu bullying pun mereka tidak mau menjawab kak. Secara tidak langsung itu pembentukan sikap yang masih dibilang sangat kurang baik,
0: kurang
1: gitu.
0: Baik, iya. Tapi berkat ada teman-temannya yang
1: excited tadi.
0: Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Mungkin anggap aja dia introvert gitu kan.
1: Betul.
0: Anggap aja introvert gitu. Nah, sejauh ini nih ya, Bro. Program itu kan Bila kan di SMK Utama Bakti itu di kota tuh.
1: Betul, Kak.
0: Adakah Bila berencana untuk mengedukasi di daerah-daerah pinggiran kota? Misal nih kayak itu kan masih tengah kota tuh Utama Bakti itu kan. Mungkin di daerah Gandus kan kota tapi agak pinggir gitu. Atau mungkin ke daerah Talang, Jambe gitu kan. Itu kota tapi pinggir gitu. Adakah niatnya untuk ke sekolah-sekolah pinggir kota gitu?
1: Untuk sekarang itu Bila udah memberikan surat audiensi ya kak ya,
0: iya,
1: ke sekolah-sekolah. Jadi tinggal tunggu jadwalnya aja. Dan jangan lupa nih sobat RRI Perempat, pantengin di Instagram advokasi Bila, cahaya.lentera, dan Instagram pribadi Bila akan selalu update mengenai kapan saja akan advokasi sosialisasinya kak.
0: Okay. Itu yang dalam kota, Bila udah kirim-kirimin surat ya, tinggal tunggu respon dari
1: Betul.
0: Yang bersangkutan. Nah, tapi kalau misalnya nih, ini kan Bila kan Sumsel nih, berarti nggak cuma di Palembang dong.
1: Iya.
0: Apakah ada rencana juga buat keluar kota, misal ke yang deket-deket aja, Banyuasin sama Ogan Ilir nih, yang deket nih, sebelahan kita, deket di Apit ya.
1: Tetanggaan ya.
0: Tetangga kan, nah, ke tetangga aja deh, gitu. Ke kabupaten tetangga, adakah rencana juga nanti?
1: Sudah pasti ada, Kak.
0: Sudah ada ya.
1: Betul.
0: Kita tinggal tunggu.
1: Jadwalnya aja.
0: Jadwalnya sama kepo-keponya aja di kegiatan acaranya nanti ya.
1: Betul.
0: Gitu. Itu program yang bakal nyasar ke apa ke anak dan remaja ya. Susah nyebutnya, aku nyebutnya bocil
1: anak kici
0: bocil enak nyebutnya bocil loh
1: gitu.
0: Tapi ini Bila sendiri sebagai muslimah nih ya, muslimah gimana sih menurut Bila peran muslimah sendiri terutama di era sekarang nih? Kita tahu banyak muslimah yang kadang tidak, aku gak menjatuhkan ya, aku gak berniat menjatuhkan atau ini, aku cuma nanya aja nih. Ada beberapa aku lihat

0: dan tidak terang-terangan memberikan edukasinya, Kak. Karena biasanya orang tersebut gitu kadang tidak mendengarkan jika kita memberikan edukasinya secara terang-terangan. Jadi kita memberikan arahan dulu, terus kita memberikan wejangan kepada mereka bahwasannya kamu udah pas tuh, udah pakai cadar, udah pakai hijab, sangat disayangkan sekali. Minusnya di situ aja. Jadi kita harus support orang-orang yang kayak udah ada niat dari diri mereka sendiri untuk menutupi auratnya. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan kayak apa sih orang ini pakai cadar tapi gitu-gitu. Itu alangkah baiknya kita hindarkan dengan mencari cara untuk mengedukasinya tersebut.
1: Itu caranya ya. Tapi bila misalnya kita kan sebagai yang main di media sosial ya, kadang cuma scroll-scroll, gak niat tuh ngepoin. Tapi kelihat sebaiknya itu ngapain kita? Apakah kita harus kayak tidak tertarik aja gitu? Boleh. Itu apakah langkah yang baik atau gimana tuh? Kalau menurut Bila sebagai Miss Hijab itu perwakil apa representasi muslimah gitu.
0: Baik, Kak, kalau di sosial media yang pastinya sudah pasti dan banyak banget orang-orang kayak gitu yang udah Bila ketemuin. Misalkan kita salah satu nih di scroll. Ada orang nih gitu kan. Like dulu, follow dulu. Kita ajak nih orang ini kayak deketin diri ke mereka, mendekatkan diri, kayak mengajak sosialisasi gitu kan. Kita ajak mereka itu supaya nyaman sama kita dulu. Supaya mereka mau nih mendengarkan apa yang kita mau bicarakan gitu, Kak. Karena kan terkadang misalkan kita gak kenal nih, terus dia tiba-tiba kayak apa sih orang gini? Gak kenal kok ngatur-ngatur gitu ya,
1: bener
0: kan
1: sih.
0: Jadi lebih baik kita mendekatkan diri kepada orang itu, kita selalu kayak memberikan edukasi melalui sosial media juga pastinya. Mungkin secara tidak langsung dia juga tersentuh hatinya nih melihat sosial media kita yang sering sharing-sharing mengenai edukasi tersebut.
1: Ya, itu intermezzo aja sih sebenarnya. Tapi karena memang banyak fenomena seperti itu kan sekarang ya. Kita mungkin bakal balik lagi nih ke apa advokasi Bila aja deh. Soalnya aku sebenarnya pengen sih tahu sudut pandang dari ya kayak Bila kan representasi sebagai muslimah masa kini gitu kan. Terutama yang sekarang udah era digital itu. Jadi menurut Bila sebaiknya kalau ketemu yang seperti itu kita sebaiknya berkata yang baik aja dulu ya, jangan langsung dijudge ya.
0: Jangan banget.
1: Nanti kan anaknya tambah bandel ya seperti itu. Jangan langsung dijudge, terus mungkin bisa juga diedukasi secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Nice ya, nice tip tuh. Mungkin bisa tuh dicoba nanti, mungkin siapa tahu kita punya teman sendiri misalnya kan ya, yang seperti itu mungkin bisa diedukasi lebih lanjut lagi. Tapi kita balik lagi ke advokasi aja deh gitu. Sejauh ini Bila udah ngirimin surat ke beberapa sekolah kan ya, dan juga ada beberapa yang di luar kota Palembang. Selain bentuk kolaborasi seperti mengedukasi tuh, Bila apa sih yang Bila harapin dari pihak-pihak luar atau pihak-pihak lain yang untuk bisa berkolaborasi dengan Bila? Apakah Kak, kayaknya aku tuh buka kolaborasi selain untuk mengedukasi, aku juga buka kolaborasi untuk coaching klinik gitu. Apakah ada gak kayak gitu?
0: Kalau untuk kolaborasi bersama advokasi Bila yang pastinya kami itu sesama Miss Hijab, Kak, yang pastinya satu orang itu udah memiliki satu advokasi. Jadi kami akan collab dengan berbagai tupoksi advokasi masing-masing gitu, Kak. Misalkan nih, Bila advokasinya bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Di salah satu di first runner up kita itu ada bergerak di literasi. Gitu, Kak. Jadi secara tidak langsung membentuk karakter melalui gerakan literasi gitu, Kak. Jadi tidak ada hambatan untuk komunitas lainnya terhalang dan bisa bergabung bersama advokasi Bila.
1: Tuh, kalau misal nih, kalau misal ada komunitas atau sekolah, kampus gitulah atau organisasi itu yang ingin kerjasama, apakah Bila terbuka untuk kerjasama tersebut? Misalnya, Bil, aku ada kegiatan, kamu bisa nggak isi acara aku edukasi ini gitu? Itu terbuka nggak kamu?
0: Sangat terbuka, Kak, karena yang pastinya benar kata Kak Yohan tadi, advokasi itu adalah bentuk nyata. Jadi kita harus memberikan dampak yang sebanyak-banyak mungkin.

0: bilang tidak lagi memegang gelar Miss Hijab ini, apakah advokasi itu akan tetap dilanjutkan lagi, atau kak aku kayaknya mau tambah advokasi, atau aku kayaknya mau cari kegiatan lain gitu?
1: Pastinya akan tetap terjalan kak, ya. Karena advokasi ini bukan hanya sebagai tugas Bila satu tahun, melainkan ini adalah sosialisasi. Sosialisasi ini berbentuk edukasi yang mana untuk memberikan arahan untuk anak-anak remaja saat ini.
0: Oke, jadi selama masih bisa dijalankan, akan dijalankan terus ya.
1: Betul.
0: Berlanjut, apa ya bahasa Inggrisnya? Sustainable. Gitu. Jadi itu adalah dulur-dulur teman-teman yang lagi dengerin kita, itu tentang advokasinya Nabila yang fokusnya ke sikap, perilaku, dan pendidikan juga.
1: Betul.
0: Ya. Gitu. Lebih ke etika sih sebenarnya, karena sekarang generasi muda mungkin banyak yang pinter, tapi mungkin etikanya
1: kurang
0: gitu. Oke deh. Jadi ini tidak terasa nih, kita udah 50 menit berbincang bersama Nabila di obrolan komunitas pagi ini. Dari perbincangan kita nih ada banyak pelajaran yang bisa kita petik ya, bahwa menjadi seorang Miss Hijab itu bukan sekedar tentang prestasi atau penampilan, tapi juga tentang tanggung jawab sosial.
1: Betul.
0: Kepedulian terhadap pendidikan, kepedulian tentang sikap perilaku generasi muda gitu, serta kemampuan juga menginspirasi masyarakat untuk bergerak bersama menciptakan perubahan positif sekecil apapun itu. Nah, sebelum kita akhiri, silakan nih Nabila kalau misalnya mau nyampein pesan terakhir atau closing statement-nya nih untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang, boleh? Closing statement-nya.
1: Oke. Terima kasih sebelumnya, Kak. Closing statement-nya itu adalah, ayo mencoba dan jangan sampai kamu ketinggalan dari orang lain, karena kamu adalah sebuah yang memiliki potensi lebih, dan jangan tunggu apa lagi, coba sekarang.
0: Oke, itu closing statement dari Bila. Menarik ya. Jadi terima kasih juga nih kepada Nabila Fitri Aramadini, winner Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 yang atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 4 RRI Palembang pagi ini. Semoga program sosial yang akan Bila jalankan itu dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama di Sumatera Selatan ya, dan menginspirasi semakin banyak generasi muda juga untuk turut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Apapun aksinya itu, sekecil apapun itu tetap berharga dan berarti ya. Jadi dulur-dulur, demikian obrolan komunitas pagi ini dengan tema Muslimah Masa Kini, cerdas berprestasi, teguh menginspirasi. Saya Cek Iwan pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 5 jam ini dalam rangkaian program Sriwijaya Pagi. Tetap bersama kami di RRI Pro 4, karena setelah ini akan dilanjut dengan Sriwijaya Siang bersama Cek Abbas. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam budaya.
1: Thank you.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Mang Cebicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnyo, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, macam-macam dulur-dulur. Kembali gitu di 88,4 FM Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi Mang Cek-Bicek dulur-dulur sudah dikawani oleh Cek Yohan untuk kebersamaan kita di Sriwijaya pagi. Kita berlanjut di Sriwijaya siang untuk kesempatan hari ini di Kamis 4 Juni 2026 ada Cek Abas yang akan kawani Mang Cek-Bicek dulur-dulur sampai kaget di jam 3 sorenya. Beragam acara sudah kita siap ke untuk ngawani Mang Cek-Bicek dulur-dulur beraktivitas di sepanjang siang sampai sore kagetnya ya. Dan tentunya kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa, tetap bersama kami di 88,4 Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

terkenal sebagai dunia kuliner. Nah, dalam perkembangannya kuliner ini merupakan bidang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban. Dimulai dari cara memasak sederhana jutaan tahun lalu sampai teknik-teknik modern yang kita kenal mainyari. Nah, dunia kuliner ini terus mengalami evolusi yang signifikan, yang mana transformasi ini tidak cuma menyangkut cara pengolahan, tapi juga meliputi aspek presentasi, kemudian nilai gizinya, sampai ada semacam filosofi di balik setiap hidangan. Nah, untuk memahami lebih dalam apa itu kuliner, hari itu terus ada berbagai aspek penting yang tentunya yang bentuk dunia kuliner ini, ya, seperti yang sudah kita kenal selama ini hari. Dan kita kita rangkum dari berbagai sumber. Nah, kalau pengertian kuliner ini, dewek, secara menyeluruh ini sangat penting untuk mengingat istilah ini, ya, karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meski banyak uang gunakan kata kuliner untuk merujuk pada makanan atau kegiatan makan, sebenarnya definisi kuliner dewek punya cakupan yang jauh lebih luas dan kompleks. Nah, kuliner itu ialah istilah yang berasal dari bahasa Inggris culinary atau bahasa Latin culinarius, yang berarti segala hal yang berhubungan dengan dapur atau aktivitas memasak. Dalam pengertian lebih luas, kuliner itu adalah seni dalam mempersiapkan, mengolah, dan menyajikan makanan dengan memperhatikan berbagai aspek macam teknik memasak, kemudian estetika penyajian, nilai gizinya tidak kalah penting, ya. Dan bidang ini mencakup tidak cuma proses memasak di dewek, tapi juga pemilihan bahan, teknik pengolahan, sampai cara menghidangkan makanan yang dapat memanjakan selera. Dalam konteks modern dewek, pengertian kuliner itu telah berkembang, ya, mencakup berbagai aspek yang lebih luas, dan kuliner tidak lagi sekedar tentang masak-masak, tapi juga meliputi pemahaman tentang karakteristik bahan makanan, prinsip-prinsip gizi, terus juga teknik penyimpanan, higienitas, serta aspek budaya dan sosial yang melekat pada setiap hidangan. Bahkan dalam dunia profesional dewek, kuliner juga mencakup manajemen dapur, pengembangan menu, sampai inovasi dalam menciptakan hidangan baru. Lebih jauh lagi, kuliner juga berkaitan erat dengan identitas budaya suatu daerah atau negara. Dan tentunya setiap daerah ini punya teknik masak, bumbu, dan cara penyajian yang unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah masing-masing wilayah. Hal ini tentunya jadi ke kuliner sebagai salah satu aspek penting dalam pelestarian dan perkembangan warisan budaya. Nah, dengan demikian, tentunya dapat disimpulkan bahwa kuliner ini ialah sebuah bidang yang kompleks dan multidimensi yang tidak cuma berbicara tentang cara memasak, tapi juga mencakup aspek seni, ilmu pengetahuan, budaya, dan juga sosial yang saling berkaitan. Dan pemahaman yang mendalam tentang kuliner dapat bantu kita lebih menghargai tidak cuma makanan yang kita santap atau yang kita makan, tapi juga proses dan nilai-nilai yang terkandung di dalam. Yo, oke lah kalau gitu. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Cik Abbas siap ke. Akhirnya kita ngomongin tentang sejarah dan perkembangan kuliner.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

dasar untuk bertahan hidup. Sejarah kuliner ini dimulai ya dari sekitar 2 juta tahun lalu pas manusia purba ini mulai mengenal api dan menggunakannya untuk memasak daging. Nah, para ahli antropologi termasuk Richard Wrangham yang mana dalam bukunya Catching Fire, How Cooking Made Us Human, mengemukakan berbagai teori tentang bagaimana manusia awalnya menemukan teknik memasak. Ada yang berpendapat bahwa manusia purba itu secara tidak sengaja nemu kelezatan daging yang terpanggang dalam kebakaran hutan. Penemuan ini kemudian berkembang menjadi percobaan-percobaan sederhana macam ngelempar ke daging mentah ke dalam api, terus mengamati perubahannya. Nah, perkembangan kuliner mengalami lompatan besar dengan ditemukannya peralatan dari tanah liat dan juga batu. Dan tentunya penemuan ini ditambah dengan keberhasilan manusia dalam domestikasi hewan ternak dan kemajuan dalam bidang pertanian, terus juga membuka berbagai kemungkinan baru dalam pengolahan makanan. Di masa-masa awal peradaban, keahlian memasak jadi keterampilan yang sangat dihargai, terutama di lingkungan istana. Koki profesional pada masa itu cuma melayani para raja, bangsawan, dan pendeta. Dan tentunya perbedaan antara masakan untuk kaum elit dan rakyat biasa inilah yang kemudian melahirkan beragam cuisine atau tradisi masakan yang kita kenal sampai ini hari. Nah, memasuki akhir masa Renaissance, seni kuliner di dunia barat mulai berkembang sebagai sebuah keahlian yang lebih terstruktur, yang mana sebelumnya para koki bekerja di istana-istana memasak untuk raja, ratu, dan keluarganya, juga tamu-tamunya. Seiring dengan memudarnya sistem monarki, para koki ini kemudian membawa keahlian mereka ke penginapan dan hotel. Dari sinilah kuliner berkembang jadi bidang studi yang lebih formal. Dan sebelum adanya institusi kuliner formal, para koki profesional mentransfer pengetahuan mereka melalui sistem magang. Dan tentunya titik balik penting dalam sejarah pendidikan kuliner terjadi pada tahun 1879 dengan didirikannya sekolah memasak pertama di Amerika Serikat, yaitu Boston Cooking School. Dan sekolah ini jadi pionir dalam standarisasi praktik memasak dan resep serta meletakkan dasar bagi berkembangnya sekolah-sekolah kuliner modern. Perkembangan kuliner ini terus berlanjut sampai era modern, di mana teknologi dan globalisasi bawa pengaruh besar. Tidak ada lagi lah batasan yang jelas antara masakan timur dan juga barat dalam pasar internasional modern, di mana di sini para siswa kuliner yang saat ini diperkenalkan dari berbagai cuisine dari berbagai budaya di seluruh dunia menciptakan fusion dan inovasi baru dalam dunia kuliner. Nah, dengan melihat perjalanan sejarah ini, tentunya kita bisa paham ataupun memahami bahwa kuliner ini ialah cerminan dari evolusi peradaban manusia, dari cara memasak sederhana sampai teknik-teknik canggih, dari pengetahuan yang diturunkan secara lisan sampai dengan pendidikan formal. Kuliner ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pertukaran budaya antar bangsa. Ya, pemahaman akan sejarah ini tentunya penting untuk menghargai warisan kuliner masa lalu sambil terus berinovasi untuk masa depan. Oke, kita ke aspek-aspek penting dalam dunia kuliner. Tentunya memahami dunia kuliner berarti mengenal berbagai aspek yang membentuknya, dan setiap aspek punya peran penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang lengkap dan berkualitas. Ada aspek-aspek kunci yang perlu dipahami dalam dunia kuliner. Yang pertama itu teknik dan metode dasar, yang mana penguasaan teknik memasak ialah fondasi dalam dunia kuliner. Setiap teknik ini punya fungsi spesifik ya, yang mempengaruhi hasil akhir masakan. Blanching digunakan untuk mempertahankan warna dan tekstur sayuran melalui perebusan singkat. Kemudian poaching menghasilkan tekstur lembut pada ikan dan telur melalui pemasakan dengan suhu rendah. Kemudian ada yang namanya steaming atau pengukusan ya, yang kukus. Populer dalam masakan Asia karena kemampuannya mempertahankan nutrisi. Roasting dan baking ini menggunakan panas kering untuk menciptakan aroma tekstur yang khas ya. Roasting baking itu memanggang tentunya. Kemudian ada yang namanya deep frying, ya, menghasilkan makanan dengan tekstur renyah di luar namun tetap juicy di dalam. Ada juga yang namanya sauteing ataupun menumis ya. Ini merupakan teknik cepat yang mempertahankan tekstur dan rasa bahan. Lalu kita ke ilmu

Bahan makanan, yang mana pemahaman mendalam tentang bahan makanan ialah aspek krusial dalam kuliner, dan ini mencakup pengetahuan tentang karakteristik bahan, musim terbaik untuk bahan tertentu, cara penyimpanan yang tepat, terus juga cak mano bahan berinteraksi satu sama lainnya dalam proses memasak, yang mana chef profesional ini harus paham. Cak mano suhu mempengaruhi protein, cak mano ragi bekerja dalam pembuatan roti, atau cak mano enzim mempengaruhi tekstur buah. Nah, pengetahuan ini tentunya memungkinkan mereka mengoptimalkan penggunaan bahan dan mencipta kehidangan yang sempurna. Yaitu keamanan dan higienis, yang mana keamanan pangan ialah aspek non-negotiable, ya, yang tidak pacak dinegosiasi ke, ya. Tidak pacak ditawar-tawar lah dalam artiannya dalam dunia kuliner. Dan ini tentunya meliputi pemahaman tentang zona suhu yang berbahaya, pencegahan kontaminasi silang, praktik sanitasi yang benar, dan penanganan bahan makanan yang aman. Chef dan staf dapur harus paham ya prinsip HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Points dan mengikuti standar keamanan pangan yang ketat. Aspek ini juga mencakup manajemen alergen, ya, alergi, dan pemahaman tentang dietary restriction untuk menjamin keamanan konsumen. Terus juga kita ke manajemen dan organisasi dapur. Tentunya yang namanya dapur profesional itu punya apa ya? Membutuhkan sistem manajemen yang efektif, ya. Brigade decision sistem hierarki dapur yang dikembangkan oleh Augusta Escoffer masih menjadi dasar organisasi banyak dapur profesional, yang mana sistem ini mengatur pembagian tugas, kemudian alur kerja, terus juga koordinasi antar bagian dapur, dan manajemen inventory, kontrol biaya, dan efisiensi operasional juga jadi bagian penting dari aspek ini. Kita ke presentasi dan estetika. Yang namanya presentasi makanan ini telah berkembang ya, jadi seni tersendiri dalam dunia kuliner. Ini bukan sekedar tentang menata makanan biar terlihat menarik ya, tapi juga memahami prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, kontras, proporsi, yang mana food styling modern mempertimbangkan aspek warna, tekstur, tinggi dan negatif space ya, untuk menciptakan presentasi yang memanjakan mata sekaligus membangkitkan selera. Yang terakhir ada inovasi dan kreativitas. Tentunya dunia kuliner modern menuntut keseimbangan antara menghormati tradisi dan cipta keinovasi ya. Chef dituntut untuk memahami teknik klasik sambil mengeksplorasi pendekatan baru dalam memasak. Ini tentunya bisa berupa penggunaan teknologi baru, eksperimentasi dengan bahan non konvensional, atau menciptakan fusi antara berbagai tradisi kuliner ya. Tentunya yang namanya pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek ini penting buat siapapun yang nak berkarir atau sekedar mengapresiasi dunia kuliner, karena setiap aspek ini saling berkaitan ya, mengicip-icip dulur-dulur, dan tentunya ini berkontribusi pada pengalaman kuliner secara keseluruhan. Kesuksesan dalam industri kuliner modern membutuhkan penguasaan yang seimbang atas semua aspek ini sambil terus mengikuti perkembangan tren dan teknologi terbaru.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Sekarang tahun 80 sampai 90-an ya, yeah, Ruti Entu, Ruti Gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja Ruti Entu. Nah, Ruti Gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang Ruti Keliling.
1: Terus kenapa namanya Ruti Gambang?
0: Nah, kenapa dinamain Ruti Gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih Ruti.
0: Iya, makanya Ruti Gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum bang.
0: Yeah,
1: lah abang yang ngomong

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pop 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pop 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya bayo Mang Cik Bijak dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik Bijak dulur-dulur, tari kancut papatai berasal dari Kalimantan Timur dan dikenal sebagai tarian perang yang melambangkan keberanian serta pertahanan diri. Tarian ini kerap dipentaskan dalam acara adat maupun kegiatan budaya resmi di daerah tersebut. Makna tarian ini erat kaitannya dengan kejantanan dan keperkasaan seorang laki-laki yang menjaga wilayah dari serangan musuh. Gerakannya menggambarkan perjuangan pahlawan suku Dayak Kenya dalam perang. Properti yang digunakan antara lain mandau, kelembit, rompi kulit harimau, ikat kepala dengan bulu enggang, dan kalung dari gigi macan, masing-masing memiliki simbol tersendiri. Informasi berikutnya, Mang Cibice dulur-dulur, lagu daerah Alusiau berasal dari Sumatera Utara dan dinyanyikan dalam bahasa Batak Toba.

0: judulnya berarti Jawablah Aku, yang menggambarkan kerinduan seseorang akan kepastian cinta. Lagu ini bercerita tentang sosok yang tidak mengejar harta, ketenaran, atau kehormatan. Lagu ini mengharapkan kasih sayang dan ketulusan dari orang yang dicintainya. Lewat liriknya digambarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar, melainkan dari cinta yang tulus. Lagu ini ditutup dengan permintaan jujur agar sang kekasih berani menyatakan perasaannya.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Eh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas

teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Ya Mang Cik, Bicedulur-dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budayo Sumatera Selatan. Tentunya kita masih ngomongi tentang kuliner. Yang mana ini kita ngomongi tentang perkembangan industri kuliner yang modern. Nah, industri kuliner ini tentunya kita galau-galau tahu ya bahwa telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini, dari perubahan gaya hidup, kemudian kemajuan teknologi, terus juga ada semacam globalisasi yang tentunya telah mendorong evolusi sektor ini jadi salah sikok industri yang paling dinamis dan berpengaruh. Nah, ada beberapa aspek penting dalam perkembangan industri kuliner modern. Yang pertama itu ada namanya wisata kuliner. Wisata kuliner dewek telah berkembang jadi segmen pariwisata yang sangat populer ya. Ini bukan sekedar tentang mencicipi makanan lokal, tapi juga tentang pengalaman komprehensif yang melibatkan eksplorasi budaya melalui makanan. Para wisatawan kuliner tidak cuma cari cita rasa autentik, tapi juga cerita di balik setiap hidangan, teknik memasak tradisional, terus juga interaksi dengan komunitas lokal. Dan fenomena ini telah mendorong pengembangan paket wisata khusus ya, ada tur makanan jalanan, kelas memasak, dan juga festival kuliner yang tentunya menarik wisatawan domestik maupun internasional. Kemudian di bisnis makanan, jadi ada sektor bisnis makanan yang telah mengalami revolusi dengan munculnya berbagai model bisnis baru, dari food truck ya, yang mobile ya, ataupun yang bisa pindah-pindah, hingga cloud kitchen yang hanya melayani pengantaran ya. Industri ini terus berinovasi dalam cara menyajikan makanan kepada konsumen. Platform pesan antar makanan online ini juga telah mengubah landscape bisnis restoran secara dramatis. Selain itu juga, tren makanan sehat dan berkelanjutan telah menciptakan ceruk pasar baru yang menguntungkan macam restoran vegan, makanan organik, dan konsep farm to table. Ada juga media kuliner yang mana ini telah bertransformasi melampaui buku resep tradisional dan acara memasak di televisi ya. Platform media sosial macam Instagram, juga TikTok telah menciptakan cara baru dalam berbagi konten kuliner. Ada food blogger, ada influencer kuliner yang jadi pemain kunci dalam membentuk tren dan preferensi konsumen ya. Konten kuliner ini sekarang telah mencakup tidak cuma resep,

menggunakan teknik-teknik seperti spherification foam, kemudian nitrogen cair untuk menghasilkan hidangan yang tidak cuma menantang persepsi tradisional tentang makanan, tapi juga menciptakan pengalaman sensorik yang tidak terlupakan. Nah, perkembangan industri kuliner modern mencerminkan bagaimana sektor ini terus beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen, kemajuan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan. Adapun setiap aspek perkembangan ini tidak berdiri sendiri ya, melainkan saling terkait dan mempengaruhi, menciptakan ekosistem kuliner yang dinamis dan terus berkembang. Memahami tren dan juga perkembangan ini penting bagi siapapun yang terlibat dalam industri kuliner, dari chef profesional sampai ke pengusaha kuliner, untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Dan tentunya Makcik Bicara Dulur, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu kuliner, kita tentunya dapat melihat bagaimana bidang ini bukan sekedar aktivitas memasak, tetapi juga merupakan perpaduan antara seni, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman.

Bahasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Bang Cip itu dulur-dulur, akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

Mari kita baca dulur-dulur dengan sudah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Maka telah mulai waktunya untuk kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga rakan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: seperempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya Pak, ya Mang Cibice dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cibice dulur-dulur, sibolga dikenal dengan kuliner khasnya, ikan panggang yang diolah dengan bumbu rempah tradisional khas pesisir barat Sumatera. Ikan segar dibumbui lalu dipanggang di bara api sehingga menghasilkan aroma harum dan rasa gurih. Hidangan ini biasanya disaji ke besamo, sambal andaliman, nasi putih hangat, serta lalapan sayuran segar. Ikan panggang sibolga sangat populer baik di kalangan warga lokal maupun pengunjung luar daerah. Keunikan bumbu dan cara pengolahan ikan panggang menjadikannya ikon kuliner yang memperkuat identitas sibolga. Banyak rumah makan di daerah tersebut menghidangkan ikan panggang sebagai menu utama andalan. Informasi berikutnya, Mang Cibice dulur-dulur, tari Serampang 12 berasal dari Tanjung Balai dan berkembang luas di Sumatera Utara. Tarian ini menceritakan perjalanan cinta sepasang muda-mudi dengan gerakan anggun, lincah, serta penuh makna. Serampang 12 sering ditampilkan pada acara adat, pernikahan, penyambutan tamu, hingga festival budaya. Gerakan tariannya dinamis, berpasangan, dan harmonis, mencerminkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tari ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas seni tari Melayu di Sumatera Utara. Upaya pelestarian dilakukan melalui sanggar tari serta pengajaran di sekolah-sekolah setempat.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional.

0: Bojone sapa?
1: Bojomu.
2: Ato.
3: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya Pak Yomang Cebice Dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, untuk Mang Cebice Dulur ge di jam 1 siang ataupun di pukul 13 kagetnya kita akan hadir ke Suara Budaya Nusantara, yang mana kita akan relay dari Pro 4 RRI Jakarta, dan nantinya akan hadir dari RRI Surabaya dengan temanya seni rupa dan tata

Tentunya kalau kita siap-siap nak makan siang, ini sudah lewat ya makan siangnya ya. Adapun salah satu lauknya yaitu sayur ya. Nah ini kalau kita ngomongin sayur lodeh, ini jadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang tentunya masih banyak digemari masyarakat. Ya, perpaduan berbagai sayuran segar seperti jagung, kacang panjang, terong, kemudian ada labu siam dalam kuah santan gurih menciptakan rasa cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Selain rasanya yang nikmat, sayur lodeh juga mengandung berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh, yang mana aneka sayuran yang digunakan menjadi sumber vitamin, mineral dan juga serat yang mendukung pola makan sehat bagi keluarga. Ada proses pembuatannya sederhana yang menjadi sayur lodeh ini sebagai menu andalan di banyak rumah tangga ya. Dan hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi hangat dan lauk pendamping lainnya ya, macam tahu, tempe, ikan, sambal. Sehingga cocok dinikmati pada saat makan siang maupun makan malam. Tentunya sampai maini hari, sayur lodeh tetap jadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang terus dilestarikan. Cita rasanya yang khas dan bahan-bahan yang mudah diperoleh jadi ke masakan yang tetap diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Sementara itu, kita ngomongi perkedel. Nah, tentunya perkedel kentang merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia juga yang sampai maini hari masih jadi favorit ya. Cik Abas juga senang dengan perkedel, apalagi kalau dikasih. Nah, Mang Cebecek, dulu-dulu hidangan ini dikenal memiliki cita rasa gurih, tekstur lembut serta mudah dipadu ke dengan berbagai menu makanan. Dan tentunya pembuatan perkedel kentang ini cukup sederhana ya. Kentang yang telah digoreng itu dihalus ke dan dicampur dengan bumbu macam bawang merah, terus ada bawang putih, seledri, garam, merica juga. Kemudian adonan dibentuk, dicelup ke dalam telur, terus digoreng sampai berwarna keemasan. Tentunya selain lezat, perkedel kentang juga jadi pilihan menu yang ekonomis dan praktis ya. Kalau misalnya kita belanja ataupun beli nasi padang, perkedel itu jadi salah satu pilihan yang termasuk terjangkau. Dan tentunya perkedel ini sering disajikan sebagai lauk pendamping ya, untuk sop, soto, nasi kuning maupun menu rumahan lainnya. Nah, di tengah hadirnya berbagai makanan modern, perkedel kentang tetap mempertahankan popularitasnya sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang patut dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Informasi-informasi yang sudah kita hadirkan tadi kita ambil dari laman rri.co.id.

0: aja nari telele kaya cawe tuk wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya Pak, yang mau cek-cek dulur-dulur kita ke Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, mau cek-cek dulur-dulur. Tiwul, makanan tradisional dari tepung singkong kering atau gaplek yang dikukus. Dulu, tiwul digunakan sebagai pengganti nasi saat krisis pangan. Kini tiwul populer sebagai jajanan pasar di daerah seperti Gunung Kidul dan Wonogiri. Kaya serat dengan kalori lebih rendah dari nasi putih, selain membantu pencernaan berkat kandungan seratnya. Tiwul dibuat dengan mencampur tepung gaplek dengan air, kemudian diaduk hingga berbulir. Lalu dikukus hingga matang, yang mana penyajiannya bisa manis dengan gula merah dan kelapa parut atau gurih bersama lauk seperti ikan asin dan tempe. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicu Dulur, apem, makanan khas Yogyakarta yang biasa digunakan dalam upacara adat dan saat menjelang Ramadan. Nama apem berasal dari kata Arab afwan yang berarti meminta maaf. Masyarakat Jawa membagikan apem sebagai ungkapan syukur dan biasa hadir dalam berbagai upacara. Apem biasanya disajikan pada pernikahan, jumeneng Sri Sultan, dan labuhan di pantai Parang Tritis. Kue tradisional ini memiliki makna sosial dan spiritual yang kuat, sekaligus menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Yogyakarta.
1: Selagi kita peloi, Ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Oke, bisa dulur-dulur, kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk program Suara Budaya Nusantara, yang mana akan hadir juga dari RRI Surabaya dengan temanya Seni Rupa dan Tata Kelola Kota. Bersama Agus Kucing Sukamto SSN, MSN, seorang dosen seni rupa STKW Surabaya, dan akan dibawakan oleh Nova Kalista dari RRI Jakarta dan Purbandari dari RRI Surabaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perempat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perempat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini

0: Kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
0: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
0: Enggak, namanya okay. Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
0: Jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 96.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama pemirsa RNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
0: Siap, oke. Sugeng siang, Cak Agus Kucing.
2: Iya, siang, Mbak.
0: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih, Pak, nggih.
2: Betul.
0: Inde. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupanya pun?
2: Enggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
0: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
2: Bukan.
0: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi. Nah, artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa. Karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah, kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh, hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah, saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah, kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh.
0: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
2: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya gitu loh.
0: Nah, kurang.
2: Iya.
0: Okay. Nah, lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
2: Betul.
0: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis, inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
2: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak ramai gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah, masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya, tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu
0: interaktif.
2: Satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih, kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa, pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu

0: Deketnya itu daerah Louvre, Louvre itu yang di daerah
1: Oh,
0: Praja itu ya
1: ya.
0: kan. Itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan. Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu. Senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya apa bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu.
1: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu seniman ya dia bekerja seperti apa layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah, ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah, dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah, jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi. Dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar itu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Betul. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa ya kan, musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa kreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe kayak apa gitu, tapi khusus orang-orang kreatif itu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif menciptakan sesuatu itu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah, gedung tua itu disulap sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
0: pusat kreativitas
1: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya, mungkin masuk mall apa.
0: Bahkan ada yang sepi lagi.
1: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
0: Nah, itu gitu. Tadi, itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui.
1: Ya.
0: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
1: Betul.
0: Dan menurut saya pribadi sih, memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Prancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
1: Korea
0: itu, alangkah indahnya gitu kota ini, semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga

0: ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu. Kira-kira bisa nggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
1: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka. Local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko itu, tapi atasnya itu dibuat dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak, ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah, mulai ya, tulisannya mulai, itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
0: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional, tapi skala sampai internasional.
1: Internasional, ya.
0: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
1: Betul.
0: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
1: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
0: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, ganti peraturan lagi.
1: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu, ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
0: Oke. Nah itu dari kayak Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Jadi kan senimannya hidup ya kak.
0: Iya benar-benar. Hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman
2: betul,
0: ke kafe,
2: betul,
0: tapi kita
2: betul
0: juga menikmati seni di situ. Mm-hmm.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita udah bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini
0: satu
2: drama musikal,
0: satu keluarga
2: ya, gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa seperti itu.
0: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih Ika untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
0: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh.
2: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya, kayaknya jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
0: Betul banget.
2: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
0: Iya benar.
2: Karena juga gitu ya,
0: poso moteh jadi.
2: Oh iya.
0: Iya kan Senin Kamis.
2: Senin Kemis gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Nusantara, pemirsa RNET 4. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompak Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perompak Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga pendengar Perompak ya. Mau dari teleponnya Perompak Surabaya boleh, Perompak Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompak Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon, Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali tadi masih lagu nggih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: bergabung. Oh, udah.
2: Assalamualaikum.

0: kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya, terjadi itu perubahan.
0: Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Ponopah berubah.
1: Iya loh.
0: Emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya, mah itu lagi kan. Kemarin Papa Jojo di sana diganti Ponopah, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak Pur, apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Anes Ngayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.

0: Iya,
1: salam
0: kami
1: kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
0: Iya.
1: Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak Agus, ya, Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya.
0: Iya.
1: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya ya, jadi orang gitu, nggak mungkin orang nggak guru nggak dipanggil cikgu, pasti namanya cikgu tuh pasti guru ya kan, cikgu yang salam kenal ya Pak dosen, okay. Pak Agus, apa maksudnya Pak Agus Sibana, kalau Pak Agus enaknya dosen kah Pak ini?
0: Cak Agus di sini.
2: Cak Agus.
1: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kalau. Oke okay lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya saya.
2: Iya, cikgu dipercepat cikgu.
1: Nah. Seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih Bapak Agus nih kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di keempat. Nah, apakah dengan apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda apa ya anak di Gen Z ini ya apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apalagi Surabaya sejauh mana mohon tanggapannya itu aja Cak Agus Mbak Ana Bang Jojo juga
2: terima
1: kasih banyak.
2: Sami-sami.
1: Sekarang yang di Jakarta kan sih ya, sepanjang timur. Selamat menjelang sore.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini, Cak Agus? Yang berkaitan dengan seni.
3: Banyak kayak sebenarnya di kota Surabaya ini ya, ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
0: Toys,
3: ya toys itu kayak boneka kecil, boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh.
0: Ya
3: itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi nggak hanya ramenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak.
0: Gitu, motornya gitu. Ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
3: Betul.
0: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang gen milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti gen alpha gitu. Nah, gen alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
0: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
0: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
3: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada. Nanti. Jadi bulan Juni itu

0: Nih yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
2: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
2: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, jadi dia bukan.
1: Kecilnya
2: ya. Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang enggak. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
2: Nah, kalau di eventnya dulu pernah. Dulu waktu eranya Bu Risma itu ada. Hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya

0: Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Oh, deket ya.
0: Bisa jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan? Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cik Agus ya?
2: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
0: Lah, belajar melukis.
2: Setiap minggu tuh kalau nggak salah.
0: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda,
1: harusnya gitu. Begitu ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya. Ke Ana ya dan juga Cik Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cik Agus. Mau nanya,
0: selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cik Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cik Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan
0: gimana Cik Agus. Nih Cik Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda uri-uri boyo ya kan? jujur li aku sebagai generasi ya, saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh, paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: cuma yang didelok gitu. Itu ya, dia kan? Tuh
0: gimana ini gimana
2: ya. Kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyaksikan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi pameran, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berreplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah, ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call, itu ada pameran. Umpamanya dengan open call, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
0: Kategori ya?
2: Kategori, nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari

0: ya, apa dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu tidak menarik.
1: Betul.
0: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau apa cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk apa membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya itu akan diiming, kalau diiming, eh melok yuk, ono duitnya lho, aku langsung budal, gas.
2: Langsung gas nging ya.
1: Iya gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
0: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call, umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu,
1: langsung kicau,
0: iya seperti itu. Juga yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, dan lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya bagaimana lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh itu enggak bayar gitu.
2: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini gitu ya kan.
2: Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
0: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Itu ya. Singkat, padat dan jelas.
2: Padat jelas banget. Iya. Ya, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya, dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Buda Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro4, kita bakal berganti juga dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
4: Jam 14.
5: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
7: Yuk Pak, yuk Mang Cik bisuk dulur, kita ke Inget Pro 4 di informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik bisuk dulur-dulur, tradisi menyanggar menjadi warisan budaya masyarakat Aceh Singkil. Upacara dilakukan untuk menolak bala dan memohon keselamatan bagi kampung. Prosesi dipimpin oleh tokoh adat dengan pembacaan doa dan penyajian sesajen. Masyarakat berkumpul di halaman rumah atau tepi pantai mengikuti ritual bersama. Tradisi ini mencerminkan keyakinan kuat masyarakat terhadap kekuatan doa. Menyanggar juga menjadi simbol kebersamaan dalam menjaga keharmonisan hidup. Informasi berikutnya, Mang Cik bisa dulur-dulur, Gambo Muba adalah kain tradisional khas Musi Banyu Asin dengan motif unik. Kain ini ditenun menggunakan pewarna alami dari tumbuhan sekitar. Motif Gambo Muba memiliki filosofi kedekatan manusia dengan alam dan spiritualitas. Warna dominan coklat, merah, dan hijau menunjukkan kekayaan sumber daya alam. Kini, Gambo Muba sering digunakan sebagai busana resmi, songket, atau dekorasi. Kain ini menjadi kebanggaan budaya Sekayu yang mulai dikenal luas.
6: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita ya?

0: Daftar diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sungi ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita bersanjo.

0: Ya Pak Imam Cibicudul-dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita di Besanjo di kesempatan hari ini Kamis 4 Juni 2026, yang mana sekaligus kagetnya menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Siang. Masih sama Cik Abbas di sini, ditunggu kebersamaannya. Besanjo.
1: Besanjo. Assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
1: Belakan dalam Cik Abbas.
0: Weh, mantap. Mang Pendi.
1: Iya.
0: Hujan enggak di sana?
1: Di sini panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
1: Panas.
0: Oke lah kalau cek itu, Bang Pendi. Halo, Bang Pendi. Nah, ngapa hilang Bang Pendinya? Nah, Bang Pendinya hilang. Ngapa bisa hilang? Ayolah kalau cek itu Mang Pendi ya, kalau ada lagu boleh di WhatsApp kita ya, kalaupun tidak termasuk lagi di telepon. Halo Besanjo.
2: Cik Abbas.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pipit.
2: Mang Pendi itu minggir dulu dia.
0: Ayo. Aida, tiba-tiba hilang.
2: Tidak ini, tidak bawa cangkengan.
0: Kalau ini Cik Pipit bawa cangkingan tidak? Tidak juga. Sampai
2: bawa diri ya.
0: Bawa diri ya. Orang diri. Alhamdulillah. Hujan tidak di sana Cik Pipit?
2: Mendung.
0: Mendung ya, berarti sama.
2: Kalau di sana?
0: Di sini juga mendung sampai. Seputaran RRI mendung.
2: Cuacanya cantik lah itu.
0: Cuacanya sodap. Kalau yang nak boci. Iyalah jam berapa ni boci?
2: Penyanyi dangdut tu.
0: Apo? Siapa? Yang mana Boyen? Payahlah. Ada lagu apa Cik Pipit?
2: Dari Armadi Raga deh. Kakang Pelu.
0: Kakang?
2: Pelu.
0: Pelupa. Kakang
2: Pelubai, tak pakai
0: pa. Oh iya, Kakang Pelu. Payolah kita siap ke lagunya. Ada dong.
2: Nah, jadilah itu Ki Abbas ya. Mudah-mudahan ramai tamunya.
0: Oke, siap.
2: Jangan tidak diinjak minum, tidak diinjak sajen tamu tuh.
0: Ada di sini kembang plastik.
2: Hati-hati ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pipit di Talang Betoe Towe ya. Bang Fendi mungkin masuk lagi bisa. Halo Besanjo.
3: Waalaikumsalam Besanjo.
0: Iya, yes, sama siapa ini?
3: Sama Cik Fauzan.
0: Cik Fauzan. Di sana mendung hujan.
3: Apa?
0: Mendung apa hujan di sana?
3: Kalau di sini pantauannya masih panas bercampur mendung, Cik Abang.
0: Panas bercampur mendung, berarti setengah setengah panas, setengah mendung ya?
3: Nah, seperti itu.
0: Iyalah, yang penting jangan sampai apa ya, setelah itu tetap jago kondisi lah, biar tidak terpengaruh dengan perubahan cuaca, ya tak?
3: Iya, kalau pacar sih masih ninja hujan, Cik Abang. Cik kemarin tuh sama baik, Cik Abang. Mendung, tapi tidak hujan, Cik Abang.
0: Mendung tapi tidak hujan, ya?
3: Iya,
0: cuman
3: ini kayaknya sama juga ini.
0: Cuman bikin adem baik, Cik, itu ya?
3: Iya, sama kan ada hujan, walaupun taruhlah pacar dibilang nyiram debu, kan?
0: Pacar diwadahi baskom hujannya, ya tak?
3: Iya.
0: Buat nyiram tanaman.
3: Cik Abang, kekecilan gelas banget. Yang besar kan?
0: Iya. Oke lah, Cik Fauzan ada lagu apa?
3: Lagunya ini baik, Tapi Ketan, Cik Abbas.
0: Tapi Ketan?
3: Iya.
0: Ketan. Siapa yang nyanyi Tapi Ketan?
3: Lemak ada, Cik Abbas. Kebetulan aku ngawak Tapi Ketan nih.
0: Lemak.
3: Nah, ini untuk Cik Abbas ya.
0: Iya, Ketan itu kan?
3: Ini buatan sendiri, Cik Abbas.
0: Hah?
3: Buatan sendiri.
0: Di sini ada bungkol ketan, bukan apa? Tapi ketan. Judulnya memang Tapi Ketan ya?
3: Iya, Tapi Ketan dari Tapi Asmara kalau ini.
0: Tapi Ketan, payolah kita siapkan dulu lagunya. Soalnya di sini yang nongol bukan Tapi Ketan. tapi bungkol ketan.
3: Oh, itu bedanya lagi apa? Beda makanan lagi.
0: Beda makanan, ya bongkol
3: sama,
0: ini.
3: Sama ini ketannya baik dia.
0: Bongkol ya, Dada.
3: Tapi yang ketan. Yang ini tape kan?
0: Tapi ketan. Siapa nyanyi tadi?
3: Aca, ini Happy
0: Asmara. Oh, Happy Asmara.
3: Iya.
0: Baiklah, kita siap ke lagunya tape ketan. Lagu Jawa nih ya.
3: Iya, Cik Abas.
0: Lagu Jawa, oke.
3: Ya, sambil lagi, Cik Abas. Apa? Menikmati ketan yang aku bawa ini kan? Sambil denger lagunya kalian kan?
0: Bener nian. Dan akornya,
3: Cik Abas, ya?
0: Bener nian itu. Akor sekali.
3: Iya.
0: Pak Yuh, aduh. Yang gak dipesan lagi?
3: Rasanya gak ada, Cik Abas.
0: Gak ada?
3: Iya, aku nih gak balik juga, Cik Abas, ya.
0: Mm-mm.
3: Lahari mulai terik juga, Cik Abas. Lagi kesorean kan dari rumah kan.
0: Nah, terang lagi.
3: Apa?
0: Lah terang lagi ya.
3: Iya, lagi dari rumah lah gelap. Aku bingung, Cik Abas, kalau lah gelap.
0: Yang penting
3: iya, dapat cak berjalan, Cik Abas.
0: Jemuran jangan lupa diangkat.
3: Nah, iya itulah. Tapi aku udah kuat, Cik Abas, angkat sendirinya.
0: Apa?
3: Ya, berat kalau angkat jemurannya.
0: Jangan jemurannya yang diangkat. Baju-baju yang dijemur.
3: Nah itu Cik Abas. Kalau sama itu nih harus detail Cik Abas.
0: Oh Cik itu ya.
3: Nggak bisa ini kan. Nggak jemuran aku nih.
0: Berarti salahnya nih ngomong itu ya.
3: Nggak tahu itu tergantung pendengar Cik Abas. Cik Amano nilainya. Aku yang memangnya agak-agak Cik Abas ya.
0: Cik Bozan kau.
3: Tidak Cik Abas. Kanoan mah iya.
0: Oke lah, ketemu lagunya dari Api Asmara, tapi ketan kita siap ke.
3: Ya, buat Cik Abasnya, selamat juga sampai tuntas.
0: Oke.
3: Semoga lancar sampai nanti Cik Abas ya.
0: Oke, siap.
3: Ingat Cik Abas, nah keringat pula aduh becucuran Cik Abas. Ya aku lah tak kuat lagi Cik Abas. Ya, aku nak balik dulu ya.
0: Oke, Pak Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Fauzan ya. Mang Pendi, nongola. Halo.
4: Halo, Cik Abas yang ganteng.
0: Halo juga.
4: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah.
4: Panasnya, Cik.
0: Oh, panas di sana ya?
4: Oh, iya,
0: berdengkang panasnya. Panas berdengkang. Alangkah berdengkangnya, panasnya.
4: Minta lagu, Cik.
0: Lagu apa?
4: Mesti tidak lama-lama, Cik. Lagunya Rikwat, Bo. Rikwat, Bo.
0: Rizwan?
4: Enggak.
0: Judulnya apa?
4: Itu yang ini siapa? Ya lupa, Cik. Yang ini jauh, Cik.
0: Rizwan, do tulisan, Cik, mana? Riz?
4: Rikwat, Bo.
0: Hah?
4: Ada tempoh hari aku minta dengan
0: Cik Yewan. Riz Wondo.

0: Iya, karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi sementara lagu-lagu dulu kemarin itu. Begitulah ceritanya, Cik Asmi.
1: Iya. Ya,
0: Cik
1: Abah selamat bertugas, semoga
0: sehat. Oke. Yo, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi di Waitam, eh. Kita intip dulu di WhatsApp tadi, siapa tahu Mang Pendinya nongol di sini. Nah, kan coba kita jenguk. Oke, lagunya Gadis Rimba Bujang. Ya, enggak bisa. Terputus tadi Mang Pendi yang ada di langkahan dalam, ya. Tapi payolah untuk Mang Cik Bicak dulu lagi kita buka lagi, ya. Mudah-mudahan sempat kita buka untuk Mang Cik Bicak dulu berpeloan lagi. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya tetap bersama kami di acara Besanjo.

0: Rif, saya mau baca curhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kepake, pakai tapak meja.

Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa, dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya

0: Ya Pak, ya Mang Cep, dulur-dulur masih di Besanjo. Kita coba angkat lagi yang sudah menelpon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Adi Kang Abah.
0: Hah?
1: Di Tiga Ulu.
0: Oh, saya Adi Pitung.
1: Iya.
0: Di Tiga Ulu, Pak Yolah. Ada lagu apa, Cik Adi?
1: Maram.
0: Halo.
1: Ini deh, Kang Abah sih.
0: Hmm?
1: Lagu apa? Halo, Po. Ini nah. Pausana, Kang Abah.
0: Pausana?
1: Ya.
0: Judulnya apa?
1: Ada apa ya, Bang Abah?
0: Pausana, coba kita cek dulu.
1: Lain Cinan Bana.
0: Pausana, ada Tungkek Mamba Uraba, ada Cinan Bana, ada Panek di Awak Kayu di Urang.
1: Belahan Jiwa ada, Bang Abah.
0: Belahan Jiwa, kalau di list ini belum nongol.
1: Yang kedua tadi apa?
0: Yang kedua tadi mana tadi? Mana tadi? Oh ini ada yang dia duet Rindu Sampai ke Tulang.
1: Nah itu ya, Bapak.
0: Rindu Sampai ke Tulang nih.
1: Nah.
0: Ayo, Pausana duet sama David Istanbul.
1: Nah.
0: Oke, okay, kita siap ke lagunya.
1: Ke Tulang.
0: Mm-mm.
1: Kirim mau untuk galau-galau, Bapak.
0: Payo, payo.
1: Sempat gerimis ini tadi, Bang Abah.
0: Sempat gerimis? Sekarang?
1: Ini berhenti sudah.
0: Sudah berhenti ya?
1: Iya, sudah.
0: Iya, cuman dingin ke bayi, dingin ke suasana itu.
1: Biasanya hujan gerimis itu ini ya.
0: Apa tuh?
1: Tanahnya retak.
0: Oh iya.
1: Tanahnya gerimis sedikit ya.
0: Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau cah itu.
1: Itu galau-galau ya, Bang Abah.
0: Oke. Okay. Jadi,
1: sehat galau-galau.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kasih Bang Abah.
0: Yo,
1: kasih selalu Bang Abah.
0: Yo, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi Pitung di Tiga Ulu, ye Kertapati. Oke, kita tunggu lagi yang nak berpeluan. Oke, ini penelpon terakhir pecaknya ye. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong pelaju.
2: Iya, pelaju hadir. Tapi di sini juga gerimis, tapi sebentar Bang.
0: Sebentar juga.
2: Iya.
0: Tak apa-apa lah, biar agak adem cak itu nah, ye. Oke lah.
2: Jadilah berbagi. Jadilah dibagi hujan sedikit.
0: Oh, tadi pagi sempat hujan.
2: Iya, cuma
0: gerimis itu. Cuma gerimis itulah.
2: Iya.
0: Ada lagu apa, Cik Sisi?
2: Coba putar ke lagu yang lagi viral sekarang ya.
0: Apa tuh?
2: Itu Kicau Mania.
0: Kicau Mania.
2: Iya.
0: Payo, kita siap ke Kicau Mania.
2: Galau-galau baiklah. Ucapannya selamat sore baiklah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, makasih Bang Abah. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Sisi yang sudah berpartisipasi ya. Baiklah kalau cah itu kita langsung hadir ke bae lagu-lagunya Mang Cek Becek dulu-dulu tetap bersama kami di Besanjo.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Fil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Fil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya benar, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Fil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Ya Pak, ya mah cebicu dulur-dulur, gitu cukup ke dulu untuk kebersamaan kita di kesempatan Besanjo ya. Di hari ini Kamis 4 Juni 2026 dan yang pasti untuk Mang Cebicu dulur-dulur terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri untuk Mang Cebicu dulur-dulur. Dan tentunya Cik Abas sekaligus pamit dari ruang dengarnya Makcik Bicik Dulur-Dulur di rangkaian Sriwijaya Siang. Habis ini lagi ada Cik Rasid ya, yang akan ngawani Makcik Bicik Dulur-Dulur di Sriwijaya Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Dulu Sabudayo Ibu Marsi Pertamo, sebanyak 443 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang tiba kembali di tanah air kemarin Selasa 2 Juni 2026 pagi. Jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Okut yang tersenyum gembira begitu menginjakkan kaki di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter 1 sebelumnya berangkat ke Arab Saudi dengan jumlah 443 orang. Setelah menjalani seluruh prosesi rangkaian ibadah haji selama lebih kurang 40 hari di Tanah Suci, mereka akhirnya kembali ke bumi Sriwijaya. Seluruh jemaah kloter 1 telah kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat. Dodo Sabudayo untuk informasi selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Palembang mendorong pembentukan Paguyuban Car Free Night atau CFN Atmo untuk memperkuat tata kelola kegiatan. Wadah koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung penyelenggara acara yang lebih tertib. Pembentukan paguyuban dibahas dalam rapat evaluasi CFN Atmo dan persiapan pengukuhan pengurus. Pertemuan berlangsung di Gans Cafe Palembang hari Senin yang kemarin 1 Juli 2026. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerjaan petugas, Kulo Cerasit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Baik dulu sama Udayo, ketemu lagi dengan Cik Rasi di sini untuk meriwayatkan dulur di hari ini di Sriwijaya sore, hari Kamis 4 Juni 2026. Dulur sama Udayo, Cik Rasi akan meriwayatkan dulur dari jam 3 ini sampai ke jam 8 atau jam 20 waktu Indonesia Barat, atau jam malam kayaknya jam 8 malam ya. Adapun acara-acara yang Cik Rasi akan bawa ke untuk meriwayatkan dulur di hari ini, di jam 15 ini sampai ke jam 17 kakek, ada acara namanya Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Jadi dulu pacak melo ke sini berinteraksi dengan Cik Rasid melalui by telepon di 0711-351-656 atau juga bisa by chat by WA di 0897-7884-884. Nah, kemudian dilanjutkan di jam 17 atau jam 5 kita ada pesiran wisata lokal yang di sana juga Cik Rasid menunjuk ke informasi seperti informasi tentang keadaan wisata di Kito di Sumatera Selatan, diselingi dengan hibur-hiburan. Dan kemudian di jam 17.50 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori Kito Ustaz Lukman Hakim SPD dengan membawakan surat Al-Hadid ayat 1-9. Dan dilanjutkan di jam 18.01 ada beduk dan azan maghrib. Kemudian di jam 18.30 kita adalah ada pelestarian adat budaya Kito. Ah, di situ kita acara sih insyaallah akan spesifik ke tentang adat budaya yang ada di daerah Kito Sumatera Selatan, baik itu yang tinggal kenangan baik, yang cuma tinggal ceritanya baik, ataupun yang sekarang ini masih tetap terjaga dengan baik atau terlaksana dengan baik, okay? Nah, di akhir cerita, di akhir acara kita di jam 19 atau jam 7 malam kage, ada tepian batang hari. Jadi dulur, itulah acara-acara yang akan dibawa oleh Cik Rasid untuk meriwayatkan dulur di hari ini dalam lagi istirahat di sore hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kita beranjak ke acara-acara yang Cik Rasid omong

Dedelor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedelor Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Baik dulur-dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Bedayu Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo CRAC di acara kita acara Bepadu, Bepintak Lagu Dandut. Baik diatuki kesini di 0711-351-656 atau juga bisa by WA di 0897-7884-884. Cainlah ada begini deging, kita tes dulu, kita jingin dulu siapa dulu kita yang sudah masuk ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam. Bepadu, Lagu Dandut.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
1: Dodok di Pusri.
0: Siapa?
1: Kabar, Cek.
0: Siapa?
1: Dodok.
0: Wah, Cek Dodong. Oh, lama. Cek Dodong yang biasa. Yang kemarin-kemarin itu, kan?
1: Iya.
0: Oh, ya aku tamu baru lagi. Apa kabar, Cek Dodong? Ya. Alhamdulillah, asam sama, Cek. Oh, kangen aku, Cek.
1: Mewati dusun Cek Rasid.
0: Oh, dusun Cek Rasid?
1: Iya. Oh, Muara Kuang.
0: Oh, yo. Ada itu gawe apa daerah sana?
1: Tidak, tempat kawan deh.
0: Tempat kawan eh?
1: Iya, habis dari sana ke Kayagung, habis dari Kayagung baru balik ke Palembang.
0: Oh, yo. Ah, ya besar lokak tuh pasti eh. Oke, Cek Dodong, selamat datang kembali di rumah. Hai, kangen aku.
1: Kapan-kapan ke radio.
0: Oke, siap. Jangan lupa bawaan eh. Dah usah gaul geng rumah eh. Kecil pendek cacan dia. Oke, Cek Dodong. Di tempat Cek Dodong panas tak cuacanya?
1: Hujan tadi.
0: Hah?
1: Hujan gerimis.
0: Hujan?
1: Iya.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Kami di sinilah bunyi gruk net. Ada cak lima kali.
1: Masih mendung ini.
0: Ada bunyi guru tadi ya, lalu 5 kali ya, tapi belum ada.
1: Tapi hujan buatan
0: ya. Oh, hujan buatan ya?
1: Iya, bukan hujan asli.
0: Cok, tahu deh mau, Cok Dodong?
1: Iya, diberita di TV One semalam.
0: Oh, iya. Ah, ada update cara sini ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Nyambur ke garam di awan Columbus.
0: Oh iya, tidak apa-apa, penting hujan juga deh. Sama baik.
1: Dia nyampak ke di Indralaya. Hujannya di Palembang.
0: Oh. Iya, karena memang banyak lahan gambut itu memang banyak di Indralaya deh. Iya. Oke, Cek Dodong. Nak denger lagu apa sore ini?
1: Lagunya Aulia.
0: Aulia.
1: Cinta tak bertuah.
0: Oh, kayak gitu. Penyanyinya tadi itu ya?
1: Iya.
0: Yang judulnya Cinta
1: Tak Bertuan.
0: Tak Bertuan. Oh iya. Siapa kalau dapat tuan itu yang punyanya? Oke, siap, adong. Nah, kirim untuk dulur kita, silakan.
1: Untuk Mang Pendi yang kenalan,

0: Dilanjut ke dulur kita, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bapak Adul, Cik Rasim.
0: Wah, wow, dengan
2: Bapak itu hadir.
0: Wah, wow, Cik Pipit ini ya.
2: Yoi.
0: Oke, apa kabar Cik Pipit?
2: Baik.
0: Cak mano keadaan cuaca di sana?
2: Mendung manja.
0: Mendung manja, eh. Waduh, mantap nih.
2: Sehat Cik Rasim, Cik?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kita
0: nak azan weh. Oh iya, dua. Ya, enggak apa-apa, benar nak azan ya. Untung diingat.
2: Kalau enggak itu kita kasih. Pendekkan.
0: Oke, siap.
2: Kita tetap.
0: Langsung lagu dulu apa lagunya?
2: Lagunya ada enggak Sukma Seruling Cinta?
0: Sukma Seruling Seruling.
2: Jangan Cik Rati nak lihat seruling dulu nyari itu. Kan aku belakang nyari seruling pun. Tidak
0: akan ada. Oke, seruling cinta ya? Ado itu bae, seruling cinta bae tapi ini.
2: Ya sudah kagak ape-ape.
0: Seru Ici Trisna mati bener enggak? Enggak apa-apa.
2: Boleh.
0: Oh,
2: yang
0: siap.
2: Penting ada seruling kan?
0: Yo.
2: Oh, ya sudah kalau begitu kita pecil lurus aja rasit ya.
0: Siap.
2: Galau-galau ya,
0: ngelih
2: monitor,
0: mudah-mudahan
2: sehat selalu. Cik Rasi juga sehat selalu, Cik Rasi.
0: Oh, sama-sama, Cik Pipi.
2: Silakan dilanjut.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur, kita batasi dulu ya, penonton kita dua ikut uang sudah, Cik Dodong sama Cik Pipit. Kita jenguk di WA kita, ada Mang Penilakan Dalam. Oh, kandung kita berpadu minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Rasid. Ganteng. Oh, ganteng pula terbaca pula. Apa kabar? Minta putar ke lagu Pandangan Pertama dari Arafik. Siap. Kirim salam Pipit Tebet Algandus gitu. Pokoknya galau-galau Cik Mang Pen eh. Karena berhubung kita nah itu azan eh. Oke. Okay. Terus itu Wapet juga. Wapet minta lagu Kunya Kenyataan. Benar gak ini? Kenyataan. Assalamualaikum Cik Rasid, semoga sehat galo. Sehat selalu. Yo dan dalam lindungan Allah. Ayo, ya siap. Oke, Pak Pet. Lagunya Kenyataan ya dari Rita SJ Kizima. Dikirim banyak dulu yang dikirim ini sama Cak Mang Penilakan Dalam tadi ya. Tapi berhubung kan waktu yang tidak mungkin kan, jadi kita tidak bisa macuknya. Kaget. Insyaallah gek kalau sananya sempat gek dibaca-baca oke okay. Pokoknya dulu-dulu segala-galanya disebutkan ini oleh Mang Penilakan Dalam sama Wak Pet Kenton ini. Wah gila. Oke Wak Pet, terima kasih banyak atas WA-nya Mang Peni juga, kemudian dari Cek Dodong dan Cek Pipit. Kita ringet ke dulu permintaan dari Cek Dodong kagek, dilanjut ke dengan azan kagek ya.

Baik dulur, dulur kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan zuhur, asar. Dengan terdengarnya tadi pertanda masuknya wilayah untuk sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari pimpinan dan pegawai Perumah 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaan-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut bersama Kulo Cerasi teh. Wah, baik dia tadi dulur. Channel sudah terlebih lagi, kita terima langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Cik Eli ada suaranya tuh ya. Apa dia, Dedek?
1: Oh, Dedek, no ya.
0: Oh. Oh, cak itu.
1: Yes.
0: Cak mana Cak Ali? Di Gandus panas tak Cak Ali? Apa hujan?
1: Sekarang tak perlu panas lagi Cak.
0: Agak ada mendung dikit teh.
1: Yo, kalau tadi tu kan lagi.
0: Yo.
1: Ujung hujan di mana tadi?
0: Di Dodong tadi di.
1: Ah, kirim ke sini Bang Dodong. Jangan dimak dewe.
0: Iyo eh, lemak ni tempat dia hujan nih, tapi dikit katanya.
1: Kami kepanasan ya. Nah,
0: nah. Tidak, ya, ada kawan yang kata ngecek itu, pewangi dah itu, berpasang.
1: Apa ni dah itu?
0: Otomatisnya, biasanya kalau kebunyi kan dia tu cak 10 menit berbunyi psh psh, itu nak, itu tak banyak bunyi dia. Itulah, dah ikhlas gawe. Okey Cik Eli, lagu apa Cik Eli?
1: Lagu apa ya? Lupa Cik. Dah lupa. Oh ya, tak terduga Cik.
0: Tak terduga ya?
1: Roma Irama.
0: Wah, belum. Roma Irama tak terduga, siap. Kirim-kirim untuk siapa ni?
1: Untuk yang lama masuk tadi ya dong. Bang Dodong tadi.
0: Iya, lah lama.
1: Apa lagi tadi Cik?
0: Cik Pipit, Pak Pet, Pak Mang Penny lah kan dalam. Ah sudah kalau galau be yo. Okey siap. Iya tak apa-apa yo. Okey siap. Okey Cik Ali. Yo sama-sama Cik Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat galau Cik Ali untuk keluarga Cik Ali juga yo. Baik di belakang Cik Ali kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasukan Brigip 7 ini.
0: Woi. Kan musuh.
2: Zipur. Siap tempur.
0: Siap tempur. Dengan siapa, Cek?
2: Ah?
0: Dengan siapa?
2: Sama alang-alang lebar ini.
0: Oh, alang-alang lebar. Siapa alang lebar nih?
2: Iya. Lutang baru ini.
0: Lutang baru, eh?
2: Ya, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga, yo. Siapa dulu nama alang-alang lebar nih?
2: Iya, namanya alang-alang.

0: Oh, bukan musuh eh. Cak.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Lagunya fresh.
0: Apa dulu lagunya?
1: Lagunya Angin Dharma.
0: Angin Dharma.
1: Ya.
0: Angling Dharma.
1: Ya.
0: Oh, cap itu nih pendekar nih ada ya, eh?
1: Iya betul. Emang saya pendekar ini.
0: Wow, kan musuh eh.
1: Rental 121. Siapa itu di belakang itu?
0: Bukan siapa nyanyi cek?
1: Saya nggak tahu juga itu.
0: Ay, dah pepe kau nih spin ini Simon mon.
1: Siapa itu? Ada.
0: Kata Pak Simon.
1: Itu siapa yang bisik-bisik belakang tadi itu?
0: Itu Cek Cek Ita.
1: Ita mana itu?
0: Ita Sungai Lais.
1: Kirim apa dia?
0: Ujinya sudahlah Simon ini. Nak jadi tak?
1: Uji siapa itu?
0: Uji Cek Ita nak jadi adik ipar aku tidak katanya. Dia banyak tingkah.
1: Bukan dia kirim WA apa?
0: Tidak, dia datang ke RRI sekarang. Lagi dia.
1: Mana Cek Ita? Halo Cek Ita.
0: Dia mana Cek Ita? Dah sagut Cek Ita. Oh Cek Simon tak kata lagunya. Ganti lah lagu apa? Lagu apa lah selain Angin Dharma tadi?
1: Angin Dharma lah.
0: Hah?
1: Gak ada Angin Dharma.
0: Gak ada.
1: Ini aja. Apa ya?
0: Apa?
1: Kawan Kamahina. Roma.
0: Kawan?
1: Kawan Kamahina.
0: Kawan apa sawan itu?
1: Iya, masih yang kena sawan jadi.
0: Tidak. Tidak aku bener oi.
1: Ada lagu ini wes. Ada lagu. Lagu ini wes.
0: Dan kalau ucap lagu-lagu saru-saru cak itu.
1: Saru kau tu?
0: Iyo.
1: Kemudian
0: apa dia?
1: Tak angin lagu ini weh. Perkawinannya belum orang weh.
0: Wih dah dia ni.
1: Iya maksa agak remang-remang juga uang tu kan. Ya nengal ada sedol bolongnya tu kan.
0: Wih dah.
1: Mana ada cerita punya ni?
0: Aduh nak ngap.
1: Mana cerita lu?
0: Tak kalah dah kunjuk dah kuhidup komiknya.
1: Dia
0: tak boleh. Dia nak sekedar nak cerita-cerita baik sama Cik Rasi.
1: Tidak. Tidak.
0: Ida nak elok siaran ni. Ya sudahlah.
1: Kasi kita nak video tu. Kuatlah.
0: No, dah cajer ni. Okey Cik Simon.
1: Ha?
0: Cik Simon nak kirim untuk siapa ni kira-kira? Salam.
1: Ada lagunya ni?
0: Aduh, nyeblor orang tadi ya.
1: Rizwan di Bukit.
0: Okey, siap.
1: Adi Skarami, Adi Pitu,
0: okay.
1: Akbar,
0: okay.
1: Terus Hendra Widodo, terus siapa lagi?
0: Galu-galu pokoknya dek.
1: Oh yang itu urus itu. Apa? Baru berapa menit sebenarnya lagi belum?
0: Terus
1: cek ini ya bu? Andra, di Wali ini.
0: Iya.
1: Asmi. Siti Aisa terus Hendra Widodo.
0: Nah, okey.
1: Kenapa Hendra Widodo? Nak tercampur di Dino ni dia.
0: Dah sudah dua kali kau tu.
1: Nadia Nadia.
0: Iya, iya.
1: Kita semua Adni aku itu situ.
0: No. Dia itu lah.
1: Ya Allah
0: itu dia. Oh, enggak suka bohong tu lah.
1: Ani sesnya ini. Ani sesita ni. Sama-sama balik situ lah tu kan. Galau-galau biasa tu lah.
0: Oh iya galau-galau eh.
1: Aku cek tu lah eh.
0: No, kau tu lengah.
1: Ada lagi
0: eh. Ay, cek SP lengah hang ni. Aduh-aduh.
1: Bukan.
0: Iya, payu-payu.
1: Angin Dharma tak kasi aku.
0: Iya, aduh-aduh.
1: Angin Dharma tak kasi.
0: Tak kata.
1: Aduh, lagu tu sit.
0: Ay, tak.
1: Itu lagunya eh. Merek di anak-anak dan jadi kira. Galau-galau
0: sebut ke? Tak usah lah.
1: Sini
0: lah. Tak usah. Apalagi yang itu. Tak senang kami. Nah, apalagi putar-putar. Nah, tak senang. Yo, okay, siap. Dah ya. Aduh, ay, gancang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikok lagi di belakang CSP tadi ya. Halo, assalamualaikum. Oh, idulurnya Espinian ini.
2: Idulurnya sekaligus itu ini kakak Ayu iparnya itu si Ika. Oh, udah. Yo. Aku ini tetangku jauh. Dengan itu tuh.
0: Jauh nih. Dua kali, tiga kali naik mobil ya.
2: Kalau ya. Bukan lagi. Tak apa aku sih mengganti.
0: Tak tahu. Aku...
2: Kawan kamu ini.
0: Itu kawan kemahina sih kok itu sudah tuh dijap di cancel kenyo yang iya, lagu iya, Aling Dharma tuh dia nggak Aling Dharma tuh loka disco galung kucak-kucak deh tuh
2: uang ini uang kerajaan lambo
0: kan iyo dan nat lagunya tuh itu nat gue jenguk ay gawat ini jenguk penyanyi bela lagi terbuka kalau badannya nggak ngeri aku.
2: Jangan-jangan ini murid
0: Grando. Murid Grando kan. Iyo. Ing ayo. Serem aku juga lagu ya Allah ya aku kawan. Loka kenapa
2: komentar
0: lu Loka kenapa panggil aku?
2: Biarlah dia lah masuk kan. Iya, masuk lagi ya. Langsung tutup deh telepon.
0: Oh,
2: enggak. Enggak aku minta lagu sawan
0: kami.
2: Nah, dia tuh sawan
0: nah, itu lejek
2: sawan.
0: Oh. Iya,
2: biasa
0: juga
2: minta lagu ini pernikahan
0: di Blorong
2: kan.
0: Sudah, inilah nanti pilihannya terakhir.
2: Itu lah.
0: Iya. Ini dak
2: dok. Mana? Dak pos bae cek rasit lagu itu.
0: Enggak tahu dah itu nah.
2: Iya, dia minta aja mau tadi lah dihapus semua.
0: Iya, iya. Minta lu udah denger ya.
2: Cek itu suruh
0: balik. Masih di lo tanggung katanya masih. Sebentar lagi katanya.
2: Sekian piring banyak. Nak hujan cek itu. Baliklah.
0: Oh iya itu.
2: Lagi kehujanan. Sudah itu kan yang lama udah hujan. Pacak nampung banyu di rumah.
0: Oh itu ya.
2: Pacak untuk mandi, untuk minum kan. Balik pacak untuk cuwering. Pastilah lama cek itu tak mandi. Tak hujan-hujan.
0: Oh iya. Duso kau. Ayo kita itu. Hah? Ayo kita itu.
2: Aku tuh bukan aku tuh menjak pendapat.
0: Oh, bukan.
2: Tidak dong atau. Iya, aku iya. Menjak rasanya.
0: Ngomong jujur kau tuh.
2: Iya. Kan benar lagi lama udah hujan, susah banyu kan. Nah, balik pacak nampung banyu, pacak nyedok banyu kan.
0: So, oi. Nah, so sungai lais tinggal nyedot bae banyu.
2: Pola ini nih. Di banyu dari pucuk ini.
0: Oh, beda-beda lagi ya.
2: Beda.
0: Oh, kalau dari bawah tuh dari tanah ya.
2: Iya, ini dari saluran-saluran itu kalau yang dari bawah tuh.
0: Ini dari langit.
2: Ini bagus ini.
0: Dah, Nadia. KDS, DKS, DKS.
2: DKS. Lagunya dulu gitu, Cik.
0: Nah, iya, Pak Yu.
2: Lagu apa aku nih?
0: Lagu apa?
2: Apa lah ya? Ini yang agak ngebit barang kita ya. Dari Bunda Ino.
0: Ujak aku nak nur.

0: Selamat tadi.
1: Selamat.
0: Ada lagi ni, ini Bunda Ida Arifin eh. Cik Ida yang di Sok Sapi juga. Terus ada siapa eh? Ada Mbok Wati, Bunda Leta. Dr. Juni eh, Anggi, Adi Pitung eh, Andra. Terus ada Mang Adi Sukarami juga. Ada Mang Rudi, Mang Joon, Mang Gun Gondrong. Terus ada Mang Setiawan eh, di Jambi. Cik Ika juga yang di Jambi. Terus ada Mang Yus, Mang Wan Perdasa. Ada ini Dodong juga ya tadi ya. Siapa lagi Cik Rasid, tolong ya. Oh ya Allah.
1: Bang Pen, Bang Pen yang ke dalam.
0: Sudah.
1: Yang ya, itu Nat, yang arah-arah KOI pula Nat, kau ni Nat.
0: Si
1: yang KOI? Iya Nat.
0: Kan sudah sebut di duluan tadi.
1: Yang yang itu Mojon, siapa lagi? Mojon, Aswin.
0: Sudah.
1: Joon.
0: Ada Mang Helmi.
1: Yang Helmi, yo, yo eh. Mang Helmi.
0: Mang Helmi. Alias Wonder itu eh. Ada Mang Soliwa juga eh.
1: Mang Soliwa.
0: Dulu Pace. Sama Big Dubai ni eh. Terus ada Basing bagi Mang Soliwa. Aduh, siapa lagi? Ayo dah galau-galau Cik Rasid.
1: Galau-galau eh.
0: Galau-galau lah eh. Sampai okay. Terkejali eh.
1: Siap.
0: Selamat. Apa eh? Selamat. Sibuk-sibuk dia abang. Sibuk eh. Dikatai selamat santai-santai baik. Sudah aku rasa itu baik dah.
1: Udah kata yang cak mana cak itu dah eh.
0: Oh iya. Ya ada lah.
1: Apa dia?
0: Yang cak mana yang cak itu ya. Ya ada.
1: Ya sudah kalau macam itu.
0: Iya. Dia itulah kepedean lah, nunggu-nunggu dia tu. Tahu kan?
1: Tahu.
0: Ya, dia itu kepedean lah.
1: Iya. Iya.
0: Memang untuk dia ni yang cik itu, Cik Rasid.
1: Itu eh.
0: Ucapan yang spesial juga eh. I
1: love you. Okay,
0: terimalah dengan senang hati itu ucapan
1: ya,
0: dari lubuk hati aku yang paling dalam itu. Iya, Cik Rasid tahu tugas le.
1: Yo, sama-sama. Nah,
0: saya tahu bareng sama keluarga di rumah. Eh. Pulang hati-hati.
1: Oh iya.
0: Langgeng sama yang di hati.
1: Ya. Wah. Okay, kasih Nat.
0: Terima kasih
1: Cik Rasid.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sudah tiga penelponnya, Eli Gandus, Simon Pribadi sama Cik Nadia. Kita ringat ke dulu permintaan dulu kita ini. Ada tak terduga dari Roma Irama, kemudian dari perkawinan Jeblorong dari CSP dan Cik Nadia tadi.

0: Baik dulur, balik lagi kita di acara kita Bepadu Bepintak Lagu Dangdut, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cek Rasid ya. Oke, baik dulur, kita terima langsung dulur kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih Cek?
1: Sama, salam kenal ya, Cek Kirana.
0: Di cak mana Cek Sisi? Kabar di sana panas apa tidak cuacanya?
1: Alhamdulillah, di sini sejuk-sejuk.
0: Oh, alhamdulillah lah. Yo. Ada agak mendung dikit eh, cak mana?
1: Kebagian hujan tadi sebentar.
0: Oh, alhamdulillah. Hujan ya. Jadi agak berkurang dikit uap panasnya tuh eh.
1: Lumayan.
0: Alhamdulillah. Iya kalau cak itu dah ya. Kami bayi yang belum ini. Cek Sisi, mau dengar lagu apa sore ini?
1: Teman sejati boleh gak?
0: Boleh.
1: Teman. Bukan ini berganti.
0: Apa tuh?
1: Aku pengen dengar email tak boleh deh, peluk aku.
0: Oh ya Allah, nanti ada yang marah. Peluk aku, siapa penyanyinya?
1: Imelda, peluk ya? Aku.
0: Oh, kalian yang Dewi Sandra tak mau ya?
1: Mau dipeluk sama Dewi Sandra, aku mau
0: nipin Imelda. Oke deh, Imelda. Oke, kirim dulu gak, aku cari lagi ya. Peluk aku Imelda. Imelda Hoshi, peluk aku ya. Imelda Hoshi ya. Wah, KDI ya. Oh siap. Oke deh lanjut. Kirim itu siapa?
1: Ada ayah kembali ya. Banyak mau putra Banten bareng ibu ya. Akbar sama Tante Alisa, Pausan, Irin, Rian Sudirman nih. Selamat sore ya. Nadia ya. Ada Bang Simon juga bareng Siti Aisa ya. Ada Eli juga yang ada di Jandus. Nadia Dodong sama Pak Pipi juga ya. Punya Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga, Wapet juga ya. Coba lagi ya buat nyumbang Yus di Jalur juga, selamat sore ya. Punya Robi di Ramakasi. Terus buat itu siapa? Mang Uju 035, Mang Uju Sakura Rambutan ya.
0: Oh iya.
1: Siapa lagi ini punya Mang Rizwan di Bukit ya, bareng Pak Darmawan ya. Buatnya Mak Hendra Widodo, Mang Iwan juga. Dan siapa lagi? Ini Fahru Lara ya. Kita lah balik ke Ita.
0: Ita lah balik sudah.
1: Ini ngapa balik ke Ita? Dia udah di situ balik. Siapa lagi kak?
0: Apa lagi ya?
1: Iya siapa lagi ya?
0: Oh Dodong.
1: Dodong sudah tadi.
0: Sudah ya.
1: Kenapa dia
0: lah kebagian
1: daging tadi?
0: Daging gue.
1: Ini yang di OI atau ini Mang Kian sama Mang siapa sih di OI itu? Mang Helmi ya.
0: Mang Helmi, ada Mang John.
1: Mang Adi Pitung ya, siapa?
0: Mang John.
1: Iya, Mang John juga. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, Andra Anggi juga selamat sore ya. Nah, tak tahu lagi kami siapa.
0: Adi Pitu tuh masih muda budaknya.
1: Iya.
0: Sudah masih? Oke.
1: Yang misal selamat sore.
0: Iya. Sudah galau-galau?
1: Galau-galau baik.
0: Oke siap.
1: Ya buat ini bu. Bu ya buatnya Kak Rasid ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung detur itu ya. Belakang Cek Sisi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bepadu. Bepadu.
2: Minta lagu apa? Dangdut.
0: Dangdut. Widada,
2: widada.
0: Widada. Pedang-pedang, widada.
2: Widada lagi ya.
0: Widada lagi. Oh iya.
2: Oke, kabari ini
0: apik mas.
2: Apik wae.
0: Yo, alhamdulillah mas.
2: Alhamdulillah.
0: Yo. Aku tak teko sampean iki yo.
2: Bahasa Inggris
0: lah. Oke, Cehen. Apa kabar? Pak panas tak di itu, Tang Jambi?
3: Tidak hujan,
0: tapi
3: tidak
0: jadi dia. Oh, sama, Ce. Aku tadi berharap-harap. Enggak lah, hujan aja aku.
3: PHP dia.
0: PHP.
3: Sama Cak Mangsen lah, miss call.
0: Mangsen
3: akan dalam. Aku lah ngawak dulu, tadi aku keluar kali hujan
0: kan. Oh, ish.
3: Betulnya
0: enggak
3: jadi.
0: Enggak jadi.
3: Enggak jadi dia.
0: Ay, untuk apa kalau nonton grup awal lo statement kalau sudah diikut
3: di. Oh, lemah mandi hujan.
0: Oh, mandi hujan. Oh, mandi hujan eh. Iya, iya, iya, benar-benar benar-benar.
3: Bawa pancara nih. Ingat mandi kecil
0: kan? Benar. Kalau aku gitu, Cek. Agar supaya tidak ketahuan ya, sambil nyuci mobil, Cek itu nih. Awak mandi. Cek tuh ya. Awal mandi. Payu, nak dengar lagu apa ni?
3: Lagu. Lagu ni cara gilorong.
0: Ah, ngolak kalau isi macam SP pula.
3: Gilorong nyanyi Anis Citeria.
0: Oh, dah. Kenapa nak melak gila pula?
3: Ini bagus lagunya. Iya.
0: Tak kaya
3: semua ni
0: tu, nak nulang. Tak nulang, nulang yang aneh-aneh kau tu.
3: Coba jengkel
0: lagi, ada tak? Hah? Nyiblo orang tu. Tidak ada kawin dia,
3: ada nyiblo orang, nyiblo orang Anis Kriteria. Lagi dulu. Nyiblo orang. Pasnya
0: mulai
3: mati nih. Kaget. Pakarnya kita.
0: Anis Kriteria eh?
3: Iya, iya.
0: Aduh.
3: Aduh kan?
0: Aduh. Rock dude. Kepala
3: kan kita pening kan gini.
0: Pelu harusnya itu.
3: Iya.
0: SP.
3: Iya,
0: kakak air
3: semua itu ikut
0: pulau
3: kan?
0: Ayo, itu.
3: Kami bet ya, harus jangan, gak sama ngemelok. Mang Siliwa juga gak sama ngemelok.
0: Ngemelok, eh. Kira-kira, ya Hen?
3: Dikit ya?
0: Dikit ya, Hen.
3: Posisi ya, nanti ada di ya. Untuk kakak Rismon yang sekian kali ya, itu sebut.
0: Iya.
3: Rizwan Mangbus ya, Mang Darmawan. Gisel juga ya. Nah, di situ, ini, Atin negatif ya. Banyak, gak mau dia lengkap ya. Gak mau dia asmi positifnya ya.
0: Oh.
3: Ya, kalau positif mana tak jadi tak jadi. Kalau selalu negatif positif kan.
0: Oh, mak itu eh.
3: Sampai tu negatifnya lah skin dia. Untuk ini juga eh. Bang Adi sekarang ni eh. Mengkenangkan dalam, mengisan gasing eh. Mang Terabanten, Pongzan eh. Kandara Anggi ni eh. Mang Nabi Jogorojo eh.
0: Jogorojo.
3: Sama Pian, Dato' sama Pipit eh. Pipit eh. Cerita juga eh.
0: Iya.
3: Kami cara set rencana nak ke sana malam Senin.
0: Tempat cerita?
3: Tidak, ke perempat.
0: Oh.
3: Iya. Kami nak jadi bintang ini ya, bos. Tamu.
0: Wah, oh, pakam eh.
3: Tamu tak bintang tapi. Buntang tamu, je cakap ya.
0: Buntang tamu.
3: Iya, kalau jadi insya Allah ya, kalau kata Alan.
0: Apa, semak minggu, men?
3: Apa?
0: Abas minggu tu kan?
3: Pokoknya masing, pokoknya.
0: Oh, sama ya?
3: Iya, abas-abas gitu pergi.
0: Terabas ke?
3: Terabas gitu.
0: Oke, okay,
3: okay. Satu lagi, gitu. Gali-gali lah, jalan itu deh.
0: Oke, okay, siap. Ya. Benar-benar.
3: Gua jalan selamat untuk saya selalu.
0: Yo, Cehen.
3: Lanjutin ke gawinya. Itu baik,
0: terima kasih. Siap, oke.
3: Assalamualaikum.

0: Pak Sobari.
1: Hoi. Ayo Sobari.
0: Dalam persahabatan, persaudaraan.
1: Sama-sama.
0: Hari ini semoga hati yang lembut menerima Pak Sobari di Radio Perempat.
1: Asik. Amin, amin, amin. Ayo Sobari. Wah.
0: Lagunya Bulan Mei dari ini Mega Mustika.
1: Bulan, siap.
0: Terima kasih.
1: Oh iya, Bulan Mega Mustika ya.
0: Bulan Mei dari Mega.
1: Mega Mustika. Oke, siap.
0: Kirim-kirim ya buat salam yang masuk-masuk tadi kan, mulai dari A sampai Z di Senggol Gale, tidak terlupakan dari A sampai Z yang ada di Perempat ini, saya senggol semuanya. Buat ya, kasih ya, terima kasih waktunya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Sobari jarang masuk tapi padat, sangat singkat padat. Baik dulur, kita sudah tiga penelpon, Cik Sisi, ada Cik Hendra Widodo, saudara adik Ayah Sobari. Kita rengek ke dulu lagu-lagu permintaan dulur kita ini. Ada Peluk Aku dari Cik Sisi.

0: Baik dulur, masih di Pepadu acara Bobkito Bepinta lagu dangdut. Masih kita terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh.
1: Masuk terakhir.
0: Wah, oh, masuk terakhir ya.
1: Iya.
0: Bayu.
1: Terakhir
0: mangat tiwo. Oh, malas wong. Karena
1: aku udah dengar tadi, dia udah dengar, udah dengar.
0: Oh,
1: iya. Mantu Jasmi muat kui.
0: Buat apa kui apa?
1: Kui labu untuk yasinan malam
0: Jumat. Oh, Jumat kage ya. Iya. Siap.
1: Cuman dengar sayu dari dapur.
0: Itu ya.
1: Kalau kira suara-suara itu kedengaran dulu, alhamdulillah.
0: Gaya ya.
1: Teman dulu burung kutilang.
0: Burung kutilang yang lagi demam.
1: Mas, ngomong apa dia tadi?
0: Hah?
1: Ngata aku dah.
0: Ngato. Hah? Ngato.
1: Ngato sayang apa ngata apa?
0: Dia? Sayang.
1: Oh, sayang
0: sama aku. Iya, sayang.
1: Wah, ketahuan. Aku tidak dengar dia sayang sama aku ya.
0: Iya, mbak itu nih, mbak itu.
1: Iya, menjauh dia sayang, jelas sih. Nah, mendekat dia... Jam benci itu
0: jam-jam itu,
1: Ah,
0: dah, memang nian.
1: Kalau kenak dia nak masuk ajak lagi. Iya. Ambil masuk lemah, malasnya.
0: Iya.
1: Ini dah ajak lagi dah nak malas. Sebenarnya sayang nian cak dan sama.
0: Iya, tahu aku.
1: Tahu kan cerita.
0: Tahu aku. Dah pecat mungkin dari nada suaranya beda memang sedang.
1: Ada. Bukan aku nak jarasin. Nah, jarasin di WA kenyo jarasin. Apa dia?
0: Apa dia ngomong apa kamu tu?
1: Ngomong apa kamu tu? Tapi ya benar lah kata jarasin dari nada tu, walaupun dia ngomong benci dari nada suara tak cari bohong.
0: Tak cari bohong, gitu ketar beda memang.
1: Iya, saya ngomong tu tak bisa lah dibohongin.
0: Iya, bukan.
1: Walaupun dia ngomong benci aku sama itu, cuman nadanya lain.
0: Nada lain, nada.
1: Doremi pas olah tidurnya tu lain.
0: Beda. Ya ada data sama dongkol ya.
1: Sama dongkol ya. Pucrat jadinya dia. Mana lagi nak tahu apa nanti ya? Belakang mana ada apa belakang
0: tapi tidak on air.
1: Ada on air. Dah apa ngobrol sama dia. Udah masuk tadi jadwalnya.
0: Alhamdulillah. Pas sudah scan bulan tak masuk eh.
1: Iya, dan tetap mendengar suara cerah masuk tuh lah Widodo. Jadi ingat ini kalian.
0: Oh iya Widodo, Hendra Widodo. Hendra tuh lah agak sering ngate kamu tuh.
1: Ayo. Apa baik sih? Itu mana tuh? Walaupun itu, walaupun ngatur-ngatur, itu sebenarnya sayang.
0: Lain kangen itu eh?
1: Kangen.
0: Kangen itu.
1: Jadi aku tak masuk bang. Iya. Mereka tanya mereka tengah mana lah. Rindu dengan suara aku walaupun gak nyucat awal
0: tu kan. Iya. Terpesona dia dengan karisma kamu tadi eh.
1: Iya.
0: Nape elek. Nape elek galung. Nape elek galung. Nape sama kamu.
1: Lajat cinta dia sama aku. Ini acara kemarin lah, dembeknya makan kan. Untung tak disuap ya oleh Widodo.
0: Hei, dah.
1: Tapi kesayangnya dia.
0: Oh iya, dah denger lagu apa sore ini?
1: Iya,
0: lagu apa?
2: Lagu itu cek, lagu Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas eh, oke siap.
2: LP suka isi cek.
0: Iya.
2: Gak lebih kecek.
0: Oke lanjut.
2: Untuk... Cik Nat di Sukabangun.
0: Iya.
2: Untuk Mang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Mang Iwan dengan Cik Yani. Mang Adi Sukarami dengan Bibi. Cik Akbar dengan Cik Lisa.
0: Iya.
2: Tahrul

0: dengan Rara. Simon pribadi dengan Siti Aisyah.
1: Okay. Nah, galau-galau eh. Galau-galau pokoknya eh.
0: Ay, galau-galau lah, Cik.
1: Ayo, okay, siap-siap.
0: Oh, tadi Dodong tadi, Cik.
1: Oh, Dodong pertama kali tadi ya.
0: Eh? Dodong di Sungai Lais. Itu Cik Ita.
1: Ya.
0: Ini siapa? Besuan di Bukit Berbunga, Mangucuk 035.
1: Okay, siap.
0: Galau-galau, Cik.
1: Galau-galau ya. Okay.
0: Ya, untuk Cik Rasid, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Cik Rasid yang
1: ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikok lagi di belakang Cik Asmin Asmi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baru nyampe aku Cik Rasid.
1: Oh, baru nyampe. Wah, alhamdulillah iyo. Nyampe juga. Iyo.
2: Alhamdulillah dapat terakhir eh.
1: Heeh.
2: Yo, makasih Cik Rasid teh zamannya tadi ya.
1: Oke, okay, sama-sama. Iyo. Itulah
2: gak rezeki Cik Rasid banyak.
1: Itulah adanya Cik. Iya.
2: Sehat walafiat.
1: Iya, amin.
2: Alhamdulillah Cik Rasid sudah bertemu.
1: Alhamdulillah, iya akhirnya dah eh.
2: Iya.
1: Kita terus ke mana eh?
2: Iya. Ngapa itu si mentah dicak penasaran uang. Tak mungkin aku
1: ingin nak perempat. Tapi dia langsung sok dari tadi.
2: Iya. Aku ke Talang Jambi lagi nyampe.
1: Nah, apalagi ke RRI.
2: Apalagi di RRI lah.
1: Iya. Ngomong betul sama Cik. RRI depan Polda sampai lah itu. Tak susah lagi. Iya.
2: Cuma 15 menit dari Sungai Lais.
1: Nah. Ah, ya SP. Ditanya
2: di berapa menit ya kau?
1: No.
2: Nak 1 jam.
1: No.
2: Tanggup aku.
1: Tempat Hendra Widodo kemarin eh?
2: Iya.
1: Iyo.
2: Pemotor. Di perempat ni lah.
1: Dekat sini lah.
2: Nak sampai lagi
1: wah. Dah SP nah, SP.
2: Calon ada ipar ini.
1: Ini pernah berani.
2: Semelos calon ada ipar ini.
1: Pintar lagi belorong belum.
2: Aneh-aneh yang cintanya. Nah, ini ada lagu pesanan Sarul tapi ini.
1: Ya, tak apa-apa.
2: Kalau Cik Ita masuk katanya, tak lama pesan kayaknya.
1: Iya.
2: Minta lagu Luntang Lantung katanya.
1: Oh, Luntang Lantung, Luntang. Wah, aku lama juga lagu ini.
2: Latif M namanya katanya.
1: Iya, Luntang Lantung ya.
2: Bukan pesanan aku ini Cik Rasid, cuma dia titip lain. Nah.
1: Iya.
2: Yang hendak aku turut ke.
1: Ayo letup M ya, lontang-lontang. Siap.
2: Kirimnya untuk galau-galau ke Cik Rasid.
1: Galau-galu eh, karena berhubung waktu leparak nih eh.
2: Untuk Cik Rasid, selamat yo. Kita, yo, selamat bertugas, sampai tuntas
1: eh. Iya, galak-galak main.
2: Hati-hati Cik Rasid.
1: Iya, galak-galak main ke RRI lagi, Jago.
2: Iya, kalau ada kesempatan Cik Rasid.
1: Iya, siap.
2: Tadi kan
1: mau kelihatan. Iya, udah eh. Oke. Okay,
2: ada nyawi dekat sini kan. Kalian.
1: Iya.
2: Tidak disengaja.
1: Tak sengaja eh. Oke deh.
2: Itulah,
1: oke Cik Ita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, tanpa terasa kebersamaan kita di akhir acara Bepadu Cik Rasid. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercanda kita di 2 jam ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, masih di Perumahan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid. Ya bang dulur, ya hari ini di Sriwijaya sore dari jam 3 tadi sampai jam 8 malam nanti ya. Dulur Sobat Budaya, Cik Rasid akan membawakan survei yang Cik Rasid ambilkan dari laman rri.co.id. Bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang belum pernah berpergian ke luar negeri. Wah, nyamanan bagi luar negeri. Kalau buntu mana? Jadi fakta tersebut terungkap dari sejumlah survei global mengenai kebiasaan perjalanan masyarakat dunia. Aku rasa tidak sebenarnya betul ini deh. Ya ngapun nak keluar negeri kalau negara kita dewek lah bagus ya. Jadi masyarakat mayoritas

Masyarakat Indonesia diketahui mengaku belum pernah melakukan perjalanan internasional sepanjang hidup mereka. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, hingga akses perjalanan yang masih terbatas bagi sebagian warga. Dikutip dari akun Instagram @info/kesehatan/id, biaya perjalanan internasional masih dianggap cukup mahal bagi masyarakat Indonesia. Pengeluaran tiket pesawat, paspor, visa, akomodasi, hingga kebutuhan perjalanan lain menjadi pertimbangan utama. Jadi selain faktor biaya, kepemilikan paspor di Indonesia juga disebut belum merata dibandingkan jumlah total penduduk. Hal tersebut membuat peluang masyarakat untuk berpergian ke luar negeri masih cukup rendah. Jadi selain itu, kemampuan bahasa asing turut menjadi hambatan juga bagi warga kita untuk melakukan perjalanan internasional. Jadi banyak faktor yang merasa lebih nyaman kalau berjalan di dalam negeri banyak karena terkenal dari komunikasi tadi ya. Laporan internasional dari View Research Center juga menunjukkan perjalanan internasional masih didominasi kelompok masyarakat tertentu di berbagai negara yang berkembang. Faktor ekonomi menjadi alasan utama rendahnya mobilitas wisata lintas negara ini. Baik dulu, itulah sedikit survei tentang warga kita, masyarakat Indonesia yang belum begitu banyak untuk bepergian ke luar negeri. Baik dulu, ada selanjutnya cara saya akan putar ke lagu-lagu. Ada Chinan Vanah dari tempatnya Cek Not ini.

Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo CRACT di acara kita Plesiran Wisata Lokal. Di sini CRACT ambil ke beberapa tempat wisata yang ada di Pagar Alam. Wow. Pertama ada apa? Ada Arung Jeram Sungai Mana. Wah, Sungai Mana. Sungai Mana. Mana. Buat kamu yang doyan tantangan yang pingin macu adrenalin. Wow. Jadi siap basah-basahan sambil uji adrenalin Arung Jeram Sungai Mana yang punya jalur ekstrim yang cocok banget buat kamu yang suka tantangan. Di awal mungkin sungainya kelihatan tenang-tenang baik, tapi makin ke dalam, wih, harus semakin ganas dan jalurnya makin sempit. Ay, ini Cek Rasid tahun berapa pernah ke sana? Tahun 2002 kalau nggak salah ya. Wah, pastinya itu, tapi kalau dulu berani sih, tapi tidak tahu kalau sekarang. Baik dulur, selain di itu di apa Arung Jeram Tanjung Mana tadi, pasti kalau ke Pagar Alam, kalau tidak naik Gunung Dempunyo, rasanya tidak lengkap. Ini surganya bagi para pendaki ya. Kalau Pagar Alam, kalau minggu depan nanti Cek Yohan nak ke itu Gunung Seminung dia bukan Pagar Alam, bukan Gunung Dempu . Jadi buat kamu yang hobi naik gunung, Cek Yohan Gunung Dempu, aku rasa wajib juga Cek Yohan. Selain Gunung Seminung itu butuh sekitar 7 jam dari Palembang Bendungan. Selain itu, selain di Pagar Alam ada juga dekat sana juga, yaitu Lahat. Ada juga namanya Air Terjun Bidadari. Sesuai dengan bidadari, cantik nian. Itunya sesuai dengan namanya, mau saya cek kasih tuh ya. Namanya juga udah kece, apalagi tempatnya Air Terjun Bidadari, alias air asam. Di sini dulur, pacak juga jadi alternatif . Terserah nak Pagar nak Lahat dulu baru Pagar Alam, atau Pagar Alam pas baliknya ke Lahat. Nah, kalau Cek Rasid dulu beberapa tahun yang kemarin, sekitar 2 tahun yang kemarin, Cek Rasid itu Pagar Alam dulu rutenya, dari Pagar Alam baru balik ke Lahat. Cek itu tergantung itulah sih, tergantung kesepakatan dan kita dengan kawan-kawan yang lain dengan keluarga kita Selain itu ada apa lagi? Ada Danau Tebat, Geban. Wah, tenang dan adem banget. Itu masih di Pagar Alam juga Danau seluas 4 hektar ini cocok buat kamu yang pengen quality time bareng keluarga. Wow. Ada gazebo, ada pondok kecil-kecilnya untuk buat duduk-duduk santai. Pokoknya, gak nyesel Baik dulur, itulah beberapa wisata lokal yang Cek Rasid sepil ke di acara kita Plesiran Wisata Lokal. Semoga bermanfaat jadi inspirasi untuk dulur berkunjung ke sana. Baik dulur, jangan kemana, masih tetap di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain,

0: Jaga diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kuku bintang.

0: Syair ini mengingatkan kita untuk menjaga hutan adat dan sastra lisan yang hampir tergerus oleh zaman. Dengan sebuah keikhlasan, biarkan suara unggas, jentahe, dan behuge himbe mengalun seperti gimbai yang indah dari suara sesiar menjadi petunjuk waktu pada hari di tanah Basebah.
1: Hei, tahu nggak? Dia itu begitu loh.
2: Tuh, si penakut lewat. Hei kamu, sudah nggak bisa? So hebat pula.
3: Kamu itu bukan apa-apa. Mau melawan kami?
1: Kupukul baru tahu rasa kamu.
4: Stop! Jangan bully aku lagi. Aku benci dibully terus.
5: Sadar atau tidak, apapun bentuk bully tidak dibenarkan dalam kehidupan di sekitar kita. Kita harus hentikan ini.
6: Ayolah teman, jangan takut.
7: Kami bersamamu.
8: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Dengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama Prosatu RRI Palembang. Sejenak kita akan menyimak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Hadid yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Luqman Hakim, SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya untuk hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Baik, berdengar dimanapun Anda berada saat ini, segera saja kita akan simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran.

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

0: فضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Baik tidur Sabudayo, masih Pempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek RCT. Mereka ingin dulur di hari ini di Surujaya sore. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya Cek RCT akan ketengahkan informasi-informasi tentang adat budaya kita. Dulu sabudaya ada berbagai macam daftar rumah adat masyarakat Sumatera Selatan yang Cik Asid pilih ke. Di antaranya rumah cara gudang. Rumah cara gudang ini berdasarkan asal usul sejarahnya, yaitu rumah tradisional masyarakat Palembang yang pertama kali adalah rumah rakit. Hal tersebut dikarenakan wilayah Palembang sejak dahulu merupakan daerah perairan dan rawa-rawa. Jadi Palembang mempunyai banyak sungai yang induknya berada di Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai jalur transportasi antara sesama penduduk. Jadi saat itu masyarakat Palembang yang tinggal di rumah rakit merupakan seorang pengusaha atau orang yang dihormati. Para pengusaha itu mendirikan rumah di daerah daratan dan di tepian sungai. Bentuk rumah yang dibangun oleh para pengusaha tersebut adalah berbentuk bentuknya atap limas, dan lantai rumahnya mempunyai perbedaan kekijing atau ketinggian lantai. Perbedaan ketinggian lantai bangunan itu muncul di kerabakan munculnya filosofi mikro makro kosmos yang memberikan pengertian mengenai penguasaan atau adanya perbedaan kedudukan di dalam masyarakat. Lantai yang tinggi merupakan bagian yang mereka hormati. Ini perkembangan pembangunan di sekitar wilayah Palembang lantas membuatnya menjadi kota perdagangan di daerah kita ini. Sementara itu muncul suatu pemahaman atau aliran baru yang menentang filosofi mikro makro kosmos tersebut. Kenapa? Karena penentangan pemahaman itu disebabkan karena mereka tidak setuju dengan adanya perbedaan kekuasaan dalam masyarakat. Jadi bagi mereka, masyarakat dari berbagai lapisan dapat menghuni wilayah tepian sungai. Tentang itu tidak hanya mengenai tempat tinggal saja, tinggal baik, tapi juga dalam hal arsitektur rumah limas. Jadi konsep mikro makro kosmos dalam rumah limas lantas turut diubah dengan filosofi baru, yaitu ketuhanan yang maha esa. Wow, bagusnya nih filosofinya. Jadi konsep itu diwujudkan dengan pengembangan rumah limas tanpa bengkilas, yang memiliki makna jika derajat semua manusia sama di mata Tuhan. Jadi kemunculan rumah limas tanpa bengkilas tidak hanya sampai di situ bae, tetapi saat ini masyarakat banyak yang merasa tidak cukup mampu untuk mendirikan rumah berbentuk limas dikarenakan biayanya sangat mahal dan juga pembuatan atapnya juga cukup rumit. Jadi hal ini munculnya ide bangunan baru, yaitu rumah berbentuk panggung dengan corak polos atau kotak persegi panjang yang didirikan di atas tonggak kayu. Rumah ini disebut dengan rumah cara gudang atau seringkali disebut rumah gudang karena bentuknya dan cara pembangunannya juga sederhana. Jadi rumah gudang awalnya muncul setelah era kolonial Belanda. Rumah ini lebih digemari oleh masyarakat yang berada di sekitar perairan Sungai Musi karena lebih efisien dari segi perawatan dan juga tidak memiliki kriteria tertentu mengenai bentuknya. Jadi itulah dulu sekilas dari salah satu rumah adat yang cara saya sebut ke dulu dari rumah gudang. Kakek cara saya ingin buka lagi tentang rumah ini. Baik dulu, jangan kemana, tetap 84 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi dulur, masih berempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih berlanjut ke kita lagi, rumah ulu. Lanjut ke rumah ulu. Rumah ulu rumah macam mana eh? Jadi rumah ulu ini merupakan rumah purwarupa ya. Yang merupakan rumah tradisional Sumatera Selatan yang berasal dari daratan tinggi Basemah di sebelah barat dan menyebar hingga ke arah timur dataran rendah pemukiman sepanjang Sungai Ogan. Jadi rumah ini berbentuk panggung dengan atap curam dan dinding kotak. Rumah tersebut umumnya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hulu Sungai Musi. Nah, secara etimologis, ulu berasal dari kata uluan yang memiliki pengertian pedesaan. Uluan juga dipakai sebagai penyebutan bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman bagian hulu Sungai Musi. Jadi secara umum, rumah ini memiliki bentuk dasar denah segi empat yang berdiri atas garang di bagian paling depannya. Jadi bagian tengahnya terdiri atas sengkar atas dan sengkar pawa. Selain itu, rumah ini juga memiliki suatu plafon, tetapi hanya di bagian ruangannya yang disebut dengan pagu hantu. Wah, jadi pagu hantu berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan dan juga barang-barang pemiliknya. Macam itu ya. Jadi dulu itulah di antaranya beberapa rumah adat yang ada di Sumatera Selatan. Jadi selain rumah rakit, sudah tu ada rumah limas ya, ada rumah ulu. Aku kira rumah ulu tu rumah di kampung ulu, benar juga deh. Tapi maksudnya rumah dari uluan ya. Jadi dulur itulah sekilas dari rumah itu. Kalau ada waktu gak cara sepeka lagi macam-macam rumah yang ada dari Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana dulur ya, masih tetap di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada apa? Ada di kempot. Kita tengok dulu di kempot. Macam mana punya.

berhasil raih tujuan yang berbeda-beda. Mau ikuti jejak mereka? Langganan sekarang di Brain Academy Online.

0: Atnyo Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Jarasid. Inilah info selengkapnya.

Dari lulusan budaya, informasi pertama, tradisi Manyanggar menjadi warisan budaya masyarakat Aceh Singkil. Upacara ini dilakukan untuk menolak bala dan memohon keselamatan bagi kampung. Prosesi dipimpin oleh tokoh adat dengan pembacaan doa dan penyajian sesajen. Masyarakat berkumpul di halaman rumah atau tepi pantai mengikuti ritual bersama. Tradisi ini mencerminkan keyakinan kuat masyarakat terhadap kekuatan doa. Manyanggar juga menjadi simbol kebersamaan dalam menjaga keharmonisan hidup.

Dulu Saburayo, untuk informasi selanjutnya, Gambo Muba adalah kain tradisional khas Musi Banyu Asin. Dengan motif unik, kain ini ditenun menggunakan pewarna alami dari tumbuhan sekitar. Motif Gambo Muba memiliki filosofi kedekatan manusia dengan alam dan spiritualitas. Warna dominan coklat, merah, dan hijau menunjukkan kekayaan sumber daya alam. Kini Gambo Muba sering digunakan sebagai busana resmi, songket, atau dekorasi. Kain ini menjadi kebanggaan budaya Sekayu yang mulai dikenal luas.

0: Sekian info seringat, ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacar melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agik dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif, dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
5: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Po 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.
7: Mang Cebicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, masih di acara kita tepin matahari 9 ya. Kalau tadi kita telah dengarkan beberapa lanturan lagu-lagu tepin matahari 9. Sekarang Cak Rasid akan menunjukkan informasi lagi tentang rumah adat yang ada di Sumatera Selatan ya. Sekarang Cak Rasid pilih ke Rumah Gumah Bari. Rumah Gumah Bari. Jadi Rumah Gumah Bari ini atau disebut dengan Rumah Bari dan Rumah Gumah Tatanan merupakan purwarupa rumah tradisional Sumatera Selatan yang dibangun oleh suku Basema atau sering disebut dengan Basema. Secara etimologis guma dalam bahasa Indonesia berarti rumah, sedangkan bari dibaca bari, berarti tuo. Jadi rumah tuo . Selain diartikan sebagai rumah lama, tuo dan juga kuno, rumah bari juga dapat diartikan sebagai rumah peninggalan zaman dahulu kala. Jadi itulah dulur-dulur berbagai macam rumah adat yang ada di Sumatera Selatan. Baik dulur, jangan kemana, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, tanpa terasa kebersamaan kita di edisi hari ini di Sri Jaya Suri bersama Kulo Carasid di sesi terakhir dengan terdengarnya lagu Nangke Muda tadi mengakhiri kebersamaan kita di hari ini dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Carasid mohon maaf kepada dosa sakato pada Allah maupun Carasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancebece dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya? Atau di kesempatan edisi malam ini Kamis tanggal 4 Juni 2026 ketemu dengan Berewangan Kulo Celam di sini ya. Kalau tadi kita sudah puas untuk Sriwijaya sore Berewangan dengan Cak Rasid, dan perjumpaan kita berlanjut ini sampai jelang kaki di jam 24 malam pecah biasa. Ini kita bakal awali dengan program legenda yang bakal kita simak sama-sama, dan kemudian kaki bakal ada sumsel berlendang juga, yang dimana kami bakal buka telepon di 0711351656 ya. Di jam 21 sama dengan tuntas kagenyo, ini kita bakal kembali di St. John's Kayu Merewangan dengan Koyong Awan dan juga C. Ilham ya aliasnya. Dan dolor-dolor juga boleh bergabung kaki di 0711351656 untuk request lagu Musi Banyuasin, dan juga kita bakal ada perolannya juga ya. Dan ditutup dengan kisah inspiratif sama renungan malam. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ira. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat

0: aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu, siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara Naring Cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati Naring Cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam, Ricarang.
0: Ada apa, kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung di masa. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat, Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. Maafkan kami, Tuan. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah, ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
4: Salam hormat, Licarang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
4: Ricarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ril.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
4: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
4: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
4: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
4: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narangcili.
0: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
4: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
4: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
0: Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!
2: Cukup! Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
0: Tapi Dayang,
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan mengubur.

legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

0: Majeng Babaso Palembang.
1: Dipundi pedaleman niko? Dipundi?
2: Di mana?
1: Pedaleman.
2: Rumah atau tempat tinggal?
1: Niko.
2: Kamu?
1: Dipundi pedaleman niko?
2: Artinya di mana tempat tinggal kamu?
0: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Timbang kepala kebo adalah tradisi menimbang pengantin dengan kepala kerbau. Tradisi ini terutama dikenal di Pangkalan Balai, ibu kota Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya, serta dilaksanakan setelah akad nikah sebagai rangkaian dari upacara perkawinan. Penyelenggaraan timbang kepala kebo berkaitan dengan nazar yang dikenal dalam Islam atau disebut sangi dalam masyarakat Banyuasin. Menurut tradisi ini, orang tua yang dulunya memiliki nazar menyembelih kerbau agar anak mendapatkan jodoh harus menimbang anaknya dengan kepala kerbau hasil sembelihan setelah anak mendapatkan jodoh. Umumnya, prosesi timbang kepala kebo dilakukan bersamaan dengan acara perayaan pernikahan dengan tujuan daging kerbau yang disembelih bisa dimasak untuk disantap oleh para tamu undangan perayaan pernikahan. Timbang kepala kebo sudah berlangsung ratusan tahun dalam masyarakat Banyuasin dan masih terus dilestarikan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, selamat malam Maci Bece. Masih kita sama-sama di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, ketemu lagi gitu ya akhirnya di Kamis malam setelah sekian minggu. Berapa kali kita tidak bersua. Dan alhamdulillah malam ini bakal sama-sama lagi Maci Bece ya. Dan kalau tadi kita sudah dengar ke ada program legenda, melanjutkan perjumpaan kita kali ini kita bakal ada di apa namanya itu untuk di Sumsel Berdendang di kesempatan kali ini Maci Bece ya. Dan silakan untuk yang pengen telepon di 0711351656, yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788884. Oke, coba kita sapa. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang. Oke, kelamaan, silakan dicoba kembali Maci Bece 3516556. Merewangi suasana malam Jumatnya Maci Bece lagi ngapoi. Kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Assalamualaikum Jelah.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini, semangat nih yang ya?
1: Siapa Jelah?
0: Oke, sama Cik Pendi ya.
1: Ya, apa kabar Jelah? Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Apa?
1: Cerahnya ya dulu.
0: Soalnya pakai baju abang.
1: Ya itu ya.
0: Iya.
1: Kalau pakai baju abang, kenapa lari aku?
0: Beda kalau pakai baju kuning, Cik.
1: Iya,
0: aku
1: kalau
0: aku
1: tidak pakai baju kalau malam ini.
0: Oh, itu ya. Itu ya. Cuaca panas ya malam ini ya.
1: Iya.
0: Jadi aku lagi kan santai.
1: Suara jalan, aku baru balik jalan dari jalan. Ya, biasa. Kan ada acara di SD, jadi ada acara. Jadi tempat dia dulu balik, nanti dia dulu.
0: Itu.
1: Balik buka radio hari ini lama, itu menjelang
0: habis. Itu ya.
1: Yang putusnya bukan aku, orang lain.
0: Itu. Yang putusnya.
1: Aku tak putus habis, sayang.
0: Itu ya.
1: Radio di susah pun.
0: Susah masuk.
1: Nasi jahat nak kebagian gitu. Siapa pun ada putus, susah galak aku nak pun putus uang.
0: Iya.
1: Iya. Anu, sesuatu lagu anu, lagu sesuatu anu ya.
0: Lagu Sumsel, lagu mana nih?
1: Lagu Celaham
0: ya? Ya Manos, yang Cukup Tak Bercukup?
1: Cukup Tak Bercukup, gak aku Cukup Tak Bercukup, seribu Celaham
0: ya? Ayo. Oke, Pak Yo.
1: Mudah-mudahan Celaham sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya pokoknya aktivitas lancar Celaham ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya pokoknya, ya sudah di awam pintu.
0: Sudah ada.
1: Sudah, masih dengan
0: nombor. Cik Asmi, Cik Aswin.
1: Iya, ya semuanya tahu. Udah boleh
0: punya dia. Tidak, maksudnya tuh yang aja itulah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Yo.
1: Itu banyak jalan. Kalau jalan pengen itu nak masuk. Ya, terima kasih jalan.
0: Yo.
1: Sehat kalau udah kita doh.
0: Pak Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Effendi langkan dalam. Terbatuk singgonya ya. Terima kasih teleponnya. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Lagi di belakangnya 3516556. Coba kita sapa kembali ada siapa Sumsel Berdendang. Oke, dicoba kembali. Maci Bece terputus. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sama Cek siapa ini?
2: Ida Suka Cinta Lematang.
0: Oke, Cek Ida di Suka Cinta Lematang. Apa kabarnya Cek Ida?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapoi malam ini?
2: Lagu Say Lagi, Say Lagi.
0: Say Lagi, Say Lagi.
2: Yo.
0: Oke, kita siapin ya.
2: Kirim kalau-kalau lewe.
0: Gak, kirimnya kaki di Senjang Sekayu, Cek.
2: Yo.
0: Ini Say Lagi ya.
2: Yo.
0: Udah hati ya.
2: Say Lagi.
0: Salah deh ini. Say apa Say dia nih. Maki i. Say Lagi.
2: Mangsa Peran.
0: Yo, Mangsa Peran, Pak Yo.
2: Mangsa Peran.
0: Ah?
2: Dengan siapa?
0: Dengan Mangsa Peran ini tadi ujinya.
2: DWA.
0: Ah?
2: DWA.
0: Nah, tak tahu Mangsa Peran lagi DWA apa dengan Wong.
2: Kalau dengan Pak Rafiq.
0: Kalau lah ya. Rafiq. Soalnya Cik Ilham lagi siaran ini. Tak tahu Mangsa Perannya lagi sama siapa itu.
2: itu. Terima kasih waktunya Mangsa Peran.
0: Yo, Mangsa Peran, Pak Yo.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nyoman Sapran Cik Ida di Cinta Manis itu tadi ya. Tapi tidak tahu Mas Aprannya lagi di mana ini. Halo Senjang Sekayu. Senjang Sekayu. Sumsel Berdendang.
3: Halo Sumsel Berdendang.
0: Halo, waalaikumsalam. Sama siapa ini, Cek?
3: Sama Mang Pen lo, Gasing Laut.
0: Oke, Mang Pen Gasing Laut. Yang kelapa itu Mang Pen ya?
3: Hah?
0: Oh, itu Cek Yus ya?
3: anu yang kelapa tu Mang Yus.
0: Oh, Mang Yus beda, beda wong ya.
3: Yo, putra Banten itu.
0: Oh, itu. Yo yo yo.
3: Kalau kita ni putra Gasing.
0: Putra Gasing ya.
3: Yo,
0: putra. Apa bedanya putra Gasing sama putra Banten tu?
3: Tidak tahu. Tidak baca medanya masih.
0: Kembo ya.
3: Iya, sama
0: wae
3: soal lanang
0: galo. Oh, mak itu. Yo.
3: Iya.
0: Cucuk
3: galo kan?
0: Oh, iya. Ala ada cucuk galo ya. Oke, okay, payo. Lagu apa cek kita, Cek?
3: Lagu Sumsel Bedendang.
0: Iya.
3: Nah, kalau Sumsel Bedendang ribu-ribu, we.
0: Ribu-ribu ya.
3: Iya.
0: Kita siap ke ini.
3: Iya. Spesialnya buat Cek Ilham, be.
0: Yo.
3: Yo,
0: itu Pak Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon macam bece kita terima. Dan kita ke lagu doken ya. Yang pasti jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor, dimanapun berada sudah 54 menit melangkah dari jam 20 malam. Dan kita bakal ke program selanjutnya di Senjang Sky tepat di jam 21 malam kagenya. Dan masih jangan kemana-mana ya, teruslah bersama kami di sini Sriwijaya Malam Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kenapa Gim? Namek gua Damar.
1: Halo, selamat malam Koing Kope. Namek kabarnya malam kak, ketemu sama Koing Awan. Wah, langkah lamenya ya, kita dapat temu. Lah berapa kali minggu Joko? Wah, mak mane kabar senyang sekayu. Apa masih Joko? Ingat Koing Kope sama Koing Awan, caknya masih ingat gale dah. Ya, apalagi malam kak, singgonya lagi namek jam-jam mereka, caknya lagi badu-adu, lagi meresai habis bekerjain untuk sen itu kan. Jadi malam kak sampai Koyong Awan lagi kita di 351656 yang behoja nak berteleponan, kita bercerita di udara dengan lagu-lagu daerah musik Banyuasin boleh, tapi jangan panjangin kayak oi yang lapa, yang belakang nak masuk pule. Oke, kita siapa ada siapa penelpon pertama kita. Halo Senyang Sekayu. Oke, coba kembali Koyong Kopek 351656. Yang pengen WhatsApp juga pacar di 0897-784-884. Halo Senyang Sekayu. Oke, dicoba kembali Kak Cek, Cek Dodong kan, amin tek lagu Bujang Tue. Lah, Cek Dodong hobi nih lagu Bujang Tue dah. Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Senyang Sekayu.
1: Oh, ayong Joko. Joko kalau Koyong Dodong, Koyong Dodong Kak Singkonya nah, apa? Agam nia nah, dengan nah, lagu Bujang Tue.
2: Karena aku baru masuknya, baru mikir.
1: Aum itu yong ya.
2: Putus tadi aku masuk.
1: Kecik kan dikit yang palu umumnya radio tuh. Nama kabarnya.
2: Sehat, bisa. Kemana nih Joko lagi hilang?
1: Aw, hilang tengok bumi.
2: Lah berapa ini?
1: Lah berapa purnama?
2: Purnama hilang.
1: Tapi alhamdulillah sehat. Kau yang ada mak mana sehat pula apa?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh, singgonya yo, mikirin jet nontok sen kak. Palak jadi kaki, kaki jadi palak singgo eh.
2: Kau yang hari nanya nya, kemana? Kau yang awan.
1: Ah, kau yang hari mana?
2: Kau yang hari kayu.
1: Oh, yang KM 9 tuh.
2: Bukan yang di mana itu daerah Sukarami itu.
1: Ah, nyela. Saya tuh sampai dia tuh waktu itu sebelum kuni pernah pulai ada di Senyang Sekayu.
2: Al.
1: Nyela kan? Nyela bukan?
2: Hari yang di ininya, yang di Sekayu yang di ini di.
1: Oh, Joko kalau kau yang hari kebun bunga tuh bukan ya. Juga kalau yang kebun bunga, namae jatuh bo ngomong kayak ke mana?
2: Kalau dia tuh lagi monggo.
1: Lah, jalan ya. Lagi monggo lah. Lagi meresahi nih ya singgo eh.
2: Lagi meresahi.
1: Jadi.
2: Jadi kan mana? Apa ini jela de? Apa lagi pule?
1: Aau, pecah jadi omong ke?
2: Iya, jalannya monggo.
1: Amalan nak sebulan tu ya ngilang.
2: Nonton sen
1: singgo ya. Jadi sampai namanya tu malam kak panas yonge masih yonge.
2: Oh panasnya.
1: Aau oh, cuaca kak singgo kadang. Masih panas tu lah dek.
2: Panas tu lah. Ada kebut, ada kipas, banyak masih hangat lah.
1: Benar. Jadi aman apa namanya tu tadi mak mana? Lah muka apa? Itu kita Taiwan model kita tu.
2: Belum.
1: Kapan yong?
2: Agak minggu kak ada ponaan.
1: Lah.
2: Nak nikah kan? Jadi belum sempat sini.
1: Oh jadi nak fokus dulu itu ke keluarga tu tadi.
2: Minggu pucuk kalau.
1: Cuma yang namanya untuk di Sekayu kak banyak pula yong ya nyual Taiwan model ya, itu kan?
2: Banyak pula.
1: Aku belum terkelik Joko, saya aman ke Sekayu tuh, wah pacak itu jarai.
2: Banyak. Apa lagi jual pede, jual kenapa
1: namanya?
2: Bundang tau udah bundang.
1: Tahu aku bundang, ikan kecil-kecil tuh nah.
2: Tau.
1: Andeh Mika mau jual bundang di Palembang tuh, tempat jual-jual pindang tuh nah. Kalau ada ikan bundang, mirip cak ikan bundang, tapi bukan.
2: Bundang ini.
1: Dan juga tepung dikit.
2: Ikan kecil-kecil yang menangkut.
1: Wah, mito ya mito. Dem tu nama untuk kalau koyong dewe, nama tahu yang kamu bahasa yang wanyual sayur pakai motor tu?
2: Kenyot.
1: Ya kenyot.
2: Amun yang jual sayur kenyon. Amun diuang jak lemak mu kenyon.
1: Ah.
2: Alal kenyon.
1: Ah, ujian kena hame ngenyot ni ya tu. Artinya itu mamang sayur kita. Kita aman dosun tu. Apa namanya tu ada yang kawannya kawanku di Talang Sabah atau tu buk tahu dak Talang Sabah?
2: Tahu
1: Talang Sabah. Dalam ni, yang singgonya mana ke situ tu? Asek-asek ku ini nak nuntut kitab ini ilmu main. Soalnya jauh ni ayung jalannya tu.
2: Ah,
1: apa?
2: Simpang lah, simpang empat.
1: Oh, situ.
2: Lagi ya, agak masuk dengar.
1: Ah, wek, kulali ngapa?
2: Lari ya.
1: Lalame tapi dia tak masuk lagi kan?
2: Dulu Palembang gini.
1: Oh, oke, yang hari itu tahu-tahu ingat kayak mandi api.
2: Wow.
1: Mana?
2: Mana dusun?
1: Ngapa dia tak olah masuk lagi?
2: Dia alang masuk.
1: Ah, jauh kau alang kayak ininya wawang sekayu asli lemak kita tuh bawa zaman dan wawang sekayu asli kan? Pacak nyerito kayak mak mane parah situ masih tak bawa parah yung eh?
2: Masih.
1: Ah, lebih banyak sawit. Kalau kelapa banyak juga dah yang situ ya?
2: Di mana?
1: Di sekayu.
2: Ikan kelapa nio.
1: Nio, aw ada nio pucuk kelapa. Itu kan?
2: Kelapa.
1: Aman uang dak uang sekayu ni dak paham nio tu nama. Cuma mong kita itulah kan Nio. Nyebutnya tu jauh ni ya.
2: Nio apa kelapa kelapa itu lah ini ya be.
1: Betawi kelapa.
2: Kelapa itu lah tuwe.
1: Ada Nio pucuk kelapa itu kan. Aman cak kami galak belecek-lecek zaman budak tu lo kan. Tapi koyong apa namanya tu? Nah, mak nak ku tanya kita adik tu. Nah, lali gula aja. Wow, dengan kawan-kawan sekayu tu termasuk koyong ngari tu lah yungnya kita kak. Wong sekayu asli kan? Kali tu ni ada kopi Emi sekayu asli sama siapa kopi tu? Ada yang CS-nya Kong Herman PM tu kopi Mar.
2: Kopi Mar.
1: Kopi Mar tu sekayu asli pule, gitu kan? Tapi lah jarang Mika nih ketemu.
2: Jarang masuk
1: lah jarang nih ya juga kemana gitu kan tapi sehat mudah-mudahan jadi mak mana yang nak lagu apa kok yang malam kak
2: lagu apa yang malam
1: kita lagu sekayu malam kak
2: ini baik apa
1: tadi ini mana
2: koyongku jauh baik.
1: Koyongku jauh ladem koyongku jauh
2: ini berapa penama tadi
1: kan lampai dem awal-awal
2: aku kalau udah ngulang dusun lagi.
1: Yung, kalau koyong kau jauh, pai dem baru-baru tadi tu lah direngek ke?
2: Pai dem rengek.
1: Ah, usai awal tadi.
2: Jangan ya, aku baru muka.
1: Tak nganeng, kau buat terti itu.
2: Lagi yakin, ada di kompen, ada ngomongan ini.
1: Oh, Bandara Surujaya.
2: Wow.
1: Ada galek apa?
2: Ada galek, tutup putra banteng.
1: Teka boleh mamak, mamak kita koyong ujuk tadi.
2: Koyong ujuk dah, tak tahu ke mana koyong ujuk pak.
1: Oh.
2: Jadi nak tanangin aku. Dah lalu tunggu-tunggu belum datang kemana. Lagu
1: okay.
2: Ini
1: baik.
2: Lagu apa dia? Mare-mare baik.
1: Mare-mare. Dia mare malam itu.
2: Mare itu. Tadi kena koyong ku jauh. Kena rame.
1: Iya benar.
2: Dan ngulang lagi berusun.
1: Muat ini. Muat apa namanya itu? Pundang tadi itulah.
2: Buat pundang.
1: Jadi lali kan. Salamnya untuk siapa Yung?
2: Salamnya untuk gale-gale baik untuk koyong hari, untuk koyong sobari, koyong-koyong kita.
1: Oh, iyo, koyong sobari.
2: Dari Bandar Sriwijaya no, lagi komprenan itu.
1: Oh, bunyinya tuh ya.
2: Pon situ kan di kartu kopi asmi.
1: Itu.
2: Koyong ini koyong Fauzan.
1: Apa?
2: Koyong Putra Banten. Banten.
1: Yo.
2: Kena koyong ini, koyong Akbar, koyong Tegur. Koyong Tegur kena kopi Alisa. Pokoknya koyong Iwan ada ini, koyong Iwan. Bukan sekayu dia dengan koyong bukan sekayu.
1: Dia. Bukan sekayu, sekayu mana dia?
2: Oh, yang di Kelabati kan.
1: Oh, itu.
2: Timon. Pokoknya segala koyong kalau aku punya ada kopi Nadia.
1: Bayo.
2: balik koyong kopi koyong Hendra Widodo. Ada dalam jambi tu.
1: Okey yo.
2: Banyak segala-gala yang segala koyong segala kopi kufiring balik. Selamat nengok. Di apa saya yang segayu.
1: Ah itu.
2: Sikalah tempatnya.
1: Sikalah.
2: Sikalah tempatnya.
1: Tiba kita nganeng.
2: Gelombang ini tiga ulang.
1: Ini.
2: Ini tiga satang.
1: Tiga lima ulang.
2: Tiga satang. Tapi itu baik juga.
1: Ayo Pak Yoyong.
2: Kalau yang belakang nak masuk boleh.
1: Ayo.
2: Oh, rindu dia dengan
1: kuih nawan. Ah, sama. Singgonya yang lalame. Lagi
2: yang berhana. Yo. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi di KM 7. Terima kasih teleponnya Yonge. Lagu Mare Mare. Kalau sekayu itu Mare Mare itu merajuk artinya itu. Di belakangnya kita sambut lagi 351656. Nama dari siapa senjang sekayu?
3: Senjang sekayu.
1: Nah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kopi Ita.
3: Iya betul.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat,
1: yo. Kalau tempat kopi itu tuh katanya banyak orang muka kelapa pula, Be.
3: Kelapa apa, yo?
1: Kelapa, Nio, Nio.
3: Nio.
1: Apa? Banyak orang muka-mukanya situ.
3: Deratik, yo.
1: Deratik, ya.
3: Ini industri.
1: Industri apa di situ?
3: Banyak PT-PT kalau daerah.
1: Wow, sini. Banyak PT besar situ, ya.
3: Kalau kebun-kebun tu paling uang sawah. Ini bisanya baru nak bertanam.
1: Baru nak bertanam. Itu.
3: Airnya baru surut ya.
1: Itu. Oh, kemarau.
3: Ya, kalau kan kalau ini kalau pasang malam.
1: Ikat dah lagi ya?
3: Ikatnya kering dulu.
1: Oh, saya panas bedengkang juga tu. Kita gak katanya tegam, maksudnya memarau kak. Tidak lama lagi, penghujan lagi, itu pe.
3: Oh, tadi hujan yang dikasih.
1: Hah? Oh, apa?
3: Hujan tadi rintik.
1: Oh, cuma rintik.
3: Iya, tapi ada geruduk-geruduk ya tadi.
1: Siapa yang geruduk, pe? Oh, bunyi ini. Petir. Lelame, tidak ngomong geruduk ya. Ya, mana kabar kok, pe Ani?
3: Tidak tahu, kok pe Ani ini. Kalau merajuk dia.
1: Edak, getang ni muncul dia nya.
3: Kuas semalaman tu nelfon ku malam lebaran itu.
1: Lah, itu. Nah,
3: ku ni ada gawi, ada pule, ada ading ku nelfon.
1: Jadi tidak teko barangkat.
3: Lupe, ku ading ku nelfon.
1: Nah,
3: tak nelfon lagi ku pula tak pula ngulanginya.
1: Oh, tertidur kalau meresai. Langkerjut nonton sende pagi kan. Baik terkelelap.
3: Tak
1: dem lagi getang ni musim penghujan oleh nyembong angkat nyembong angkat. Ikalah musim panas tu minyak aru goreng macam itu.
3: Kau ini kan kemarau ya.
1: Ah, lah musim panas mika kan. Oh singgonya man siang tu anta-anta aku nak. Berkeliling ke mall bae. Aku gendengin. Ah, panas bedengkang nih ya singgonya itu. Nah, hati-hati nih musim panas sih, Kak.
3: Nyemur kembelang, nyemur apa bae yo.
1: Cak kerupuk. Sepan lepis bae lagi aman dijemur cak kerupuk jadi.
3: Dibulak balik bae berapa jam lah selesai.
1: Nah, itu saking kepanas tadi tuh kan.
3: Punya murut kain
1: yo. Kain apa?
3: Cewet itu yang
1: nih.
3: Cewet panjang sama sarung tuh. Perasaan kumpai tu jemur, kapan ku keluar, ina ina jadi kula kering. Ay, angkat, oi kalau kaget jadi garing kaget dia.
1: Iya ya, jadi ibarat itu niat ditegak kayak dia tak loyo, itu nah, apa namanya tu? Sepanya tadi, apalagi bilasnya itu dah bersih, itu kan?
3: Apa tadi yang?
1: Yang mana?
3: Milasnya tidak apa?
1: Tidak bersih, masih banyak buihnya yang itu. Dijemur langsung, oleh nak bergancang tadi itu kan?
3: Cuma baik yang nyuci aman mas.
1: Mak itu aman jo kawan kami itu kan? Saya dulu itu kan ada kawan kami kuliah itu ngekos, budak rantauan dia itu. Jadi ngekos lah itu. Nah, kami kan main ke Tibet dia, karena dekat situ lah kan? Jadi anta-anta nak pergi kuliah tu, lah Yang kalang ke seram nyesepan kok ngape pacak tegak deh wek Mika. Mika lah nih ya ujinya itu. Aman lah tepliwat kering itu. Hujan kan? Bukan hujan. Apa namanya itu?
3: Panas.
1: Tapi panas bedengkang itu nah. Jadi pas cerita tak tahu nyemilasnya tak bersih cuma itu lah. Jadi sabun tuh masih lengket situ tuh kaku jadi sepanjang itu.
3: Ah, keringnya tuh terkengkang ya.
1: Benar. Jadi metu ya. Terus kalau apa namanya itu kopi ita labe sampai kurbannya getang nih.
3: Yang mana?
1: Yang getang. Waktu daging kurban tuh kan cek itu kan hobi masak.
3: Apa?
1: Itu joko tuh apa namanya tuh? Ladem dimasak apa labe sampai?
3: Udah banyak dapat yung yang ambil pecicip saja. Jadi lah sudah dem aku masak labi.
1: Itu.
3: Aku masak aku tahan yung nyimpan yang model mak itu tuh.
1: Itu ya.
3: Masak dulu lah langsung. Ya biar cepet biar ini.
1: Itu.
3: Jangan lama ige.
1: Iya benar. Kopi nak lagu apa malam kafe?
3: Lagunya apa ya?
1: Lagu Skayu kita malam nih.
3: Lagu Skayu, tapi sebut ke dulu.
1: Oh, Bebuwe pe amat sebut ke gale.
3: Salah satunya
1: ya. Salah satunya ada lagu Janji Punti Kayu Kanti Lameng kan lagi Bujang Renggonang, ada Bujang Lapo lah. Ada
3: coba Bujang Lapo.
1: Lah, untuk koyong dodong ya kaca itu. Kopi kita pilih lagu eh. Tacaknya dipancing dikit dah. Salamnya untuk siapa? Salamnya pe untuk siapa pe?
3: Untuk Kupi Nadia.
1: Untuk
3: Kupi Asni.
1: Oke.
3: Okay. Kupi Rara.
1: Yo.
3: Kupi Masito eh.
1: Mana Kupi Masito lalame tak masuk?
3: Dek tahu aku lalame yo. Mungkin keriting yo.
1: Awe.
3: Banyak peminat.
1: Ah benar. Jo kok ada kalau nak 3 bulan.
3: Itulah.
1: Kurang lebih dah ya.
3: Saya pula teringat.
1: Jangan pula diingat pe.
3: Mungkin masih monitor.
1: Benar.
3: Kita sapa.
1: Mudah-mudahan sehat.
3: Yang pastinya sehat. Untuk sape lagi yo? Puyung yo. Puyung Hendra Widodo, Puyung Iwan, satu ulu ya.
1: Yo.
3: Sama ini Puyung Adi Pitung.
1: Okay.
3: Tadi ini kau yang Adi sekarang ya?
1: Adi KM7. Kita kan ada dua Adi, pe. Si kok Adi yang belaga, si koknya Adi yang belaga nih ya, itu nah.
3: Adi tambahannya.
1: Nah, ya. Itu tadi.
3: Belaga nian itu.
1: Artinya belaga gale, itu kan?
3: Ada yang tue, ada yang
1: muda. Lah, mana nih ya itu?
3: Kau yang pen dua-duanya.
1: Koyong sama koyong pen aman kopi memane ngubah-ngubah kopi kita ya.
3: Koyong ujuk
1: 035
3: iya
1: pak yo. Nah
3: itu sih kok yang tak nongol-nongol itu
1: ada koyong ujuk getang nih WhatsApp tapi memang kalau nelpon lah jarang apa tidak nembus beda itu
3: sama itu juga ujuk yang di Sakura Rambutan ya. Pokoknya ini apa gale-galenya lah yo nggak tanpa terkecuali.
1: Itu ya.
3: Spesialnya untuk Puyung Abang.
1: Puyung Abang. Oh yo.
3: Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Pokoknya tak kurang apapun doa yang terbaik.
1: Puyung. Alhamdulillah.
3: Kupi Ani yo.
1: Jangan tak senggol. Pacul gigi gagal lantai.
3: Mudah-mudahan sehat Kupi Ani.
1: Amin Kupi Ani sehat.
3: Ya, mudah-mudahan mak sehat ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Kan sakit jatuhnya.
1: Anda yang berbakti.
3: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
3: Untuk ini Kuyung Asan yang di
1: Tanah Mas.
3: Itu Tanah Mas ya.
1: Getang nih aku barang. Nih. Oleh Kuyung Asan. Mak petai dak kan tahu aku petai, tapi jauhnya ngembek nih yang jauhnya yang ngembeknya itu talang situ.
3: Apa dan berbuah apa
1: yo? Nah, itu ada batang petai sebelah. Tapi caknya habis pula. Lalami dak dembe. Jauh soalnya ke situ.
3: Ini lagi musim caknya petai.
1: Lagi murah kan?
3: Ada tahu murahnya ya, yang penting.
1: Nah, aku nak cak balik siaran nih kak kan lewat pasar Palime kan? Aman nonco-nonco nuntut makan. Pas balik tu lah banyak yang menjual petai. Makanya aku galak mampir metona.
3: Tapi yang lemak tuwe yung itu. Kalau ku setuju ku tuwe yung.
1: Lemak dingin yung
3: di sambal.
1: Oh lemak tuh yang dibuat njuk teri kan.
3: Tapi pedas-pedas ke yung. Ada yang melayang ngomong ke pajuan tidak berhenti lagi.
1: Tidak berhenti lagi singgahnya. Oke. Okay.
3: Dem-dem.
1: Salamnya untuk siapa Pe?
3: Ya sudah untuk galeng-galeng yung. Untuk yung koyung ya. Selamat malam Meg, selamat siaran. Pokoknya sampai tuntas, yang pasti baliknya hati-hati.
1: Oke.
3: Semoga ini yo, semoga cepat dapat jodoh yo.
1: Amin ya robbal alamin. Oke.
3: Okay.
1: Yo.
3: Sudah yang ya, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kau yang kawan banyak yang doa kem itu kan, tapi banyak. Koyong pilih belum, koyong abas juga belum. Pokoknya doa galak untuk kami ya. Mudah-mudahan jangan koyong awan be didoakan. Kawan-kawan lain juga mudah-mudahan indah pada waktunya. Akhir di belakangnya kita sambut lagi koyong kopek 351656. Senjang Sekayu.
4: Senjang Sekayu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Koyong Pauzan.
4: Au.
1: Cak bunyi kucing. Cak mana tadi aunya?
4: Bukannya ini ajaran nyari koyong awan ya?
1: Koyong awan nih kak.
4: Iya, aw kan aku.
1: Oh benar, benar nih ya.
4: Iya.
1: Jadi bunyi kucing kami itu bukan aw deh. Apa itu lah?
4: Ada ini kalau
1: ada awunya, aw galak ngakak, galak sekalian ngakak sama takut sama bunyi kucing itu tengah malam. Apalagi tidur surang kan. Oh aku nganggu. Bukan soal nganggunya tuh, apa kucing kak lagi ngeli apa juga gitu kan.
4: Iya.
1: Dipaksa ke mate nak majam nak tidur acak. Makin kencang suaranya itu. Tapi jangan lo malam nih kak.
4: Malam Jumat yang.
1: Nah itu ya. Tapi cuacanya panas juga yong ya. Walaupun malam Jumat. Nak malam APB masih panas lah kan. Musim kemarau.
4: Iya, sempat mendung juga yang tadi.
1: Oh tadi mendung?
4: Iya, tapi tidak hujan yang.
1: Ah itu sama cak judul lagu, mendung belum berarti hujan itu nah.
4: Tapi dari beberapa titik itu ada yang hujan yang katanya di Palembang ya.
1: Aman tempat kau yang ngawan tadi tak berdengkang.
4: Oh.
1: Makanya aku.
4: Taruhlah ada merate juga yang ya.
1: Tempat kopi kita tadi katanya gerimis.
4: Ada kan?
1: Tidak tahu ngirimisnya itu oleh hujan, apa ya? Oleh hujan lokal. Oleh merecek.
4: Tidak. Ngirimisnya agak itu ini ada.
1: Ada yang ngomong
4: yang bocor, kan? Ke atas rumah.
1: Lemak yang apa-apa itu. Agak ngirimisnya oleh ada yang ngomong itu kan. Cik itu tidak memperjelas dari ngirimisnya itu oleh apa.
4: Iya, kalau belakang rumah paralon bocor kan? Nah. Ke atas kan.
1: Tinggal di mana gue pilih dari paralon belakang itu. Itu yang alaman tempat
4: kita tanya lagi ya.
1: Tanya ke yang coba yang ngomong ke. Dicek dulu lagi paralonnya bocor kata koyong Pauzan tadi.
4: Iya, cek dulu. Kopi Ita.
1: Paralon tuh apa yang?
4: Belakang rumah tuh paralon bocor.
1: Paralon tuh selang besok itu ya.
4: Apa?
1: Selang besok itu paralon tuh.
4: Kalau di kita ini paralon yang itu yang yaitu banyak ukuran yang dia yang keras itu kan.
1: Oh yang keras itu.
4: Iya kalau koyong lain apa ya.
1: Gak tau paralon itu yang mana. Koyong awan cuma taunya selang.
4: Nah kalau selang kan dia ini nah,
1: atau pipa gulung, pipa itu
4: pacak kalau itu idak. Oh my itu
1: laju bahas paralon kita di Sekayu ya. Laju bahas paralon. cuman kalau di situ lagi musim apa ya yang Pauzan di dusun kita di apa Banyuasin 3 atau Langkan Dalam? Langkan Dalam.
4: Bayang di sini.
1: Oh, Banyuasin bae.
4: Oh.
1: Tungkal Alam, Tungkal Dalam. Tungkal Ilir.
4: baju ini katungan saya memang teh nih kak.
1: Aulah likut tungkal apa tungkal ilir.
4: Tungkal ilir.
1: Oh iya iya iya. Soalnya kau kau yang pausan dulu lame pula masuk mana juga kami.
4: Iya dari Banyuasin kami nih.
1: Itu yang ya. Jadi tadi ikutan juga kawan-kawan Bandara Sriwijaya Yasinan online.
4: Apa?
1: Tadi ikutan juga apa ya kawan-kawan Bandara Sriwijaya Yasinan online.
4: Oh melo iya kok ikutan juga.
1: Oh ada tadi tuh ya.
4: Iya.
1: Alhamdulillah lah sudah kan yong
4: ya kita ini yong walaupun kita cuman
1: menyimak
4: mungkin belum kita tatap muka langsung tapi ajak komunikasi lewat udara telepon
1: itu
4: dan ajak ada manfaatnya yong ya
1: benar
4: bukan hanya cuma kita ini obrolan baik kan kita memang ada ini kan memang nyari hiburan juga tapi kalau bisa ada yang manfaatnya juga kan
1: benar nih ya yong cak juga kamu tuh
4: cak ini kan
1: Lah, kau yang pausan habis pulsa, nah, dah, maman. Terima kasih kau yang pausan sudah bergabung walaupun pulsanya kehabisan atau gangguan sinyal atau terpicit. Oke belakangnya kau yang pausan sih kau menelpon lagi sebelum kita ke lagu kita angkat ke ada siapa? Saya Skayu 351656. Coba kita angkat kembali Manca BC yang pengen bergabung silakan. Halo saya Skayu. Halo.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koyong dikecek ya dikep Palumar radionya yong.
5: Lah kecil dah, kalau Palumar radionya aja jauh.
1: Ah?
5: Kalau radionya pojok genteng, nggak aku di bawah.
1: Lah, kayak kita jelengkak yong naik pojok genteng nelpon. Mau mana itu?
5: Aku udah ada dekat radio, radioku jauh.
1: Ah.
5: Nama, ada enggak?
1: Ade, ade, masuk.
5: Aku sampai guling, ini duduk aku.
1: Ah, sambil duduk.
5: Ya, saya sambil duduk, tadi guling.
1: Oh, duduk Muara Lawang.
5: Ah, duduk di tempat tidur.
1: Ya kan lo duduk Muara Lawang jauh jodoh kaki yung.
5: Ah, enggak deh, kawan tuh lah duduk ke Lawang. Enggak boleh duduk di Lawang.
1: Nih. Wah, nak lewat.
5: Jangan kawan kawan tuh enggak boleh.
1: Enggak boleh yung, Nek.
5: Tahu,
1: kalau
5: jodohnya jauh.
1: Kalau Cak Koyong pen ini memang apa jauh enggak jodohnya? Apa lah deh. Kena cobet loh, kamu nak berjodoh lagi.
5: Iya, mana jodoh apa ya? Uang rumah aku lade, mana?
1: Ada sih kok, yong ya?
5: Oh. Apa? Nampak kabar ya?
1: Alhamdulillah sehat.
5: Oh, sehat. Kalau makan masih mubu sehat lah, itu namanya.
1: Sehat, yong. Apa lagi ulam petai?
5: Masih mubu, lauknya lemak boleh. Ah, dua kali mubu.
1: Lauknya sambal petai kopi ita tadi itu, nah.
5: Oh, hobinya. Kalau kopi ita, hobinya sama petai.
1: Kopi kita tuh sama, aman makan sambalnya petai.
5: Yo.
1: Sayurnya semur jengkol.
5: Semur jengkol.
1: Lalapnya kabau itu nah.
5: Iya. Aku tadi lame anu ngangkat udik nah udik masuk masuk apa tidak nih?
1: Masuk.
5: Masuk aku nelpon.
1: Kau yang pausan yang terpental tadi tuh.
5: Iya, dah aku bukannya aku
1: mental. Ayo mental dewek dah ya.
5: Iya. Bukannya aku yang ngusir dia bukan dia dewek
1: bukan.
5: Iya. Iya, kata-kata sinyal yang sama
1: media bukan
5: masalah dari kadang-kadang ya kelas cukup cepat ke lade cuma ya sinyal.
1: Sinyal kadang. Iya,
5: kadang-kadang sinyal tidak beruntung untuk tubuh kan gitu kan ya.
1: Makanya besok beli sinyal baru yong.
5: Ah, aku beli sinyal ke tempat celah manusia yang paling lawan banyak sinyal di sana.
1: Di Talang Bonot galak.
5: Ah, oh, Talang Bonot mana?
1: Talang Bonot ujung Berung.
5: Iya. Oh, cepat koyong Aldina dia sekarang ini ubahnya aduh sinyal.
1: Situ yong ya.
5: Cuma kadang-kadang tuh tidak sendiri tuh sinyal kelangkan jauh.
1: Lah itu masih jauh tuh lah namanya tuh.
5: Cuma karena di perempat banyak sinyal. Cuma
1: oh, banyak. Baca
5: kirim itu suka.
1: Tidak baca.
5: Kalau baca kirim aku tidak kirim banyak. Berapa banyak sinyal kubayo.
1: Oh itu yong ya. Lagunya apa yong kita yong?
5: Lagu apa tadi? Lagu yang pertama ini saya bukan koyong awan tadi.
1: Kota Kuringke.
5: Bukan. Ano harus janji putih kayu.
1: Bujang Ranggonang.
5: Iya sudah pilih ke saya anu cek ono koyong awan.
1: Ayo payo kita pilih yeah. Koyong e.
5: Ya kalau kirim salamnya yang masuk tadi ada koyong Adi ada kano koyong Ita ya. Oh kopi Ita.
1: Kopi.
5: Ano
1: kopi Ita.
5: Pausan.
1: Koyong pausan. Nah,
5: kita lagi bae.
1: Payo.
5: Lah dalu dah. Apalagi anu kopi tadi ya kan kalau kalau siang kopi anu di suka bangun kalau malam nih suka tidur dia.
1: Lemak amat suka tidak suka apa tidak suka mandi nah itu yang susah tuh.
5: mana coba nak tahu dia mana apa mana coba tahu.
1: Ya, okay.
5: Kopi kopi ada juga. Kopi pipit dengan anu koyung koyung dodong. Kali-kali bayar yang
1: Ya,
5: selamat bobok malam.
1: Bobonya ya.
5: Kasih mimpinya boleh aman tapi esok tidurnya tapi siang. Ya karena koyung awan ya. Apalagi kalau malam-malam mereka kan berdalu terus kan. Jadi kalau tidur malam sampai apa jam 10 esok baru bangun.
1: Dah, koyung awan. Enggak lah nak tidur jam 1, jam 2, setengah 4, jam 4 itu melek dewek mati.
5: Oh, melek dewek, iya.
1: Langsung ya, terpelek.
5: Biasa ya, kan di subuh kan.
1: Takut.
5: Ya, sampai lagi kalau balik ke rumah kan yo, cewek ngajak nelfon video
1: call. Lah. Ya,
5: tak ada lupa leh.
1: Itu yong ya, ceknya pengalaman koyong itu.
5: Iya, adanya sepacara.
1: Oke, baiklah yong.
5: Ya,
1: coba kayaknya. Yo, Pak
5: yo. Waktu jodohnya lah sudah dekat, mungkin
1: jangan
5: melengkung ya. Di depan rumah ya dah. Dipajar kan walaupun dekat itu sudah pergi kami doa kepada
1: semoga amin ya rabbal alamin.
5: Jodoh itu yang terbaik, bukan jodoh yang punya duit tapi kan alami kan.
1: Itu Pak yo. Oke yo.
5: Jangan pergi dia teyong, yang penting hatinya putih.
1: Oke okay, yo.
5: Ya, terima kasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah koyong pen ya. Ibarat kata mesin tek tuh. Enggak kata ini apa tanda bacanya yong ya. Terima kasih koyong pen di Langkan Dalam lagunya. Sudah kita siapkan juga Kang Kope. Kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana tetap di Perempat FM Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga.

0: Silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga, tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
4: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
5: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja

0: Ayo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz. Radionya, uang kita.

0: Oke, Kawin Kope, balik lagi saya Sky. Kita coba terima telepon kembali yang pengen bergabung 351056. Kita sapa dulu siapa saya Sky. Oke. Belum ada yang masuk ya. Oke, dan 351056 kita sapa saya Sky.
1: Halo,
0: Cik Asmi.
1: Cik Elha.
0: Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lala mau dak masuk Senjang Sekayu.
1: Oh, Lala mau dak masuk
0: Koyong. Oh, Koyong awannya yang lama dak masuk ya.
1: Iya, Koyong awan ya. Ay, sombong
0: nian Koyong sekarang. Itu, padahal Koyong awan lagi konser 3 RT 4 RW mak itu nah.
1: Wah.
0: Biduan kali ya itu ya. Lagi apa Cik Asmi? Wah, bang apa suaranya jauh nian ini?
2: Kue labu.
0: Bang, caknya ya berkonyolan terus ya.
2: Tidak, tadi kan yasinan Jumat, setiap Jumat. Balap masjid.
0: Oke. Okay.
2: Jadi untuk di rumah buat pulau.
0: Oh, jadi buat sekalian.
2: Ya, kalau kuyung galak masih ada si Iris.
0: Buat dua lo.
2: Masih ada.
0: Aman cak uji kami di dosun banyak ketak gigi mak itu nah. Banyak itu kan kalau bahasa kita dosun tuh. Jadi apa namanya tuh kalau di situ tuh aman antak di malam Jumat tuh ada kegiatannya senan terus nge.
2: Ya kan mak kan belum 40 jadi sebelum 40
0: itu tiap Jumat. Oh, tiap Jumat itu nah, almarhumah.
2: Lagi. Di rumah itu dewe-dewe kan.
0: Rumah tuh lah yo nge. Oh mito.
2: Ini Jumat terakhir ini mungkin tanggal 13 lagi 40.
0: Tidak terasa yong.
2: Ya tidak terasa.
0: Kita doa tu lah yong.
2: Kalau itu semakin lama semakin jauh. Kalau masuk penjara itu semakin lama semakin dekat.
0: Oh itu yong ya. Jangan itu anda. Kok yong bahasanya langsung ke situ ya. Jadi apa namanya tu? Muat bolu labu tuh bolu khas ini yong kalau bolu labu tuh Palembang pula itu termasuk
2: tahu
0: bolu labu yang hijau ini ya yang bahan dasarnya koneng tuh dari yang labu koneng ya
2: labu koneng labu tuh direbus dihancuri jadi buat godo cina
0: oh itu denyut telok
2: apa lagi susu
0: nama jawang tuh
2: lemak lagi nyuk agar
0: mana nyebutnya bolu kojo merah tak dengan bolu kojo.
2: Bolu kojo, nah hampir sama.
0: Hampir sama ya abeknya tuh kan.
2: Oh.
0: Dia tuh agak licin.
2: Adik-adik
0: be dia. Semua lembak kan?
2: Lembak
0: ini namanya aman bolunya tuh licin. Lembut.
2: Lembut.
0: Jadi
2: laki kan buat digigi, jadi buatnya
0: lembut. Lah, itu ya. Aman nah, keras pula.
2: Dia buatan yang lembut-lembut, yung. Benar laki dia tahu. Keadaan laki.
0: Ya. Itu.
2: Oleh belum tumbuh gigi.
0: Oleh ponga yo nge.
2: Hah?
0: Oleh ponga. Tahu dak koyong ponga tu apa?
2: Koyong ronga.
0: Bukan, ponga tu ompong tengah.
2: Ompong tengah kan. Bukan tengah lagi yung. Itu kiri kanan lah ompong boleh.
0: Rongkes namanya itu.
2: Tapi dapat pemanis boleh yung. Jadi cak bayi jadi ya.
0: Wow, itu.
2: Ya belum tumbuh gigi tu nah.
0: Oh, bukan Dracula bukan. Jadi mah itu. Paca yung, soalnya lagi terang hati Mika nih.
2: Tapi kalau cewek nyingok kuyung katanya sama manis sama menuai di gigi.
0: Oh itu ya. Aku aman menuai gigi seram yung itu nah. Soalnya aku aman dalam kegelapan cuman gigi itulah yang terkelik. Aman kuwe gigi. Aman
2: gigi itu jangan teman gigi tawe yung itu bae kunci.
0: Itu ya.
2: Aman tawe jangan nyingok.
0: Oh, terjingok gigi dalamnya tuh ada ini.
2: Jadi itu jangan banyak ngomong kayak itu galak. Kan pagarnya lah hilang galak itu. Pagarnya hilang.
0: Makanya Jokopi Ita tadi itu hujan rintik aja itu kan. Kaget dulu Joko hujan rintiknya tuh hujan lokal. Apa hujan mercik itu nah. Dari diperjelas oleh Jokopi Ita tadi tuh. nak lagu apa kita malam Kak berdua? Romeo and Juliet.
2: Koyong ku jauh.
0: Ladem lagu koyong ku jauh di awal-awal tadi tuh nih.
2: Apa yung coba yang jarang putar yung?
0: Yang jarang putar ada lagu.
2: Jarang putar cuman bagus yung.
0: Banyak kendak enggan lagi.
2: Banyak kendak yung deh maaf.
0: Banyak kendak.
2: Banyak kendak
0: banyak rasan pula yung eh.
2: Sama
0: Pak Uzan
2: sama Akbar. Banyak
0: kendak,
2: banyak rasa.
0: Itu, Pak Yola Dem kita share ke lagu.
2: Apalagi Pak Uzan yang masuk tadi, nah banyaknya kendak ya. nak cewek cantik ya Pak.
0: Salamnya untuk siapa, Yung?
2: Untuk cewek yang jat-jat.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Gim-gim.
0: Hah?
2: Untuk Pauzan, Akbar,
0: okay.
2: Dodo, Nadia.
0: Mm-hmm.
2: Dan galak-galak Beung.
0: Galak-galak pokoknya ya.
2: Oh, Mang Iwan, Mang Iwan. Galak-galak Beung, Rek.
0: Yo, Payo.
2: Selamat Beung Awan, selamat tugas sampai tuntas, semoga lancar.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Enteng jodoh, Yung.
0: Amin.
2: Lah dapat sikok nambah dua.
0: Sikok bagi dua. Sikok bagi dua.
2: Sikok bagi dua.
0: Ini lagu itu tuh. Oke, Yung.
2: Makasih,
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Koyong. Lah, koy kawan langsung geli muka. Muka WhatsApp. Jo ku nah ngirim HP kawan ke Mbak Resti penyiar Pro 2 itu nah ngirim ke WhatsApp. Pas tekeli fotoku tebronga. Oke, okay, terima kasih di belakangnya. Kita sambil lagi ada siapa? Halo Senyan Skayu. Oh adik kopi Ita. Benar tak?
3: Kopi Ani.
0: Oh kopi Ani. Bukan adik kopi Ita bukan?
3: Ya'o.
0: Wan serapa namanya mama Ya'o?
3: Tak tahu kopi Ani.
0: Ada tahu ya?
3: Ya'o tu nelayan kawan-kawan.
0: Oh mak itu.
3: Itu
0: lagu Mang Roma Irama. Oh ya, oh ya, oh ya, oh itu kan.
3: Kalau bahas itu kan au. Tapi kali kebiasaan ya oh.
0: Gitu ya. Jadi cak mana malam ika nama kabar kope?
3: Alhamdulillah sehat dan baik. Boleh ngomong cak mana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah sehat teh.
0: Jadi cak mana pe? Kopi Anika tipikal wong yang pintar masak pula pe. Masak apa pe? Masak ayo. Masak kopi ya? Pintar masak apa juga cak kopi ini tadi kan makanan singkong, khas Palembang bolu masak, labu
3: bolu
0: ayo
3: itu deh tapi kali favoritnya tuh jengkol
0: jengkol tadi ya pantasan
3: kalau jauh kan oncom ya
0: itu oh pantasan baik getang kopi aneh kawannya lagi ngomong nutup nah mak Ika ngapa juga kami itu agak kawannya nutup pas kopi Ani ngomong edak ujo kopi Ita mungkin ini bahaya jangan sariawan edak coba kliknya lagi agak nutup dia pas kopi Ani ngomong retinya mbak mau jengkol tadi be
3: iya pak
0: benar dak
3: tidak
0: aman benar berarti salah aman salah berarti benar
3: kan kian kopi kan kopi ini kan masaknya baik kalau makannya kayak Ita
0: itu be jadi kalau kopi ini asli Skayu juga kan
3: iyo
0: apa au mas Skayu nyebutnya au bukan iyo
3: awal nyapu kuyawan grogi kalau kamu tidak masuk nyapu
0: coba bahasa Skayu pe coba bahasa Skayu
3: kuyawan dulu lah.
0: Hah?
3: Kuyawan.
0: Kok ada tadi bahasa Skayu coba?
3: Bahasa Palembang.
0: Mane? Mane coba mane bahasa Skayunya coba metuke.
3: Pilih bengkong kumbring di paca.
0: Lah galak nyatu kan Jokopi Nadia tuh.
3: Ngadu lagi dengan Kopi Nadia. Ay, jadi titik-titiknya
0: nih. Oke, kopi nak lagu apa?
3: Dicari lagu apa?
0: Oke, kita siap kayak ya.
3: Ini dia lagunya enggan-enggan.
0: Enggan. Enggan ngapa?
3: Enggan. Ya udah apa-apa.
0: Lagu enggan lagi ya, kita siap kayak ya.
3: Apa enggan?
0: Gopi gak geli nih ya, jokutu kan. Apa ada yang ngagak kayak apa?
3: Mewek kan?
0: Cepat. Salamnya untuk siapa, Pe?
3: Salamnya yang masuk tadi siapa? Baru monitor ya,
0: nih. Ade, Koyong Effendi, Caita, Kopi Ida, Koyong Yu, ada juga Kopi Fauzan.
3: Koyong Fauzan. Kopi Nadia.
0: Oke.
3: Okay. Kopi Kiki. Siapa lagi?
0: Apa lagi?
3: Mang Pen dua-dua. Mang Pen. Tara, yang digating siapa?
0: Mang Pen juga.
3: kan juga ya. Itu dah galau-galaunya beres.
0: Oke.
3: Dari A sampai Z, ya sampai A. Kawan, terima kasih. Baliknya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Ani yang ada di Sako. Terima kasih ya. Lagu Enggan Lagi sudah kita siap ke. Belakang Kopi Ani kita coba ke WhatsApp tegak lagi ya. Coba kita baca, coba kita angkat sikok dulu sebelum ke WhatsApp ada siapa. Saya Skayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koyong Pauza. Koyong Akbar.
4: Ya, apa kabar?
0: Koyong. Alhamdulillah sehat. Cemana Koyong Akbar?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Cenya bunyi kipas angin tuh derasnya di situ.
4: Iya.
0: Heeh.
4: Kok kedengaran?
0: Sampai ke sika anginnya.
4: Oh. Di depan ini. Panas celam.
0: Oh, same.
4: Kemarau dan celam.
0: Musim kemarau dak yung e?
4: Awal tahun lah kemarau gitu.
0: Pertengahan, enggak lah bulan Juni yung.
4: Iya, pertengahan biasa bicara emberan itu kan kemarau.
0: Belum ber, ikak baru ni.
4: Iya, ini buat kena Oktober, Desember, November, yang lain itu kan kemarau.
0: Ember yung e, demnya tu ya?
4: Iya. Lah ini bulan berapa lima enam ini.
0: Enam awal.
4: Iya. Kemarau.
0: Itu. Tapi kalau di sungai situ mana nih yong? Surut dah yong ayonya yong?
4: Kalau sore surut, kalau malam pasang besok.
0: Oh, pasang besok ya malah. Tapi tidak naik ke tangga kita tidak ya?
4: Tidak nana padi lagi kan ben.
0: Oh pasang pula. Ngapa pajak pasang? Pada kemarau eh?
4: Tapi tidak sah dengan pasang lain.
0: Dem tu agak dia tu petang nurun lagi.
4: Petang jauh.
0: Oh, mak itu. Lewat
4: depan padi dia ambil dia.
0: Oh, lemak ya kita nanam ya sama musim kemarau.
4: Ya, jadi kita yang nanam padi ini kan surut, ayo ya.
0: Itu.
4: Lemak nanam. Ini ayo pasang terusar ya, itu tanam.
0: Sego. Jadi mito. Jadi, berengung yung kita yung. Cik-cik satu, dua, tiga, dikit-cik ya dikit yung coba yung. Nah, Rantau Bayur ya. Rantau Bayur itu ada berapa nama nyebut itu yang RT ada RT kan situ kan?
4: Kan itu Rantau Bayur itu kecamatan itu.
0: Oh, kecamatan. Ah, nama di kampung situ. Ada ini juga yang ngapa kepala desa apa RT
4: kepala desa,
0: itu. Oh, itu desa kepala desa.
4: Sungai Pinang.
0: Oh, Sungai Pinang. Kalau lewat jalur dah aja yang ya?
4: Lewat darat.
0: Jalur.
4: Tidak, kami tidak masuk jalan-jalan, kami arah kulu sini.
0: Oh, di situ. Tidak jalan lewat sungai.
4: Caswin pernah ke rumah.
0: Siapa
4: ya? Caswin.
0: Oh, datang ya situ ya?
4: Itu, dah, di situ.
0: Oh, rame-rame.
4: Iya, berapa? Tiga motor.
0: Oh.
4: Tiga. Pernah sini.
0: Waktu lebaran?
4: Lebaran kelima.
0: Oh, itu. Waktu lebaran Idul Fitri? Puasa.
4: Puasa, lebaran ini.
0: Lame yong ya. Mudah-mudahan ada umur panjang kita yong sehat selalu.
4: Lagu
0: apa yong?
4: Lagu Pocok Pau belum?
0: Pocok Pau belum.
4: Eh
0: Pocok Pau sudah yong tadi yong.
4: Nah, Kota Ringke we.
0: Kota Ringke. Gitu. Kota Randik yang sudah Kota Ringke belum?
4: Nah, kata ringke.
0: Ayo kita ringek ke yung, eh?
4: Ayo, kirim-kirim kan, kalau si Ani tadi, ya. Kita, Fauzan.
0: Oke.
4: Kirim, Putra Banter, Budi, ya. Di, menuju, 035, menuju, Sako,
0: ya.
4: Sampai di Langkat, untuk digasing, ya. Adi Pitu, si Anggi, ya. Andra juga, kan. Morobi juga.
0: Oke.
4: Dah itu mau pengen dilangkan atau digasing kan? Kayak Eliganus, Aswin dan Casmi juga kan? Sudah campur lagi ya, Mang Iwan yang ini di Ketamatian, Mang Simon pribadi, Aisyah pribadi kan? Mak Asma di Keramin, Pak Abdul Manaf juga kan? Dah itu campur Rian Sudirman, Mang Yasin, Rizwan, Hendra Widodo juga kan? Dia, Cik Sarah, Cik Ita. Galau-galau lah kan.
0: Oke yong.
4: Galak wapet dengar kan.
0: Koyong pet.
4: Salam sehat selalu jangan. untuk Koyong Abak,
0: Koyong Awan.
4: Salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Sudah kelancarkan urusannya kan.
0: Amin.
4: Belum ada jodoh, panjang kejodohnya kan.
0: Amin.
4: Panjang jodohnya.
0: Mm-mm.
4: Kalau sudah jangan nambah kan. Itu Pak ya.
0: Oke yo. Siap yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Akbar di Ranta Bayor. Terima kasih untuk teleponnya. Dan kita coba ke WhatsApp Koyong Kope ya. Di 0897-7884-884. Jadinya ada yang bergabung. Oke. Oh ada Wapet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Koyong Ilham. Semoga Koyong Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Name kabar yong, begoyo bayong mika lah au sehat. Buat bini Wapet katanya semoga cepat sembuh. Makasih Koyong Akbar senggolannya tadi. Payulah kalau baik itu. Terima kasih yong. Lagunya dari request sih kapcanya ya. Oke, coba kita ke telepon lagi sebelum ke lagu ada siapa? Senyang Skyu. Oke, terputus. 3516565. Senyang Skyu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nama kabar?
5: Kabar yung.
0: Oh begoyo. Mepak masih pacak Mika walaupun sebelah kanan bayong.
5: Oh baru dibaca gak masuk boleh.
0: Oh kok yung pet Ika.
5: Oh.
0: Ah panjang umur artinya tuh yung.
5: Panjang umurnya. Boleh Koyong Akbar ya.
0: Bukan Koyong pet kak di Kenten apa di Demang yung.
5: Balik yung.
0: Oh ini Demang tuh tempat kita bekais yung ya.
5: Oh,
0: Kenten tu mah.
5: Balik di rumah udah.
0: Ah, bongo-bongo dulu yo, ngamai meresai.
5: Oh, ambil kayak ini Koyong Aspin.
0: Ah, itu di Kentennya Kenten laut.
5: Kenten Biria Mulia Putri yo.
0: Daerah mana itu yo nge?
5: Kenten laut yo.
0: Aja lah, tadi kula nyebut Kenten laut. Kalau kawan kami tu dulu pernah tinggal di Kenten Ashar.
5: Ya, sama yo, dulu pernah juga tinggal sana.
0: Dia tu ojo, kaki ada cak waduk mai tu nayung.
5: Yo, blok Ajet aku dulu.
0: Ajet.
5: Oh.
0: Ajet apa Azet?
5: Ajet.
0: Di situ yongnya.
5: Tiga, nomor tiga.
0: Berarti kenal, lama tinggal situ.
5: Lama dulu yong.
0: Artinya kenal tak sama Koyong Perry?
5: Oh, Koyong Perry.
0: Wang Lahat.
5: Oh, kalau dulu kan balik sana. Kata uang zaman bingin tu
0: orang
5: ke ngabalik pecin uang anak
0: lah itu
5: lah sekarang yung gile
0: lah rame yung ya
5: tinggal yung
0: uyu rame uyu sudah di situ
5: iya.
0: Cuma naman malam kelam tak yung nak menuju ke situ
5: Perry itu gemuk yung uangnya
0: siapa
5: Perry.
0: Oh, agak-agak Chinese mata tapi bukan orang Chinese, agak sipit mata itu.
5: Ayo.
0: Kenal?
5: Rambutnya keriting-keriting.
0: Lah, Benonia, Bekomes. Nama bininya itu Nani.
5: Iya, Nani.
0: Kenal apa?
5: Kenal juga, yuk.
0: Nama sepupu. Nama sepupunya Cek Ulan.
5: Cek Ulan, ya.
0: Oh, tahu tuh, Bu, ya.
5: Tahu
0: yung. Omong kayak Ilham Zuber. Tahu dia yung Ilham langsung.
5: Zuber.
0: Kawannya Heru, mak itu kayak.
5: Oh.
0: Mm-mm.
5: Jadi Ilham
0: Zuber.
5: Balik mana kan
0: ya? Omong kayak balik ke rumah yung.
5: Oh. Dulu balik asal juga ya, Be?
0: Ada. Dulu tuh kawan kami tuh tinggal situ, mak itu kan. Aula ada nenek, umak, mbak, dulu tuh situ. Mika lah pindah ke Sukabangun 1.
5: Oh, dekat di Kopi Nadia
0: berarti. Anak, Kopi Nadia suka bangun.
5: Oh.
0: Mm-mm. Kalau kita suka makan, Metuna yong.
5: Makan.
0: Itu daerah situ yong. Jadi pernah kita situ. Itu ada pasarnya kan di bagian depan yong. Situnya dikit.
5: Oh, ada yong.
0: Dem tuh ngasak ke situ lagi Kenten Laut tuh banyak uang buat namanya atap dari daun itu.
5: Oh.
0: Wih, banyak niat. Banyak niat situ Joko. Cak bukan di Pleiman lagi Joko itu kan.
5: Banyak yong, ingat.
0: Dem tu itu yong.
5: Kemarin sama nak balik liwat pinggir kolam.
0: Ah, kolam dalam ikan di situ.
5: Oh.
0: Nah, terus yong simpang tiganya tu kage ke kidau kita ke kanan iya. Salah. Ke kanan jalan dikit ngelalai ke kiri ada jembatan.
5: Iya, ada.
0: Nah, dulu ada taman bunga situ. Mika masih dak yong?
5: Masih yong.
0: Oh, masih ada taman bunga itu.
5: Masih.
0: Oh. Jadi nama wapet ke asli apa je ko lagi kita ini suai ke sama koyong koyong
5: iya,
0: asli yong ya koyong perik tadi itu.
5: Ya asli yong.
0: Wang lame di situ. Wang
5: lame ya.
0: Sama-sama wang lame kadai tak tahu.
5: Tahu kali yong. Hmm. Yang sana itu yang terkenal sekarang kak Abang Aceh.
0: Oh itu ya.
5: Oh. Hmm. Wang lame itu.
0: Wang lame pula. Kami ya, pernah. Ada
5: uang yung, barang larami yung.
0: Lah padat yung ya?
5: Oh iya, padat.
0: Waduknya libok pula ya artinya situ.
5: Oh benar ya yung.
0: Tidak ada banjir lagi yung ya?
5: Tidak banjir lagi.
0: Lah di waduk situ kan.
5: Apalagi lihat kami aman lewat di depan tuh kan, biasanya kan pas pesantren tuh kan, becek. Sekarang bem, madicor, pokoknya lah ya. Lalemek kalau yung sekarang.
0: Lalemek, lalemak yo.
5: Lalemek.
0: Lalu diganti e galek teman-teman sekayu yung ya.
5: Oh yung.
0: Dak yung.
5: Halo,
0: melawan nembo.
5: Lagi ini dia nih, lagi masih goyang kalau.
0: Dia lagi ini muka ke serongking yung.
5: Iya, lagi goyang dia yung.
0: Salamnya untuk siapa yung?
5: Yang masuk-masuk ini siapa yung?
0: Oh ya, ada galek, kau yang pen, duwe, kau yang ida, kau pe ida, kau yang adi, kau pe ita, cek pausan. Ade tadi tu.
5: Eli. Bapaknya kirimnya fotokopi kopi ita. Fotokopi Goyong Akbar.
0: Oke. Okay.
5: Bolak balik ibu ibu be.
0: Yuhu.
5: Lagunya dasan kate kalau ada.
0: Enggak perasan ku ngate itu yang ya. Oke, kita siap ke yong.
5: Siap-siap deh yong ya.
0: Amin, sama-sama yong.
5: Koyong itu masuk, Koyong Widodo.
0: Belum.
5: Nah, jadil duluan kali ya kak.
0: Belum baik deh tuh.
5: Belum baik.
0: Tekriting tangannya tuh.
5: Koyong kumpik ya. Koyong kopi.
0: Oke.
5: Koyong ada pitong lah masuk.
0: Belum pula.
5: Oh, didului Koyong Aspin nanti.
0: Tau.
5: Nama itu tadi, Koyong Aspin. Nak buat bolu apa?
0: Bolu ini. Bolu nama itu bolu koneng tadi, labu.
5: Oh ya, jangan koneng nian bolu.
0: Ah, udah lemah. Amalah tuh koneng
5: ini. Nah. Ini bolu koneng.
0: Nah, itu joko tadi. Coba hijau, hijau udah lemak pula ya, Nge.
5: Oh, dari yang
0: lemak tuh lah.
5: Eh, no, nak koneng nian,
0: Mas Bin. Baik, baik. Lagunya.
5: Goyong, sehat-sehat deh, Nge.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Yang nak masuk pula,
0: ikan. Ayo, Pak Yoyong.
5: Ayo. Apa tahu kakek Mang Iwan Mang Eka Goyong Iwan Goyong Widodo masuk.
0: Okey yo.
5: Kopi Nadia lah masuk.
0: Kopi Nadia tekelulak pula lu masuk.
5: Ah, ginian lagi nengowe dia yong.
0: Lagi nganeng.
5: Iyo itu be Goyong eh.
0: Yo.
5: Goyong Islam sehat-sehat be.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Banyak rezekinya.
0: Balik
5: hati-hati.
0: Siap yong.
5: Terima kasih
0: yuk. Ayo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu amat gak salah ya. Belakang wapet itu ada suara kopinya ya. Alhamdulillah kopi lah sehat. Pokoknya sehat selalu pe ya. Untuk penengok kita pula koin kopi dimanapun berada. Yang lagi sonop dan mambuntu. Koin kawan doa ke. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Oke. Okay. Ada buntunya tadi di ujung. 351656 si kok penelpon lagi sebelum kita ke lagu ada siapa. Halo, Senya Skayu.
6: Ya, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pule. Waalaikumsalam. Koyong Napi.
6: Betul.
0: Lalame tidak masuk.
6: Nengok ke terus tapi.
0: Oh, nganeng.
6: Koyong Awan.
0: Bahasa Koyong Awan sama Koyong Napi, Kak. Senada, Yong, ya?
6: Senada.
0: Kayak sepemahaman, Mak, itu, nah.
6: Kemana? Aung, oke.
0: Sama, Yong, ya? Dosun Jaga Raja yung.
6: Betul.
0: Cak mana Jaga Raja yung? Mika kabar eh?
6: Kabar Jaga Raja tu panas koyong eh.
0: Lagi musim panas juga situ yung.
6: Musim panas, lalame dak hujan. Padahal sawah-sawah kami tu ngarap keturun hujan eh.
0: Lah itu. Jadi mama ni kering Mika laju.
6: Kering dan Mika eh.
0: Nah itu ya. Jadi
6: lalame dak hujan eh.
0: Jadi aman bersawah ayonya mak mana?
6: Kalau ayahnya dekati lagi, tapi nanam padinya lah sudah.
0: Ledem panen.
6: Tinggal nggak ada hujan nih. Hujannya susah sekarang.
0: Aul, Koyong Awan ingat nih ya Rabu satu bulan yang lalu, Rabu awal bulan betul. Masih hujan itu. Ika Juni tidak lagi caknya. Meitu yong.
6: Sebelum lebaran haji ya.
0: Ah, sebelum lebaran haji dak lagi hujan mah dak salah.
6: Hujan di Sika.
0: Oh, hujan di situ.
6: Sebelum lebaran ya.
0: Oh, anta-anta nak lebaran itu yong ya.
6: Anta-anta nak lebaran. Tapi sampai adang meka belum.
0: Belum. Tapi alhamdulillah ayo dak kering yong ya.
6: Mana ayo sungai ndak kering.
0: Tapi yang mana ayo?
6: Tapi ayo di sawah lah kering.
0: Nah, itu. Jadi Tobo aman untuk aktivitas sehari-hari banyak di sungai juga, yong.
6: Aktivitasannya kalau yang lain-lainnya ada yang di sungai ya.
0: Tapi aman kebutuhan lah sudah meledeng yong ya ayonya.
6: Kebutuhan ada.
0: Lah sudah meledeng alhamdulillah namanya itu walaupun kemarau. Mudah-mudahan ayonya tidak macet yong.
6: Itu. Ini ada yang di sungai, ada yang di ledeng ya.
0: Rami yong ya, jaga raja tuh yong ya.
6: Alhamdulillah, jadilah lumayan rami ya.
0: Suasana desanya tuh terasa nih acaknya di situ.
6: Benar ya.
0: Masih banyak tanah abang, masih banyak itu tadi sawah, kebon.
6: Para sawah-sawah.
0: Daerah situ asri nih ya, masih cak juang tuh kan.
6: Benar
0: ya. Kau yang awan tu aman di desa tu paling lemak tu bawa batang itu kan ada tempat ngolek. Oh, tertidur pasti bawa itu aku.
6: Benar ya di situ ya. Ada angin-anginnya.
0: Wih, sepoi-sepoi yong.
6: Ya sepoi-sepoi anginnya.
0: Panas berengkang bawa batang begitu ya itu.
6: Berteduh ya.
0: Berteduh. Kena daun batang tu kan sejuk itu yong.
6: Sejuk.
0: Walaupun
6: anginnya di bawah batang tuh ya.
0: Walaupun batang beringin yong ya.
6: Ya, batang beringin tambah serindang.
0: Oke, kau yang napi nak lagu apa yong?
6: Lagunya tolong dipilih kebaik.
0: Oke, kita pilih. Kau yang nak salam?
6: Salam-salamnya buat yang masuk-masuk tadi. Buat yang masuk-masuk terus yang belum ya. Pokoknya dari A sampai Z deh.
0: Yo.
6: Tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
6: Selamat malam dan selamat mendengarkan ya. Untuk Koyong Awan ya.
0: Yo.
6: Selamat tugas. Semoga sehat selalu Koyong Awan ya.
0: Siap.
6: Itu amin. Koyong Awan. Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koyong Napi yang ada di Desa Jagaraja Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih untuk teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Sudah Koyong Awan Peleke ya. Payo Koyong Kopi di menit ke-47 melangkah dari jam 22 malam. Kita nengokin lagu yang sudah dipintek. Yang masih jangan kemana-mana, tetap disikat di Senyang Sekayu, Pro 4 FM Palembang, 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan.
7: Beli lagu kayak motor. Payo, ma, beli gelagu kayak motor.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya urang kita.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo ku yang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

Di penghujung perjumpaan kita untuk Senjang Sekayu edisi malam ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Ini Cailan pengen mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Mang Pen Duo di Langkan Dalam dan juga Gasing. Ada Cik Ida di Cinta Manis dan juga Mang Adi di KM7. Ada Kopi Ita di Sungai Lais. Ada juga Koyong Pausan Banyuasin. Ada Kopi Asmi Waita. Dan juga ada Wapet di Kenten. Dan juga terima kasih untuk Kopi Ani di Saku Rambutan. Dan juga terima kasih untuknya siapa tadi tuh. Ada juga Cik Akbar di Rantau Bayur. Dan juga Wapet di Kenten. Sama juga Koyong Napi di Jagaraja. Terima kasih untuk yang sudah telpon. Mohon maaf untuk telpon yang belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal sama-sama geng kopi ya. Tetap di sini di Perempatan Palembang karena kita bakal sama-sama sampai jalan kaki di jam 24.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik dolor-dolor, dimana menyambut hari ulang tahun ke 1343, Kota Palembang bakal menggelar diskon sampai dengan karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang ke 1343. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan sejumlah agenda dan kegiatan yang bakal berlangsung sepanjang bulan Juni 2026. Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan sekaligus menjadi kehiburan bagi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, juga mengatakan bahwasanya rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak cuma berfokus pada sektor pariwisata, tetapi juga menggerakkan ekonomi kreatif, perdagangan, serta pelestarian seni budaya lokal. Dan salah satu agenda yang menjadi perhatian Yola Palembang Great Sale yang bakal dilaksanakan dan bekerja sama dengan berbagai pusat perbelanjaan dan juga merchant yang ada di Kota Palembang. Melalui program ini tentunya masyarakat bakal dimanjakan dengan berbagai promo dan diskon khusus selama bulan Juni. Dan selain itu, Dinas Pariwisata juga bakal menggelar Palembang Fashion Carnaval, sebuah parade kostum yang bakal menampilkan ragam busana karnaval bernuansa Nusantara, di mana kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan suasana meriah layaknya pawai pembangunan yang pernah menjadi tradisi di Kota Palembang. Dan untuk rute karnaval direncanakan melintasi sejumlah kawasan bersejarah dan juga heritage Kota Palembang. Parade ini bakal dimulai dari kawasan Lawang Borotan dan kemudian bakal melewati Jalan Merdeka, kawasan Masjid Agung, Bundaran Monpera, dan Jalan Nusa Indah sampai dengan kembali ke kawasan Benteng Kota Besar. Dan menurutnya juga kegiatan ini bakal membuka kesempatan bagi berbagai komunitas untuk melo berpartisipasi, namun setiap komunitas diharapkan tampil secara terorganisir dengan jumlah peserta yang memadai serta mengenakan kostum yang menarik dan juga unik sesuai dengan konsep karnaval. Agenda lainnya juga tidak kalah menarik, Yolado Gemilang Palembang Raya, sebuah festival seni budaya yang bakal dipusatkan di pelataran Benteng Kota Besar. Kegiatan ini bakal menghadirkan berbagai pertunjukan seni budaya lokal, kesenian Islam, serta sejumlah kompetisi yang bakal melibatkan masyarakat juga. Dan selain itu, menutup keterangannya, Irman juga punya harapan seluruh masyarakat dapat menyambut rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Palembang dengan penuh antusiasme. Dia juga punya harapan di mana berbagai kegiatan yang bakal digelar ini mampu menunjuk kehiburan sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam membangun Kota Palembang.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau paca, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program A4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya pagi bekawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai kage pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan menjak biasa bakal kita buka dengan dengar kebersamo ada pengajian Al-Quran yang mana hari ini akan dibaca ke surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32. Dilanjut ke Kanado Hikmah Pagi bersama Ustadz Muhammad Yamin Ishak dengan tema Seekor Lalat Penyebab Iman Gojali Menuju Surga. Dan nantinya akan ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Di luar pendengar Pro 4 dari Palembang, baik kita dengar kebersama ada pengajian Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23 sampai dengan 32.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar Hikmah pagi hari ini, kita akan mendengarkan kajian bersama Ustadz Haji Muhammad Yamin Ishak dengan tema Seekor Lalat Penyebab Imam Ghazali Menuju Surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بصيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, di mana saja berada, bersyukur kita kehadir Allah dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini pada pagi yang penuh keberkahan, di pagi Jumat ini kembali kita bertemu dalam acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Pro 4 Kota Palembang. Dan hari ini Hikmah Pagi kita mengambil kisah toladan dari seorang Hujjatul Islam, Imamun Al-Ghazali. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, Imam Al-Ghazali yang lahir atau hidupnya di tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi, adalah seorang filsuf, seorang teolog, ahli hukum, dan sufi, seorang sufi besar asal Persia, dan diberi gelar Hujjatul Islam atau bukti Islam, dan seorang mujaddid abad kelima Hijriah. Beliau sangat dihormati karena berhasil menyelaraskan ilmu agama dan filsafat. Di antara karyanya yang sangat monumental adalah Ihya Ulumuddin, menjadi rujukan utama tasawuf hingga saat ini. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, berikut ada beberapa ringkasan mengenai kehidupan dan pemikiran beliau. Biografi singkat dari Imam Al-Ghazali, nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus, wilayah Khorasan, Iran, pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Dan beliau wafat di Tus pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun. Adapun perjalanan intelektual dan spiritual beliau, puncak karir akademik, karena beliau mempunyai kecerdasan yang istimewa, maka beliau diangkat jadi pimpinan atau rektor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, pusat pendidikan yang paling bergengsi di dunia pada masa itu. Kemudian terjadi krisis spiritual. Di puncak ketenaran beliau mengalami suatu krisis batin yang mempertanyakan keikhlasan niat beliau menjadi pimpinan atau mengajar. Hal ini mendorong beliau untuk meninggalkan kekayaan dan jabatannya untuk melakukan uzlah atau mengasingkan diri. sehingga selama hampir 10 tahun berpergian dari Damaskus, Yerusalem hingga Mekah untuk berzikir dan mencari kebenaran hakiki. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, karya monumental Imam Al-Ghazali menulis karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Di antaranya beberapa yang paling terkenal antara lain Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karya terbesarnya yang membahas keseimbangan antara ibadah, moralitas, dan pembersih hati. Kemudian karya yang lain di antaranya Tahafut Al-Falasifah, artinya keracunan para filsuf. Kitab ini mengkritisi pemikiran para filsuf terdahulu. Kemudian karya yang lainnya lagi di antaranya ada Al-Munqis Min Ad-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Kitab yang berisi autobiografi spiritual dan perjalanan pencarian kebenarannya. Dan masih banyak lagi karya-karya besar dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang akan kita ceritakan dalam kesempatan hikmah pagi ini adalah di mana ada amalan yang sederhana yang dilakukan oleh beliau, yaitu amalan yang menjadi bekalnya saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dikabarkan melalui mimpi beliau. Kisah ini termaktub dalam Nasihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang diterjemahkan oleh A.R. Sohibul Ulum, bahwa Imam Al-Ghazali menceritakan mimpinya menerima deretan pertanyaan tentang keimanan beliau, hingga akhirnya sang ahli tasawuf ini ditanyai bekal apa yang dibawanya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun lantas menyebutkan seluruh amal-amal kebaikan yang pernah diperbuatnya selama di dunia ini. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ternyata amalan-amalan tersebut tertolak seluruhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ia menyebutkan suatu amalan yang sangat sederhana yang pernah beliau lakukan. Amalan itu adalah tatkala beliau atau Imam Al-Ghazali menolong seekor makhluk yang sangat kecil, yang sangat sederhana dan hina di pandangan manusia, yaitu adalah seekor lalat. Kemudian Muhammad Ghafur Al-Latif dalam buku Hujjatul Islam Al-Ghazali menjelaskan pertolongan yang dimaksud kepada lalat tersebut adalah tidak membunuh hewan itu saat hewan itu sedang minum. Nah ini, tidak membunuh hewan yang bernama lalat pada saat hewan itu sedang minum. Saat itu Imam Al-Ghazali tengah menulis sebuah kitab. Tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena beliau, di mana pena itu digunakannya untuk menulis kitab tersebut. Imam Ghazali lantas menghentikan kegiatannya. Ia menunggu dan memberikan lalat tersebut kesempatan hingga benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta milik beliau. Dan ini tentunya sejalan apa yang disampaikan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan umatnya untuk menyayangi hewan. Orang-orang yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia ini di sisi Allah sangatlah mulia. Landasan ini bersumber dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimanu Yarhamuhumur Rahmanu Tabaraka wa Ta'ala Irhamu man fil ardi Yarhamkum man fis sama. Artinya, orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha memberikan berkah dan Maha tinggi. Maka dari itu, sayangilah makhluk yang ada di muka bumi. Niscaya engkau akan disayangi makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, dari perjalanan kisah yang sangat sederhana, ternyata menyayangi makhluk yang dianggap hina, kotor, seperti lalat, karena keikhlasan, karena Allah, maka Allah memberikan rahmat. Sehingga Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam, dalam kisah beliau dalam mimpinya, yang memamerkan atau menyampaikan amalan-amalan kebaikan beliau selama hidupnya, apa yang dipersiapkan untuk menghadap Allah Ta'ala, dan masa karya-karya besar, kitab-kitab beliau yang begitu banyak yang jadikan rujukan sampai akhir zaman sampai saat ini, itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala belumlah sebagai nilai yang tertinggi. Karena tatkala beliau memberikan kesempatan kepada lalat meminum tinta beliau yang saat itu sedang menulis sebuah kitab beliau, dan lalat itu kemudian tidak dibunuh, bahkan dibiarkan sampai puas minum tinta. Nah, ini yang ternyata diterima Allah. Amalan kita tidak tahu. Maka wajar kalau Allah menyampaikan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad mengaitkan sebagai rahmat semesta alam. Oleh karena itu, mari dari kisah singkat ini kita ambil hikmah. Tebarkanlah kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak terbatas kepada makhluk yang seiman dengan kita, atau yang sama agamanya, atau yang sama suku, bangsa, sama keluarga negaraannya. Tapi sayangilah semua makhluk. Tidak hanya terbatas kepada makhluk yang namanya manusia, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan atau binatang. Bukan hanya binatang peliharaan, termasuk hewan-hewan liar pun. Karena semuanya adalah makhluk Allah. Sebatas tidak membahayakan kita, maka sayangnya lah dia. Karena tadi telah dicontohkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana telah dikisahkan dari pengalaman spiritual Imam Al-Ghazali. Semoga dalam hidup ini kita senantiasa berbekal dengan berbagai kebaikan sebagai bekal hidup kita di kehidupan yang sebenarnya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Wattaquni ya uli albab. Dan bertakwalah kamu, karena kamu manusia telah diberi akal. Dan sebagai akhir daripada hikmah pagi kita hari ini, marilah kita senantiasa menebarkan kasih sayang di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada semua makhluk, dan sebagaimana juga Allah mengutus baginda Rasul sebagai rahmat semesta alam. Mudah kita termasuk hamba-hamba Allah nanti dipertemukan kepada baginda Rasul SAW, karena kita mampu mencontoh akhlak beliau dengan kasih sayangnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Dan insya Allah kita senantiasa diberkahi perjalanan hidup kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita lanjutkan dengan mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Bubur sumsum merupakan makanan tradisional Indonesia berupa bubur putih yang terbuat dari tepung beras. Hidangan ini biasanya disajikan dengan kuah manis dan gula merah. Tekstur bubur sumsum lembut dengan cita rasa gurih dari santan. Makanan ini sering dijadikan cemilan atau hidangan penutup. Proses pembuatannya cukup sederhana dengan memasak tepung beras, santan, dan sedikit garam hingga mengental. Bubur kemudian disiram larutan gula merah sebelum disajikan. Kita ke informasi selanjutnya, ada pakaian adat Saka yang merupakan warisan budaya suku Saka yang tinggal di wilayah Riau. Busana ini mencerminkan kehidupan sederhana masyarakat yang dekat dengan alam. Laki-laki biasanya mengenakan kain sarung dan ikat kepala dari kain tenun tradisional, sedangkan perempuan memakai baju kurung panjang dengan motif khas dan selendang. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dan informasi lainnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di hiburan dan informasi. Cerita pagi ini seputar tema kita ada Green Radio. Dulur, pendengar Perempat RRI Palembang, jangan kemana-mana ya, tetap dengar siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Baik, kita dengar ke beberapa lagu pagi hari ini, membangun mood yang baik di hari Jumat yang baik.

0: Abah, uy dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Jadi Green Radio ini sendiri pendengar ialah konsep penyiaran radio mengikuti isu lingkungan hidup ya. Energi terbarukan yang sering kita bahas di setiap hari Kamis, konservasi sumber daya alam dan perubahan iklim serta gaya hidup berkelanjutan sebagai bagian dari konten siaran kita. Jadi hari ini Cik Mita membahas tentang Green Radio yang mengusung tema langkah kecil bagi lingkungan. Jadi kenapa Cik Mita mengambil tema ini? Jadi Cik Mita tuh pengen ngajak dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang untuk lebih tahu dan juga memahami bahwa menjaga lingkungan ini tidak cuma selalu harus dimulai dari tindakan besar, tapi perubahan positif yang berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan dalam kehidupan sehari-hari dan secara terus-menerus ini bisa membuat dampak yang cukup besar bagi lingkungan kita. Jadi di tengah-tengah berbagai tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan juga meningkatnya volume sampah, setiap individu ini punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dan langkah-langkah sederhana seperti menghemat listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, memilah sampah hingga menggunakan transportasi ramah lingkungan ini dapat memberikan dampak besar jika kita dilakukan secara bersama-sama. Jadi kesadaran untuk menggunakan energi secara bijak ini juga bisa jadi bagian penting dari gaya hidup berkelanjutan dulur-dulur. Nah, kita bisa berkontribusi melalui kebiasaan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, memanfaatkan pencahayaan alami, serta mendukung penggunaan energi terbarukan. Jadi melalui tema yang akan kita bahas ini, kita dapat menghadirkan berbagai inspirasi dari komunitas, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat yang sudah menerapkan praktik ramah lingkungan ini. Jadi dengan demikian, pendengar, kita tidak cuma memperoleh informasi B, tapi juga termotivasi untuk mengambil tindakan nyata. Nah, kira-kira apa sih Cik Mita yang bakal dibahas spesifik lagi? Nah, mulai dari gaya hidup, bijak mengelola sampah rumah, hemat energi untuk masa depan bumi, dan lain-lain. Nantinya akan kita bahas tentunya hanya di Pro 4 dari Palembang edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026.

Eh, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi hari ini ya masih dengan apa yang kita bahas ya hari ini. Jadi Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, ini merupakan satu dampak atau langkah kecil yang akan membuat kita merasakan dampak yang cukup luas. Jadi salah satunya tadi adalah bijak mengolah sampah di rumah ya. Jadi persoalan sampah ini sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, terus juga konsumsi masyarakat ya, volume sampah rumah tangga ini menjadi volume sampah ini juga menjadi satu hal yang pasti akan dihasilkan setiap harinya. Sebenarnya ini bisa kita kelola dengan baik mulai dari rumah, dan mengelola sampah ini merupakan langkah sederhana nih yang bisa punya dampak besar bagi lingkungan kita. Jadi melalui pemilihan sampah organik dan anorganik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pemanfaatan kembali barang yang masih layak digunakan. Jadi masyarakat ini bisa membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain menjaga kebersihan lingkungan, pastinya pengelolaan sampah yang baik ini juga bisa memberikan nilai ekonomi. Dan sampah organik seperti plastik, kertas, dan logam ini dapat didaur ulang atau disalur ke bank sampah. Sudah sering juga Cik Mita bahas tentang bank sampah ya. Pasti dulu pendengar Pro 4 dari Palembang tahu nih apa itu bank sampah. Sudah jelas pastinya itu merupakan tempat yang bisa kita manfaatkan untuk berbagi atau untuk mendaur ulang sampah yang kita hasilkan, mulai dari sampah plastik, sampah logam tadi, kertas, semuanya bisa diperbaharui di bank sampah. Sudah sering juga Cemita bahas tentang bank sampah ya. Nah, selain itu juga selain ada mengelola sampah dari rumah, yang pasti kita bisa hemat energi untuk masa depan bumi dengan cara tadi ya, menggunakan listrik seperlunya dan tidak lupa untuk memastikan aliran listrik yang tidak terpakai ya. Kalau malam mungkin ada yang bisa dimatikan. Kalaupun tidak dipakai bisa dimatikan saja.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

yang akan membawakan lagu epik Babat Wono Narto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.

budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama pendengar. Tarian Bujang Gadis Belada, tarian kreasi yang mencerminkan keceriaan dan dinamika muda-mudi Ogan Komering Ilir. Dalam pertunjukannya, 4 penari perempuan melangkah dari arah kanan, sedangkan 3 penari laki-laki muncul dari sisi berlawanan. Busana yang digunakan pada tarian ini untuk penari perempuan memakai baju kurung dengan bawahan kain songket Palembang bermotif emas. Sementara laki-laki menggunakan rompi berwarna cerah, bagian bawahnya juga dibalut dengan kain songket. Tarian ini diiringi musik perpaduan alat musik tradisional dan modern yang menghadirkan nuansa khas Melayu Sumatera. Perpaduan alat musik ini juga menciptakan ritme dinamis yang sejalan dengan gerakan lincah para penari.